0: kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana

0: joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum.

0: hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

17 hingga 19 Oktober 1945, pemuda dan pejuang Indonesia tak gentar melawan tentara Jepang yang masih menduduki Indonesia. 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang memberontak dan melarikan diri saat dipindahkan ke Semarang. Penyerangan pun terjadi, hingga ada desas-desus peracunan cadangan air minum warga kota Semarang. Dr. Karyadi yang memeriksa cadangan air di Candi ditembak oleh tentara Jepang hingga wafat. Peristiwa beruntun ini memicu kemarahan rakyat Semarang dan meletuskan pertempuran. Untuk menghentikan kejadian tersebut, Gubernur Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat setelah Brigadir Jenderal Battle dari pasukan Sekutu ikut terlibat dalam perundingan pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu akhirnya melucuti senjata Jepang dan menawan pasukan Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka didirikan Monumen Perjuangan Tugu Muda yang saat ini terkenal sebagai salah satu

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar ya, untuk edisi hari ini, nanti Semarang Menyapa akan kembali hadir menemani Anda seperti biasa pukul 8.05 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti kami akan membahas mengenai pemanfaatan cadangan pangan daerah untuk masyarakat rawan pangan dan juga gizi. Pendengar ya, nanti akan kami bincangkan dalam dua segmen. Di segmen pertama nanti kami hadirkan bersama dengan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, ada Bu Suherminati nanti ya. Dan di segmen kedua kami lanjutkan bersama dengan pengamat pangan dari Sugiya Pranoto Catholic University atau STU, ini ada Dr. Insinyur Kristina Retnaningsih. Jadi untuk Anda pendengar ya, yang nanti ingin bertanya begitu ya, di khususnya masyarakat Kota Semarang, kira-kira nanti distribusinya seperti apa, cadangannya ada berapa banyak, boleh ya bertanya di segmen yang pertama begitu pendengar. Nanti line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 0248316686. WhatsApp kami pendengar di 0816666886. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, silakan ya tinggalkan jejak Anda di kolom live chat. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan saya tanyakan kepada kedua narasumber yang berkaitan pendengar. Saat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Eh, bro, makan apa nih malam ini? Kayaknya nikmat bener.
1: Ini, yang penting harus ada sayur dan juga buahnya. Sejak sering susah BAB, aku diharuskan banyak makan atau minum yang mengandung banyak serat loh. Ternyata, serat itu tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan BAB, untuk jangka panjang juga bisa menghindari kanker kolon dan penyakit lainnya loh.
0: Dan yang pasti, nggak nyusahin tetangga kosnya, karena rebutan pakai toilet.
2: Serat membantu mencegah atau meredakan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Ketika hendak meningkatkan asupan serat, pastikan juga minum cukup air untuk membantu serat berfungsi secara optimal dalam sistem pencernaan. Tak hanya baik untuk menambah nutrisi dan energi, berbagai riset pun telah menunjukkan bahwa asupan serat dapat memberikan manfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan juga kanker.
3: Dengar, siapa di antara Anda yang suka berolahraga? Ini ternyata insan-insan media juga banyak ya yang senang berolahraga. Ini terlihat dari ada sebanyak 80 pasangan atau 160 wartawan dari 54 media. Ini siap beradu ketangkasan dalam kejuaraan bulu tangkis antar media atau KBAM ya. Di tahun ini 2026 zona tengah di Polytron Stadium Undip, pendengar ya. Ini dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan besok 13-14 Oktober 2026. Nah, ajang ini sebagai persembahan bakti olahraga Jarum Foundation. Nah, pendengar, ini Ketua Panitia KBAM Zona Tengah Darjo Soyat ini mengaku bersyukur ya dan menyambut gembira melonjaknya jumlah peserta untuk tahun ini. Apalagi peserta dari 54 media ini sangat variatif. Tidak hanya disesaki pers asal Kota Semarang, tapi juga ada jurnalis dari Blora, Surakarta, Banyumas, Kudus, hingga Yogyakarta, pendengar. Sistem pertandingan ini mengusung rally poin 21, best of the 3 games. Ini babak penyisian 32 besar, 16 besar, hingga perempat final langsung digelar pada hari pertama, yaitu hari ini. Sementara untuk partai semifinal dan juga final ini dipentaskan pada hari kedua ya, Rabu atau esok hari. Ini para pemenang di tiap kelompok usia berhak atas dana pembinaan sebesar 7,5 juta untuk juara 1, 5 juta rupiah untuk juara 2, dan 2,5 juta rupiah untuk juara ketiga. Nah, kira-kira RRI ini akan bertanding atau tidak nanti, pendengar ya. Informasi selengkapnya akan kami berikan untuk Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang Asian Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyaksikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Chief de Mission atau CDM kontingen Indonesia Reda Martovani menegaskan kesiapan penuh para atlet binaannya. Pemerintah pusat memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet Selasa 13 Oktober 2026 pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Batang bekerja sama dengan PT Bima Sena Power Indonesia atau BPI menggelar cek kesehatan gratis bagi warga desa Ujung Negoro. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan warga setempat dari berbagai kerawanan penyakit yang muncul akibat pola hidup dan makan yang kurang baik.
1: Info Pro 1.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Semarang Menyapa kembali hadir untuk Anda pendengar ya, untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ini membahas mengenai pemanfaatan cadangan pangan. Dinas Ketahanan Pangan nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini kami membahas pemanfaatan cadangan pangan daerah untuk masyarakat rawan pangan dan juga rawan gizi, pendengar. Untuk segmen pertama tadi sudah sempat saya sebutkan ya, akan kami bincangkan bersama dengan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Ada Bu Suherminati, ini yang sudah terhubung bersama dengan kami pendengar di ujung telepon. Akan saya apa terlebih dahulu. Bu Hermin, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Ima.
3: Iya, suara saya terdengar jelas, Bu Hermin.
4: Alhamdulillah, terdengar dengan jelas.
3: Baik, kabar baik, sehat Bu Hermin ya pagi hari ini ya.
4: Alhamdulillah, sehat selalu Mbak Ima juga.
3: Alhamdulillah, semoga Bu Hermin juga sehat selalu, sekeluarga. Amin. Begitu ya. Pagi hari ini Bu Hermin kita akan membahas mengenai pemanfaatan cadangan pangan daerah untuk masyarakat begitu ya. Saya ingin tahu terlebih dahulu, mungkin Bu Hermin bisa menjelaskan bagaimana kondisi kerawanan pangan di Kota Semarang saat ini ya. Dan juga kira-kira kelompok masyarakat mana ini yang paling membutuhkan intervensi bantuan pangan dari pemerintah.
4: Ya, ya, terima kasih Mbak Ima dan seluruh pendengar setia Radio RRI Kota Semarang khususnya dan masyarakat Jawa Tengah.

0: dan terjangkau tentunya serta berkelanjutan itu. Nah, di sini untuk Kota Semarang kami sudah mempunyai program penanganan kerawanan pangan maupun dari sisi cadangan pangan itu. Nah, untuk mendasari itu semua tentunya ada regulasinya, Mbak Ima. Mulai dari Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, serta Perpres nomor 125 tahun 2022. Dan kesemuanya itu tentunya dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan plus penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Kami di Kota Semarang dipayungi hukum sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 60 tahun 2017 tentang pengelolaan cadangan pangan di Kota Semarang. Nah, saat ini berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi secara keseluruhan, Kota Semarang berada dalam kategori yang cukup tahan pangan dan aman dari aspek keterjangkauan pangannya. Itu Mbak Ima. Itu untuk di wilayah Semarang. Iya, alhamdulillah aman pangan untuk Kota Semarang.
1: Alhamdulillah, semoga juga selalu aman ke depannya. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan intervensi ini, bagaimana Bu Hermin?
0: Ya, kami untuk intervensi terkait dengan cadangan pangan di Kota Semarang sesuai dengan peraturan wali kota, dan ini juga ada regulasi yang khusus, Mbak. Kami DPRD Kota Semarang dan pemerintah Kota Semarang sedang menyusun yang namanya perda ketahanan pangan. Perda ketahanan pangan yang saat ini sudah tinggal ini, Mbak. Sebentar lagi dirilis, sebentar lagi untuk perda ketahanan pangannya.
1: Baik.
0: Yang mana di dalam sudah ada semua, nanti mulai dari pengelolaan cadangan pangan, pengelolaan keragaman pangan, keamanan pangan, dan dari itu ketersediaan pangannya. Itu. Nah, untuk penyaluran cadangan pangan, kemanfaatan itu siapa saja lah. Penyaluran cadangan pangan itu terutama untuk menanggulangi yang pertama kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan atau keadaan darurat. Nah, untuk Kota Semarang sendiri, kami Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan pemerintah daerah. Itu pemerintah pusat melalui Dinas Ketahanan Pangan, kami sudah menyalurkan kurang lebihnya 9 ton sekian itu dari sisi untuk kebencanaan, Mbak Ima, untuk kepada masyarakat. Pada masyarakat nanti yang membutuhkan melalui wilayah, kepala wilayah setempat bisa menghubungi kami, bersurat kepada Dinas Ketahanan Pangan, menghubungi kami langsung, tidak usah berusaha dulu, tidak masalah, Mbak Ima. Jadi manakala membutuhkan, contoh nih ada bencana di wilayah Kelurahan A atau Kecamatan A itu. Bencana macam-macam, mungkin bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, bisa dimintakan ke Dinas Ketahanan Pangan. Atau untuk warga yang kurang mampu, tidak bisa mengakses pangan karena harga, terjadinya gejolak harga pangan, utamanya beras itu tinggi, sehingga bisa kami intervensi dengan bantuan pangan berupa beras. Itu Mbak Ima.
1: Baik, jadi memang sudah ada beberapa yang disalurkan dan ternyata bisa ya untuk meminta bantuan langsung ke sana. Kemudian bisa. Untuk perkembangannya sendiri untuk pemanfaatan dari CPPD di Kota Semarang sepanjang tahun ini, tahun 2026 ini, baik dari sisi jumlah bantuan, kemudian juga wilayah penerima, kelompok masyarakat ini yang menjadi sasarannya seperti apa?
0: Oh iya, terima kasih, Mbak. Tentunya sasarannya yang utama adalah kalau yang bantuan pangan kepada warga masyarakat miskin yang masuk di dalam data KITISEN desil 1 sampai dengan 4. Seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, untuk yang daerah kerawanan pangan yang masuk di dalam kategori ada peta FSPA namanya, peta rawan pangan. Tetapi yang Kota Semarang ini kami sudah cukup tahan pangan. Jadi bagaimana mempertahankan agar daerah tersebut yang sudah cukup tahan pangan, jangan sampai turun dengan adanya berbagai pelatihan-pelatihan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
1: Baik, jadi dilakukan selain memberikan bantuan, kalau ada yang membutuhkan juga membentikan penyuluhan begitu ya, agar bisa mandiri pangan. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hermin ini berarti sejauh ini di Kota Semarang memang tidak ada wilayah yang terpetakan untuk membutuhkan bantuan yang ekstrim begitu ya, Bu?
0: Iya.
1: Baik.
0: Tapi dari sisi di sini, Mbak, sebentar ya.
1: Iya, silakan.
0: Dari aspek yang tadi di awal kami sampaikan ada 3 aspek. Karena Kota Semarang bukan daerah produsen, sehingga kami fokus di aspek keterjangkauan.

0: jangkauan. Aspek keterjangkauan dalam hal ini bagaimana menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Semarang, juga mendekatkan akses keterjangkauan yang murah kepada warga masyarakat. Dengan program-program kami namanya Gerakan Pangan Murah melalui Pak Rahman maupun Kempling Semar. Gitu. Mungkin Mbak Ima pernah dengar inovasi kami? Iya. Ya, melalui itu kami terjun on the spot langsung ke wilayah sampai dengan ke titik-titik RW. Mobil kami namanya Kempling Semar, satu kendaraan pangan yang menjual komoditas pangan dengan harga yang terjangkau, yang tentunya di bawah harga pasar, biar masyarakat ini lebih mudah, dan artinya ini bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat, gitu Mbak Ima. Dan itu juga semuanya juga program kami masuk di dalam asta citanya Bapak Presiden RI.
1: Iya.
0: Itu Mbak Ima.
1: Baik, ini Bu Hermin, selain tadi juga yang sudah disampaikan begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, bagaimana kemudian dari sisi lain dari CPPD ini dirancang juga agar ikut mendukung penanganan kerawanan gizi, khususnya pada keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya? Ini seperti apa Bu Hermin?
0: Ya, terima kasih sekali Mbak Ima. Dan alhamdulillah di Pemerintah Kota Semarang berkaitan dengan penanganan Bumil Rifti, tidak hanya Dinas Ketahanan Pangan saja. Jadi kami bergerak bersama, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ada OPD Dinas Kesehatan, juga Dinas Ketahanan Pangan, dan mungkin di wilayah termasuk di pemerintahan di kecamatan maupun kelurahan. Nah, untuk di Dinas Ketahanan Pangan sendiri, Mbak Ima, kami ada program yang dinamakan Semawis, yaitu semangat berbagi masyarakat miskin dan stunting. Seperti itu. Untuk penyaluran bantuan pangan untuk mendukung penanganan masalah gizi. Itu Mbak Ima.
1: Baik. Bu Hermin, ini juga sudah ada pendengar yang menunggu. Ini di ujung telepon akan saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ima.
1: Iya, dengan Pak Yarto. Pagi hari ini dengan Bu Hermin dari Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Pak Yarto. Silakan.
2: Selamat pagi, Ibu. Sehat pastinya ya.
1: Silakan, Pak Yarto.
2: Iya, begini. Pada dasarnya sesuai dengan topik tadi, kalau kita mendengarkan secara lewat webinar tadi, memang pemantauan cadangan pangan pemerintah daerah ini yang pasti Ibu mengatakan bagi masyarakat rawan pangan dan gizi, tujuan untuk melindungi warga dan resiko apa ya kekurangan pangan, tidak sebagian kestabilan harga dan serta dampak bencana atau daerah sosial. Artinya apa yang saya katakan tadi dengan begini pertanyaan saya, pemanfaatan cadangan pangan daerah itu kalau kita lihat bagaimana mekanisme dan jenis bantuan itu sendiri dan bagaimana penyalurannya, Ibu, mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Ini bagaimana mekanisme dan jenis bantuan ini yang dari dinas untuk ketahanan pangan begitu Kota Semarang. Silakan Bu Hermin tanggapannya.
0: Terima kasih. Dari Pak siapa tadi?
1: Dari Pak Yarto.
0: Pak Yarto, matur suwun sekali pertanyaannya dari Dinas Ketahanan Pangan, mekanisme untuk penyalurannya. Kami menyalurkan kepada warga masyarakat Kota Semarang. Kami yang kami punyai untuk saat ini cadangan pangan kami berupa beras, pangan pokok, beras untuk masyarakat yang terdampak bencana. Selain terdampak bencana tadi kami sampaikan juga bisa bantuan ya, berupa untuk warga miskin dan juga stunting seperti itu. Nah, mekanismenya semua yang mendapatkan bantuan itu masuk di dalam kategori data yang ada di DTSN. Itu kalau yang untuk warga masyarakat yang miskin. Nah, untuk yang terdampak bencana, manakala terjadi bencana dimanapun berada yang ada di Kota Semarang ini bisa disampaikan ke kami sehingga kami akan langsung terjun untuk memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, luar biasa ya. Jadi kalau dibutuhkan siap ini untuk membantu. Ya. Lalu bagaimana kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan ini bisa memastikan bahwa bantuan yang diberikan ini diterima oleh warga yang membutuhkan begitu ya, tepat sasaran begitu? Adakah mungkin ini berkolaborasi dengan bidang-bidang lain begitu? Bu Hermin, silakan.
0: Oh ya, terima kasih Mbak Emma. Tentunya kami tidak bisa kalau bekerja sendiri ya. Jadi di bawah ini ada yang namanya itu binaan mitranya dinas sosial. Kami bekerja sama dengan mereka yang ada di bawah, yaitu para PSM yang ada di wilayah. Seperti itu.
1: Baik.
0: Tentunya kami berkolaborasi dengan pemangku wilayah, baik kecamatan maupun kelurahan. Itu Mbak Ima.
1: Baik, ini agar tepat sasaran begitu ya, dan tidak salah informasi. Iya. Langsung iya. Kepada yang berkaitan. Iya. Kalau dalam pelaksanaannya sendiri selama ini pasti menemukan kendala begitu ya Bu ya, dalam pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, mulai dari stok mungkin, mengingat kita tadi yang Bu Hermin sampaikan, kita bukan produsen begitu ya, untuk distribusinya juga, koordinasinya juga pemantauan kondisi penerima begitu setelah mendapatkan bantuan. Bagaimana boleh diceritakan kepada pendengar pagi hari ini?
0: Iya, terima kasih. Tentunya kami selalu mengadakan monitoring dan evaluasi ke lapangan Mbak Emma, karena bantuan pangan ini selain dari Dinas Ketahanan Pangan ya, Kota Semarang ini juga ada bantuan pangan yang dari Badan Pangan Nasional, yang Banpang ya, istilahnya Banpang ya Mbak Emma. Itu juga kami tetap berkolaborasi dengan Bulog, Dinas Sosial dan pemangku wilayah untuk memastikan dan bahwa bantuan tersebut sampai dengan ke sasaran. Seperti itu.
1: Baik. Ini sudah ada yang masuk dari Mbak Tin di Ngalian. Izin bertanya Ibu narasumber, saya baru tahu soal Kempling Semar. Apakah program ini memiliki mekanisme pembatasan pembelian atau ada kriteria khusus bagi penerima manfaat atau masyarakat umum dapat membeli tanpa seleksi? Silakan tanggapannya Bu Hermin.
0: Terima kasih Mbak yang di Ngalian. Kami program yang namanya Kempling Semar atau Ketahanan Pangan Keliling Kota Semarang, yang mana ini on the spot ke wilayah-wilayah sampai dengan ke titik TRB, titik di sudut pusat Kota Semarang. Nah, ini pembatasannya memang karena ini harganya yang terjangkau. Untuk beras itu kalau SPHP, beras SPHP maksimal pembelian adalah 5 pack. Kalau minyak 2 liter, seperti itu Mbak. Batasannya kami.
1: Jadi memang harus dibatasi karena jangan sampai nanti ada yang tidak kebagian begitu ya.
0: Jangan sampai di kulaan ya istilahnya dijual lagi gitu. Sampai kejadian seperti itu. Nah, monggo mungkin yang di Ngalian nanti kalau memang membutuhkan kami Kempling Semar hadir, silakan menghubungi Pak Lurah atau Bu Lurah tempat, bisa bersurat kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Insya Allah kami siap hadir.
1: Iya, jadi ini Kempling Semar ini datangnya setiap hari atau setiap apa Bu? Mungkin juga informasinya dapat didapatkan oleh masyarakat ini di mana?
0: Iya. Setiap hari kami hadirkan di titik-titik 16 kecamatan. Berputar Mbak, jadi kami sudah ada 8 lebih armada ketahanan pangan. Kami berkolaborasi dengan para mitra, para optaker kami, yang mana mereka kami jadwalkan untuk keliling di tiap kecamatan. Tetapi kalau masyarakat mungkin di RWA membutuhkan, silahkan bersurat langsung ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang melalui Pak Lurah setempat. Gitu ya.
1: Baik. Ini bisa diakses di mana untuk misalnya masyarakat agar tahu saat ini Kempling Semar sedang berada di mana? Mungkin ada seperti itu Bu.
0: Oh iya, biasanya kami share di Instagramnya Dinas Ketahanan Pangan, di medsos Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Mbak.
1: Baik, jadi coba ini Mbak Tin tadi di Ngalian ya, boleh dilihat di Instagramnya untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Begitu. Baik, ini Bu Hermin.
0: Kalau belum ada nanti langsung menghubungi kami aja Mbak.
1: Ya, DM begitu kalau boleh ya Bu ya?
0: Iya, boleh DM saya boleh. Atau langsung ke nomor saya langsung juga bisa Mbak Ima.
1: Baik. Kami siap. Siap-siap. Ini Bu Hermin, sebagai penutup begitu ya, di akhir perjumpaan kita pagi hari ini, saya ingin bertanya ke depan bagaimana strategi Dinas Ketahanan Pangan ini agar pemanfaatan CPPD tidak hanya bersifat responsif ketika terjadi kerawanan pangan, tetapi juga membantu mencegah masalah tersebut secara berkelanjutan. Apa target yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan ke depan? Silakan Bu Hermin.
0: Nah, ini saran kami sebagai penutup kami, Mbak. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama ya. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Kota Semarang, pemerintah yang ada di wilayah untuk terus berkoordinasi serta menyampaikan informasi apabila terdapat warga yang membutuhkan perhatian terkait pemenuhan pangan, maka mohon untuk bisa disampaikan ke kami, insya Allah kami siap membantu. Harapan kami pengelolaan cadangan pangan ini dapat terus diperkuat agar semakin tepat guna, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Semarang. Itu Mbak Rima.
1: Baik, terima kasih Bu Hermin sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini di tengah kesibukan Bu Hermin. Kapan-kapan ini kita lanjut ngobrol lagi. Bu Hermin menyenangkan sekali pagi hari ini.
0: Terima kasih Mbak Rima.
1: Selamat bertugas kembali, selamat beraktivitas dan selamat pagi Bu Hermin.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi pendengar kami hadirkan bincangkan bersama dengan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Bu Hermi nanti SEMM atau Bu Hermin begitu, membahas mengenai pemanfaatan cadangan pangan daerah untuk masyarakat rawan pangan dan juga gizi. Terima kasih untuk tadi pendengar yang sudah bergabung ya bersama dengan kami, dan untuk pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan, jangan khawatir karena setelah ini segmen kedua kembali hadir untuk Anda pendengar.

0: Habis, nih aku kasih burger. Kamu kan jarang makan kayak gini. Soalnya bapak kamu kan petani. Beda dong sama bapakku.
1: Kakak salah kalau bapakku petani. Bapakku kan juga berjasa bagi negeri ini.
2: Bella, tidak boleh mengolok profesi atau kerjaan orang tua temanmu. Apapun itu, yang penting kerjaannya halal. Coba kamu pikir, kalau tidak ada petani, terus kita mau makan nasi dari mana? Petani itu kan sangat berjasa untuk kita semua. Karena mereka pahlawan pangan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Mereka bekerja keras untuk menyediakan bahan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat. Petani merupakan tulang punggung ketahanan pangan. Jadi, jangan remehkan jasa para petani.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang. Sebelum nanti kita lanjutkan dialog Semarang Menyapa hari ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami di lapangan, ada Bahtiar Rifai. Ini akan menyampaikan informasi mengenai mahasiswa baru Universitas BPD naik 35,22%. Bahtiar, silakan selengkapnya.
4: Ya, Ima dan mendengar, Universitas BPD mencatat peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2026 menjadi 503 orang. Angka tersebut naik 35,22% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 372 mahasiswa. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan upaya universitas memperkuat kualitas pendidikan tinggi yang juga ditandai dengan wisuda 184 lulusan pada 3 Oktober 2026 lalu. Rektor Universitas BPD, Profesor Dr. Sri Tata, peningkatan penerimaan mahasiswa baru menjadi salah satu indikator peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Universitas BPD. Pada tahun 2026 ini jumlah mahasiswa baru bertambah 131 orang dibanding tahun sebelumnya. Setiap capaian tersebut merupakan hasil aktivitas akademika dalam mengembangkan pendidikan. Menurutnya saat ini Universitas BPD memiliki sekitar 1.491 mahasiswa aktif yang tersebar di 6 program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Sains dan Teknologi. Program studi tersebut meliputi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Manajemen, Magister Manajemen, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Sains Data. Rektor menyampaikan pertumbuhan jumlah mahasiswa perlu diimbangi dengan peningkatan mutu akademik, kualitas lulusan, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Upaya tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan wisuda Universitas BPD pada 3 Oktober yang mengantarkan 184 wisudawan-wisudawati memasuki tahapan baru, baik untuk melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, membangun usaha, maupun berkontribusi di tengah masyarakat. Ia menegaskan wisuda bukan sekadar seremoni pelepasan mahasiswa, melainkan bentuk pertanggungjawaban akademik universitas kepada mahasiswa, kepada orang tua, masyarakat, dan dunia kerja. Dan menurutnya universitas berkomitmen memastikan lulusan memiliki kompetensi serta karakter, kemampuan beradaptasi dan inovasi agar siap menghadapi dunia kerja serta dalam menghadapi persaingan global. Rektor mengungkapkan untuk mendukung peningkatan kualitas tersebut, Universitas BPD terus memperkuat kompetensi dosen, penelitian, publikasi ilmiah, berbasis outcome based education, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya dan tetap berhati-hati selama menjalankan tugas Anda hari ini. Itu tadi pendengar, mahasiswa baru Universitas BPD naik 35,22% disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan dialog Semarang Menyapa untuk Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan lanjutkan dialog Semarang Menyapa. Untuk hari ini masih membahas mengenai pemanfaatan cadangan pangan daerah untuk masyarakat rawan pangan dan juga gizi. Di segmen kali ini akan kami bincangkan bersama dengan pengamat pangan, ini dari Sugiya Pranoto Catholic University, ada Dr. Insinyur Kristiana Retnaningsih MP, atau bisa disapa Bu Nani, begitu pendengar ya. Nanti akan kami bincangkan dan akan saya sapa terlebih dahulu karena ini sudah tersambung di ujung telepon. Bu Nani, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Mohon maaf Mbak Ima, yang keras, saya kurang dengar.
0: Sudah terdengar Bu Nani, seperti ini.
1: Sekarang agak terdengar, dia juga, tapi tadi kurang dengar.
0: Baik, kabar baik, sehat Bu Nani ya.
1: Amin.
0: Bu Nani, pagi. Amin, amin. Bu Nani, pagi hari ini kita membahas mengenai pemanfaatan cadangan pangan daerah begitu ya, untuk masyarakat yang rawan pangan dan juga gizi. Kalau kita lihat begitu, bantuan cadangan pangan kan sering menjadi instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tapi kalau dari perspektif ketahanan pangan begitu, menurut Bu Nani, seberapa efektif langkah seperti ini sebenarnya Bu Nani?
1: Ya, terima kasih Mbak Ima untuk pertanyaannya. Gini, cadangan pangan pemerintah daerah itu memang punya peran penting, punya peran strategis untuk kaitannya ketahanan pangan masyarakat. Ya. Jadi saya berharap ini semua akan sungguh sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang terdampak. Ini kan musim kemarau panjang, ya. Jadi banyak masyarakat yang kelas ekonomi kecil itu pasti membutuhkan ini. Sehingga saya berharap ini sampai pada kelompok yang memang benar membutuhkan. Jadi ini sangat terkait dengan ketahanan pangan. Artinya kemudahan keluarga-keluarga itu untuk mengakses pangan. Memang agak memprihatinkan sih, kemarin di pasar-pasar tradisional sekarang harga beras itu sudah sampai 18.000 gitu ya, seperti itulah. Nah, itu butuhlah memang peran pemerintah untuk memberikan bantuan ini ya, cadangan pangan ini ya. Namun yang tentu saja dia tidak hanya memberikan sekedar bantuan pangan itu, namun juga memperhatikan ke aspek gizinya juga ya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik, kalau kita berbicara mengenai kerawanan pangan begitu ya, ini kadangkala yang terbayang itu masyarakat tidak memiliki makanan, tetapi juga sebenarnya bisa dikaitkan dengan keterbatasan aksesnya terhadap makanan yang bergizi seperti yang tadi Bu Nani sampaikan. Bagaimana kemudian bisa membedakan kedua persoalan ini, Bu Nani?
1: Begini, kerawanan pangan dan kemudian akses. Jadi maksudnya gini, pendataan ya, terutama pendataan di masyarakat itu harus akurat. Artinya memang kelompok-kelompok yang membutuhkan itu yang mendapat haknya, gitu ya. Jangan sampai orang yang mestinya dalam kelompok yang sudah mampu, mapan itu lalu ikut masuk di kelompok masyarakat yang memang membutuhkan ini, itu satu. Jadi pendataan di masyarakat sendiri mulai dari tingkat RT itu akurat. Ya kan, itu satu. Terus kemudian masyarakat itu pun juga mendapatkan edukasi bahwa di RT ini ya, misalnya ini kelompok akar rumput ya, yang kelompok bawah itu mendapatkan edukasi. Jadi makanan ini harus juga tidak hanya orang untuk lapar saja ya, lapar untuk kenyang, namun juga kembali lagi seperti tadi, memperhatikan gizi. Kemudian juga mungkin saya sekarang sering melihat di apa webnya Kodia ini sering misalnya ada pasar murah di mana di setiap kelurahan ada. Namun juga itu tentunya juga harusnya untuk kelompok ekonomi kecil yang mendapatkan fasilitas itu ya. Terus kemudian bantuan cadangan pangan ini jangan hanya lebih ke sumber karbohidrat saja, katakanlah beras gitu ya, ya memang itu sudah bersyukur. Namun hal-hal yang lain yang untuk kesehatan seperti sumber protein, seperti entah telur, dan itu juga misalnya juga diberikan gitu.
0: Baik, ini masih ada kaitannya dengan pernyataan Bu Nani barusan ya, mengenai hal-hal yang harus dibagikan. Memang kadangkala kalau kita lihat bantuan ini berfokus pada beras begitu ya, atau bahan pokok lainnya. Tapi ada kiranya rekomendasi yang bisa dibagikan atau diperbantukan begitu kepada masyarakat untuk memenuhi gizi, terutama kepada balita, ibu hamil, juga lansia. Kira-kira apa yang bisa lebih difokuskan lagi untuk benar-benar memberikan bantuan yang berkualitas?
1: Ya, kalau bantuan yang menurut saya mendampingi dari makanan pokok tadi, semacam beras begitu ya, itu ada sumber protein yang lain, semacam telur, atau kemudian kalau dari kelompok nabati ya, misalnya masak apa, tahu, tempe, begitu ya, semacam itu. Hanya apakah ini istilahnya, ya pasti pemerintah punya cara koordinasi, misalnya ada supplier-supplier yang bisa memberikan suplai kayak tempe itu kan lumayan ya, bisa tahan misalnya 2 hari, begitulah ya. Nah, kemudian kalau telur juga lumayan, bisa beberapa waktu, hari gitu. Kemudian yang ya sayur-sayur misalnya semacam wortel itu kan agak lama begitu ya. Semacam itulah. Namun yang ditekankan adalah tepat sasaran. Kalau menurut saya kelompok-kelompok rentan itu misalnya balita, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan itu terutama pada kelas ekonomi kecil, ekonomi lemah.
0: Baik, ini juga kita lihat dari Badan Pangan Nasional pada Mei lalu ya, masih tahun ini Bu Nani, ini mendorong pemanfaatan beras fortifikasi dalam program bantuan pangan, ini menggunakan pemetaan wilayah rawan begitu ya, untuk dasar penentuannya. Kalau menurut Bu Nani sendiri sebagai pengamat begitu ya, seberapa relevan pendekatan ini untuk memperkuat kualitas bantuan pangan untuk masyarakat?
1: Iya, menurut saya yang sudah dilakukan ini bagus ya, fortifikasi bisa difortifikasi dengan FE untuk mencegah anemia gitu kan, difortifikasi dengan vitamin B12 karena vitamin B12 itu umumnya hanya banyak terdapat pada produk-produk hewani. Kemudian kalau yodium itu sudah difortifikasi biasanya di garam gitu kan. Nah, tujuannya untuk mencegah penyakit pondok, lalu ini apa, retardasi mental, semacam itu. Nah, program ini bagus, tapi yang saya harapkan mungkin bisa juga difortifikasikan pada beras-beras yang harganya itu terjangkau oleh masyarakat umum juga. Jadi artinya tidak hanya kepada masyarakat-masyarakat target yang mendapatkan bantuan saja, tetapi katakanlah ini dijual di pasar kita, namun dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Jangan terutama hanya produk-produk premium saja, misalnya harga beras yang Rp20.000 katakanlah, yang mungkin itu kelasnya ekonomi menengah ke atas. Namun yang ekonomi kelas bawah, yang mungkin harga-harga beras yang relatif murah, itu juga tetap mendapatkan fortifikasi. Karena kesehatan itu kan milik semua orang, hak semua orang, dari orang yang ekonomi kecil sampai semua orang yang ekonomi mapan pun tinggi, itu semua juga butuh sehat gitu. Menurut saya begitu Mbak Ima.
0: Ini memang dilema bagi kita-kita yang berada di kaum menengah begitu sebutannya ya Bu Nani ya. Kalau yang ada di bawah garis yang bisa disebutkan mendapatkan bantuan begitu, ini mendapat bantuan tapi jangan sampai juga di masyarakat menengah yang tidak mendapat bantuan ini aksesnya juga harusnya lebih mudah begitu ya, atau terjangkau untuk membeli beras misalnya, seperti yang Bu Nani sampaikan. Bu Nani, ini juga saya ingin tahu dari langkah-langkah yang sudah dilakukan sejauh pengamatan Bu Nani ini, apa indikator agar bantuan ini disebut berhasil begitu? Apa yang bisa menjadi tolak ukurnya? Apakah dilihat dari jumlah bantuan yang tersalurkan seberapa banyak saja, atau perlu dilihat pula perubahan kecukupan konsumsi pangan masyarakat ini?
1: Iya, indikator keberhasilannya itu tidak hanya dari jumlah bantuan yang sudah tersalurkan, itu tidak. Tetapi seberapa banyak jumlah bantuan yang tersalurkan ini sampai pada kelompok sasaran. Kelompok sasaran. Lalu kelompok sasaran ini seberapa banyak dia sudah menikmati hasil. Hasil yang didapat itu, misalnya dia punya ketahanan pangan yang baik, artinya mengakses makanannya mudah. Kedua, dia punya derajat kesehatan yang baik. Jadi tingkat kesakitannya itu rendah, tidak sakit-sakit, nah, itu kan membuat tidak produktif. Kemudian bantuan ini sesungguhnya tidak hanya memberikan ikan, namun mungkin memberikan kail juga, ya. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat ini juga untuk diajak untuk dia mampu untuk bergerak, gitu ya, untuk meningkatkan ekonomi mereka, semacam itu. Baik. Lalu misalnya ada edukasi, bantuan tidak hanya sekedar fisik dari makanan ini, namun juga ada edukasi. Bagaimana mengolah makanan ini supaya memiliki nilai tambah. Jadi misalnya beras, katakanlah. Kemudian kepada anak-anak kecil, bagaimana misalnya ibu-ibu muda itu membuatkan nasi tim untuk balitanya. Misalnya dengan ditambah tempe, ditambah ikan, ditambah telur, ditambah sayuran, ini menjadi makanan yang sehat. Karena makanan yang sehat itu sesungguhnya tidak mahal, tidak mesti makanan mahal. Nah, kemudian di sekitar-sekitar rumah mereka atau di lingkungan mereka tempat tinggal itu juga mesti ada bersama-sama untuk misalnya mengembangkan dengan menanam-nanam tertentu, apapun yang misalnya peluang-peluang mungkin tumbuh. Saat ini saya kira tinggal bagaimana kita punya kemauan juga, punya kemauan. Menurut saya sih begitu.
0: Baik. Agar nantinya juga bantuan-bantuan ini tidak berhenti pada kebutuhan sesaat begitu ya, Bu Nani ya. Ini Bu Nani sebagai penutup, ini boleh memberikan pesan begitu ya kepada masyarakat yang kita lihat ini kan memang masih bergantung pada beras begitu ya sebagai makanan pokok. Bagaimana kemudian bisa mendorong diversifikasi pangan lokal ini agar kita semua memiliki pilihan makanan yang lebih beragam, terjangkau dan juga pastinya bergizi, Bu Nani, silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak Ima. Jadi makanan pokok kita itu jangan hanya beras loh ya. Jangan hanya dimaknai beras. Bahwa kalau misalnya kita makan umbi, misalnya ya, cadangan pemerintah yang dibagikan kepada masyarakat itu umbi, itu juga nggak apa-apa menurut saya. Lalu namun didampingi dengan misalnya telur, katakanlah sepencam itu. Kemudian atau telur, tempe, dan seterusnya ya, makanan-makanan lain yang mendukung, yang terutama kayak protein, ikan, misalnya semacam itu ya, atau mungkin ayam, daging, dan seterusnya. Nah, satu seperti itu. Kemudian kedua, masyarakat pun juga butuh diedukasi. Dan jadi kegiatan yang diberikan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat, itu misalnya mengedukasi masyarakat untuk mengolah makanan, untuk menjadi layak dikonsumsi secara enak dan bergizi. Jadi tentu kalau misalnya di keluarga itu mudah mengakses untuk umbi-umbian, katakanlah sebagai pengganti beras, namun umbi itu mungkin diakses misalnya umbi kayu, dibuat sawot sebagai pengganti berasnya. Lalu ada balado telur yang dimasak, misalnya semacam itu. Lalu ada sayur bening, sayur sop misalnya semacam itu. Itu sudah menjadi makanan yang sehat menurut saya. Kemudian perhatikan kelompok-kelompok rawan, ibu hamil, ibu menyusui. Ini kan untuk upaya-upaya mencegah stunting, gitu ya. Kemudian juga lansia, supaya lansia tetap sehat. Karena supaya tidak terkait dengan ini. Kalau lansia banyak sakit atau apa kan juga nanti biaya kesehatannya menjadi tinggi, nanti menjadi tidak apa ya rawan terhadap gizi juga, lalu teh keluarga juga semua otomatis menjadi sakit. Satu orang dalam keluarga sakit, entah itu nenek atau kakek, rasanya juga menjadi penyakit untuk semua. Demikian pula pada balita, pada ibu hamil, ibu menyusui, ini pun juga kelompok-kelompok rawan yang harus dijaga kesehatannya. Dan kita semua tentu untuk kesehatan itu semua di dalam keluarga itu harus memperhatikan kesehatan.
0: Baik, terima kasih Bu Nani atas informasinya pagi hari ini, sudah meluangkan waktu dialog bersama dengan kami ya pagi hari ini di Pro1 RRI Semarang di tengah kesibukannya. Kapan-kapan kita lanjut ngobrol dengan topik yang lain Bu Nani ya.
1: Iya Mbak Ima, terima kasih sekali, semoga bermanfaat dengan senang hati.
0: Baik.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Bu Nani. Tadi pendengar ya, pengamat pangan dari Sugiya Pranoto Katolik University ada Dr. Insinyur Kristina Retnaningsih MP atau Bu Nani membahas mengenai pemanfaatan cadangan pangan daerah untuk masyarakat rawan pangan dan juga gizi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nani pendengar ya, bahwa kita semua harus bisa mengolah menjadi hal yang bergizi begitu ya. Jangan hanya terfokus pada nasi atau beras begitu ya, tapi banyak sekali ini potensi-potensi yang dimiliki oleh Indonesia, tanah air kita tercinta, seperti umbi-umbian dan lain sebagainya. Sehat selalu untuk kita semua.
2: Alin, makan apa kamu?
3: Pokoknya makan yang enak-enak kak. Ini ada hotdog, nugget, stik keju, ada.
2: Udah. Gak usah dijelasin kamu beli di mana.
3: Tadi sepulang sekolah di pinggir jalan ada yang jualan ini. Ya aku beli.
2: Kalau beli jajan di luar kayak gini, kamu tahu gak tanggal kadaluarsanya?
3: Enggak.
2: Tempatnya, terus penyajiannya bersih gak?
3: Enggak tahu.
2: Kamu tadi juga tanya gak keamanan makanan yang dijual?
3: Ya enggak lah kak, gak sampai mikir begitu kali kak.
2: Jadi kita itu harus ikut menjaga keamanan pangan. Dengan cara ini kita berperan menjaga kesehatan diri kita dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, MK putuskan ijazah Gibran sah. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan arsip dari akun Facebook Bolo Kuli pada Selasa 6 Oktober 2026 berisi klaim Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sah dan resmi. Hingga Senin 12 Oktober 2026, unggahan telah mendapatkan 240-an tanda suka, menuai 300-an komentar dan telah dibagikan ulang 20 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci putusan MK mengenai ijazah Gibran Raka Buming Raka ke mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan informasi dari laman resmi Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 garing PHPU titik pres strip 24 strip 2026 pada Selasa 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dalam pertimbangannya, MK juga menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yakni Certificate of Attendance, beserta dokumen pendukung lainnya tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut hanya menerangkan kehadirannya dalam proses pembelajaran. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Selain itu, perkara tersebut tidak lagi tepat diproses sebagai sengketa hasil pemilihan presiden karena Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada Minggu 20 Oktober 2024. Faktanya dalam putusan perkara nomor 01 garing PHPU titik pres strip 24 garis miring 2026, MK tidak menyatakan ijazah Gibran sah. Jadi unggahan berisi klaim MK putuskan ijazah Gibran sah adalah konten palsu. Demikian cek fakta dari laman turnbackhoax.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siapa di antara Anda yang suka bepergian menggunakan kereta api, pendengar? Tapi pilih-pilih kursi ya, kira-kira beli yang ekonomi, eksekutif, atau beli yang apa biasanya. Untuk Anda yang hari-hari kemarin ini melewati ataupun juga berangkat dan pulang stasiun Tawang begitu ya, ada satu hal yang bisa Anda coba, pendengar ya. Ini PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 4 Semarang ini menjaring masukan penumpang untuk mengembangkan kursi kereta generasi baru. Ini diadakan survei di stasiun Semarang Tawang sejak 11 Oktober lalu hingga 13 Oktober hari ini tepatnya, pendengar ya. Pelanggan ini dapat mencoba dan juga membandingkan 3 variasi kursi kereta eksekutif. Kegiatan ini dilakukan melalui instalasi pameran yang menampilkan 3 jenis kursi dari generasi sarana yang berbeda, pendengar. Pelanggan dapat merasakan langsung kenyamanan dan juga ergonomi setiap kursi sebelum memberikan penilaian sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan interior dari kereta api. Ini disampaikan langsung oleh manajer Humas KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif. Ini mengatakan survei menjadi langkah untuk melibatkan masyarakat dalam mengembangkan fasilitas kereta api. Masukan pelanggan, masukan kita pendengar ya, akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan spesifikasi desain interior untuk armada-armada berikutnya. Nah, 3 varian kursi ini yang dapat dicoba yaitu stainless steel, ini still new generation ya, atau SSNG, ini generasi 1, untuk rangkaian 1 sampai dengan 30. Untuk SSNG generasi 2 untuk rangkaian 30 sampai dengan 45, serta kursi eksekutif stainless steel generasi 1. Kursi SSNG generasi 1 ini berdesain klasik dan juga sederhana ya, dengan soket pengisian daya serta meja lipat personal. Sedangkan untuk SSNG generasi 2 ini dilengkapi sandaran kepala yang berkontur cekung ya, untuk menopang leher lebih optimal, pendengar. Apalagi untuk Anda yang perjalanan jauh begitu ya, mudik, entah juga berlibur yang jauh, pasti ini lebih nyaman lagi ke depannya. Adakah Anda yang sudah mencoba untuk 3 jenis kursi ini? Kalau sudah, silakan bagikan pengalaman Anda bersama dengan kami, pendengar Pro 1 RRI Semarang.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

Mendengar Satreskrim Polresta Batang ini mengungkap pria berinisial BPA berusia 33 tahun terkait perusakan bus rombongan Persib Bandung U18. Penangkapan dilakukan setelah polisi memeriksa lokasi kejadian di res area tol kilometer 360 Batang dan menelusuri rekaman kamera pengawas. Ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Batang Kompol Bintaro Tio. Ini mengatakan pengejaran dibantu petugas PJR Tol Cikampek untuk mempercepat proses penangkapan. Berdasarkan dari rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi baru mengidentifikasi satu terduga pelaku. BPA ini diamankan di gerbang tol Cikarang Utama saat hendak kembali ke Jakarta setelah menyaksikan pertandingan sepak bola di Yogyakarta. Menurut keterangan yang diperoleh polisi, ia berhenti di rest area yang sama dengan rombongan pendukung Persib setelah pertandingan di Solo. Polisi menduga tindakan tersebut latar belakangi fanatisme terhadap klub sepak bola yang didukung terduga. Barang bukti yang diamankan ini berupa sebuah batu besar dan beberapa helai pakaian. Terkait laporan kehilangan sejumlah koper milik rombongan Persib, polisi meminta pendataan lebih lanjut untuk memastikan jumlahnya. Jadi memang pendengar ya, kalau kita mendukung sesuatu ataupun mendukung seseorang, mendukung kelompok, ini jangan sampai tindakan kita merugikan orang lain, begitu pendengar ya. Karena di sisi lain, selain membahayakan orang, membahayakan diri kita, ini juga mencoreng kelompok ataupun orang yang kita dukung. Jadi lebih baik kita bertindak, sebelum bertindak berpikir terlebih dahulu, begitu pendengar ya.

0: Bagaimana edukasi awal bahaya perambatan api? Berikut penuturan Dr. Andes Daniel Sandanafu, Kabid Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Dinas Damkar Kota Semarang.
1: Daya perambatan api, daya jalar api yang mampu menghancurlulantakan sebuah bangunan dan benda-benda yang ada di dalamnya, termasuk orang, jika kita tidak melakukan penanganan di awal, itu daya jalar api hanya butuh waktu 3-10 menit. Ini perlu dipahami. Ya, 3-10 menit. Ya. Di rentang waktu 3-10 menit itu, jika kemudian penghuni bangunan gedung atau masyarakat yang melihat, mengetahui, mengalami kejadian penyalaan api tersebut, tidak melakukan tindakan penanganan di awal, suhu berubah menjadi 600 sampai 1000 derajat Celcius. Itu kalau di istilah pemadam namanya terjadinya flashover. Jadi ikut terbakarnya semua barang-barang yang mudah terbakar tanpa perlu dibakar, karena suhu sudah mencapai titik akumulasi daripada nyala api yang mantap seperti itu. Indonesia is me.
2: Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang. Bagi Anda pendengar yang akan beraktivitas di sekitaran pantai atau mungkin akan berangkat melaut nanti malam ya, kami hadirkan informasi untuk Anda perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Sudah ada Prakirawan Tika yang tersambung bersama dengan kami di ujung telepon. Mbak Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter, berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah barat hingga utara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang. Sementara itu, untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,6 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok dini hari, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi. Terima kasih informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk hari ini, Mbak Tika dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Untuk Anda pendengar ya yang akan beraktivitas di sekitar laut dan juga pantai, tetap berhati-hati ya. Semoga selamat sampai dengan kembali ke rumah masing-masing. Informasi ini pendengar juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita. Sudah banyak sekali Pro program-program, musik, juga informasi-informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Semarang pagi ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sekarang saatnya saya, Ima Arya, dan juga pengarah acara yang bertugas ada Marnisa, pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Semarang Siang ini akan menemani aktivitas Anda untuk melanjutkan menemani Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, kata Tustel ternyata tidak hanya digunakan untuk menyebutkan kamera saja, melainkan juga penyebutan untuk radio. Radio Tustel tersebut pertama kali digunakan untuk mendengarkan siaran langsung pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda. Meskipun kualitas suaranya kurang bagus, Radio Tustel dianggap sebagai benda ajaib yang membuat pendengarnya terheran-heran akan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Semarang siang ini akan kami awali ya dengan sebuah perbincangan mengenai pemungutan PPh oleh marketplace bersama dengan Susilo Purwanto Haryanto, penyuluh pajak dari KPP Pratama, dan juga Ade Nurdiansyah yang akan dipandu oleh Rosia Martin. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemungutan pajak di Indonesia adalah self-assessment. Jadi kita tidak akan tahu omset seseorang atau toko itu udah lewat 500 atau belum.
1: PMK 37 tahun 2025 memang utamanya untuk pelaku UMKM, Mbak. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin. Kalau masih di bawah 500 juta, dilengkapi administrasinya supaya apa? Supaya tidak dipungut 0,5-nya tadi.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Semarang, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena untuk kali ini kami juga akan hadir dalam podcast bersama dengan RRI Semarang. Dan topik kita untuk kali ini, kita sedang bahas tentang marketplace. Tapi kami juga akan membahas terkait dengan pajak. Karena perbincangan saya kali ini bersama dengan KPP Pratama Semarang Selatan. Saya Rosi menjumpai Anda untuk kali ini dan topik kita adalah pemungutan PPh oleh marketplace. Nah, seperti apa? Tentunya untuk Anda simak karena saya akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang siap untuk memberikan informasinya kepada Anda, kepada kita semua, baik pendengar maupun juga pemirsa YouTube RRI Semarang. Saya akan perkenalkan dua narasumber kami yang kali ini juga sudah hadir di studio podcast RRI Semarang. Yang pertama saya perkenalkan untuk Anda ada Bapak Susilo Purwanto Hariwiono. Beliau adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Pak Susilo, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa sekalian.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin, amin. Ini harapannya memang sehat karena di tengah cuaca seperti ini ya.
1: Betul,
0: Pak Susilo
1: sekali,
0: ya. Ini pertemuan kita ke
1: kedua
0: kalinya sepertinya ya Pak,
1: ya, betul.
0: Dan kali ini kita akan ambil satu topik untuk nanti dibagikan kepada pendengar dan juga pemirsa. Itu kaitannya adalah pemungutan PPh oleh marketplace.
1: Ya,
0: ini benar
1: betul
0: atau salah, ya, atau nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditahan dulu Pak Susilo karena Pak Susilo tidak sendiri kali ini, pendengar dan juga pemirsa. Di sebelah Pak Susilo ini adalah pertama kalinya saya ketemu beliau sepertinya ya Pak ya.
1: Iya,
0: ya, pertama kalinya. Jadi saya juga baru kenalan, ini ada Pak Ade Nurdiansyah. Beliau juga sama seperti halnya Pak Susilo adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Pak Ade, apakah kabar?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Dan senang sekali ini Pak Ade dan juga Pak Susilo membawakan satu topik yang memang ini rasa-rasanya menjadi rasan-rasan di tengah masyarakat gitu ya. Ini sebetulnya betul atau tidak pemungutan pajak oleh marketplace gitu. Karena kita tahu ya pendengar dan juga pemirsa, sekarang ini marketplace masif sekali dan digunakan dari berbagai kalangan usia, berbagai bentuk aktivitasnya, baik itu sebagai penjual atau pembeli atau juga segala sesuatu yang ada kegiatan di dalam marketplace itu juga erat kaitannya dengan masyarakat. Saya langsung saja ke Pak Susilo terlebih dahulu. Sebetulnya Pak, isi dan tujuan ya gitu ya, kalau kita bicara tentang marketplace jadi pemungut pajak, ayo kita harus tahu dulu ini sebetulnya bagaimana sih ceritanya ini Pak, terkait dengan isi tujuan untuk aturan ini Pak.
1: Pertama mungkin kita melihatnya kan dengan perkembangan digital yang saat ini sudah merebak atau semua kalangan sudah memakai.
0: Betul.
1: Jadi apa-apa sekarang serba online, termasuk sekarang mau belanja apa-apa tinggal klik ada di genggaman gitu loh.
0: Betul.
1: Tahu-tahu langsung datang. Nah, entah itu pengirimnya dari manapun, nah, entah itu pembelinya dari manapun, pasti akan terkirimkan. Nah, dari perkembangan digital itulah otomatis ada keluar peraturan tersebut, karena dengan adanya marketplace, mungkin kalau kita sampaikan bukan promosi, ada yang orange, ada yang hijau
0: ya,
1: ada yang banyak lah ya. Nah, di situ banyak sekali toko-toko online di dalamnya atau secara virtual ada yang tertampung di situ. Dengan adanya aturan ini, semua yang ada tertampung di situ otomatis diakomodir terkait pajaknya, terkait penghasilannya. Itulah nanti biar ada rasa keadilan dan nanti ada efektivitas dan efisien dalam pemungutan pajak, akhirnya ada penunjukan siapa yang mewadahi dari seluruh para toko online tadi untuk memotong memungut pajaknya. Jadi filosofi atau mungkin bukan filosofi, latar belakang di ada aturan ini seperti itu. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya.
0: Itu tercantumnya dalam undang-undang atau peraturan apa ini Pak berarti?
1: Nah, mungkin Mas Adi bisa lebih.
0: Wah, siap. Baik ini ya, baik. Silakan ini saya ke Pak Adi berarti langsung geser nih ya. Pak, ini tercantum dalam peraturan apa ini, Pak? Terkait dengan hal ini.
3: Kalau aturan sebenarnya sudah lama Mbak Rosi. Jadi terbitnya itu sudah tahun lalu PMK 37 tahunnya 2025. Jadi sebenarnya itu harusnya berlakunya per 1 Agustus.
0: Sebelumnya.
3: 2025?
0: Ya, 2026. Ya, oke.
3: Okay. Aturannya udah tahun lalu dipersiapkan sampai mulai per 1 Agustus. Cuma tapi sambil berjalannya itu melihat kesiapannya sempat ada pengumuman. Kalau ini dimundurkan sampai tanggal 31 Oktober. Jadi per 1 November berlakunya. Cuma kemarin ada siaran pers dari DJP bahwa mulai berlakunya efektif per 1 Oktober sudah dimulai. Jadi kalau misalnya Mbak Rosi atau teman-teman dari RRI belanja gitu online, mau yang oranye, hijau, putih, biru, itu setiap kita

0: Jadi keduanya ini tentunya juga memahami terkait dengan hal ini. Pak Susilo menjawab, melanjutkan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ade. Pak, kemudian yang terdampak syaratnya itu kemudian apa? Karena kalau kita sebagai pembeli gitu ya, apakah nanti harganya akan semakin mahal gitu misalnya? Atau kita sebagai penjual, saya kan UMKM kecil, skalanya kan saya tidak besar, kok ya masih ada pajaknya gitu misalnya. Ini bagaimana Pak terkait dengan ketentuan, siapa yang terdampak gitu ya dalam hal ini?
1: Dari sini, berangkat dari sini sebenarnya pertama tadi kan sudah disampaikan, dan yang berikutnya ini ya yang keduanya, untuk memberi rasa keadilan gitu kan. Jadi tidak semua pelaku usaha itu nanti dikenakan dipotong dipungut pajaknya.
0: Tidak semua. Ya, ini yang harus digaris bawahi ya, mendengar juga pemirsa, tidak semua.
1: Karena salah satunya juga untuk melindungi pelaku UMKM juga kan, gitu loh. Makanya kita melihatnya jangan, wah dikit-dikit pajakin. Terus aturan ini juga, wah ada aturan baru ya. Padahal sebenarnya ini bukan aturan baru juga. Nah, juga ini sebenarnya udah berlaku lama, cuma nanti menjadi penyederhanaan dan biar semua pelaku usaha itu terdeteksi, dan nanti kalau ada memang terutang pajak akan dipotong, dipungut oleh yang mewadahi itu tadi, yaitu marketplace-nya misalkan tadi toko oranye hijau. Nah, semua pelaku usaha yang ada di dalamnya, nah, kembali kalau omsetnya sudah lebih dari 500 juta dalam satu tahun, nah itu memang ada kewajiban nanti akan dipotong, dipungut pajaknya secara sama marketplace juga gitu. Padahal sebenarnya kembali juga sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment. Jadi kita tidak akan tahu omset seseorang atau toko itu udah lewat 500 atau belum gitu. Nah, otomatis pelaku usaha itu juga harus mendeklarkan atau bermohon untuk mendapatkan, yaitu ada namanya nanti surat keterangan di Kortek. Karena sekarang terkait perpajakan semuanya harus aktivasi Kortek kan. Jadi semua permohonan, semua surat menyurat, semua keputusan terkait perpajakan itu ada di Kortek. Nah, nanti orang misalkan mau mendaftarkan tokonya di marketplace juga nanti pasti akan mendaftarkan. Kalau orang pribadi pasti NIK-nya, ada data identitasnya yaitu NIK. Kalau mungkin badan usaha yaitu CVPTA dan sebagainya, otomatis ada NPWP-nya. Nah, dari NPWP ini semuanya nanti akan terdeteksi, dia melaporkan nanti omsetnya berapa di SPT, dan nanti bermohon untuk mendapatkan surat keterangan dari sini ke marketplace, nanti didaftarkan bahwa saya omsetnya tidak sampai 500 juta. Nah, nanti ada, kalau memang dia ada surat keterangan itu, nanti akan dipotong, dipungut hanya 0,5%. Itu. Jadi pajaknya itu hanya yang dikenakan adalah toko yang atau yang ditergabung atau di bawah marketplace gitu loh. Para pembeli, pembeli waktu membeli barang tersebut, otomatis udah harga itu udah ada PPH-nya, PPN-nya di dalamnya kan. Nah, dia udah terima bersih barang, tapi yang dikenakan pajaknya adalah penjual yang ada di marketplace tersebut. Gitu.
0: Apakah nantinya penjual juga akan menaikkan harga dan lain-lain? Itu tentu kebijakan dari masing-masing penjual ya, terkait dengan berlakunya ketentuan ini ya. Gitu. Oke, baik. Kemudian Pak, terkait dengan 500 juta tadi, itu apakah omset keseluruhan dalam satu tahun? Berarti artinya kalau per bulannya berarti 500 kita bagi 12 gitu, kira-kira 40 sekian juta dalam sebulan. Itu yang dimaksud dengan omset kah?
2: Iya, jadi yang diterima, uang yang diterima berapa itu dimaksud omset. Jadi kalau
0: bukan laba kotor, bukan laba bersih, tapi omset ya.
2: Jadi kalau agak belajar dikit ya. Jadi kalau dalam perpajakan ada dua metode pasus ya. Ada metode pencatatan, metode pembukuan. Kalau pembukuan jelas akuntansi ya. Menggunakan akuntansi nanti akan ada namanya laba. Betul ya?
0: Nah,
2: kalau misalnya kita ada, karena kan nggak semua bisa atau ahli dalam menggunakan akuntansi, raca laba rugi dan sebagainya, adalah fasilitas dari kami. namanya pencatatan. Nah, pencatatan

0: ini lah yang umumnya digunakan oleh pelaku UMKM. Jadi si pelaku tuh hanya mencatatkan berapa penghasilan atau brutonya. Kalau misalnya gampang misal beli permen harga 500, kan dia kan tahu ya.
1: Iya.
0: 500 berapa tinggal dikalikan berapa. Kalau mencari harga dasar berarti kan harus ditumbul semuanya.
1: Yeah.
0: Itu kan pakai akuntansi. Mungkin untuk pedagang UMKM belum bisa seperti itu. Jadi dipermudahkan dengan menggunakan
1: pencatatan
0: peredaran bruto kita nyebutnya. Nah, nanti diperhitungkan. Jadi kalau yang Pak Sus jelaskan itu 500 juta titiknya sampai mana? Contoh, Mbak Rosi pelaku UMKM nih. Sudah mulai dari Januari. Dari Januari omsetnya Mbak Rosi kan belum melejat sampai 500 juta. Itu baru ketemu misal di titik bulan Agustus. Dari Januari sampai Agustus, apabila omset masih di bawah 500 juta, berarti Mbak Rosi belum ada kewajiban buat bayar pajak nih. Nah, begitu nanti menyentuh angka 501 rupiah, nah yang 1 rupiah ini sudah ada kewajiban untuk dibayar pajaknya. Jadi yang dibayar pajaknya itu setelah yang dari Agustus ya. Jadi September, Oktober, November, Desember. Jadi kalau full 1 tahun, Mbak Rosi penghasilannya itu brutonya ya, peredaran brutonya sampai misalnya 900 juta. Yang 500 tidak ada pajaknya. Itu anggap fasilitas ya.
1: Yang 400 sekian.
0: Ya, yang 400 yang dikenakan pajak. Mulai 501 juta sampai 900 itulah dikenakan pajak. Pajaknya pun juga kecil, Mbak Rosi.
1: 0,5%.
0: Betul. Kalau misalnya Mbak Rosi dalam sekali transaksi 10 juta, 0,5-nya kan hanya 50 ribu ya. Kan kalau misalnya kita nggak terlalu signifikan nilainya ya. Kalau kita runut lagi sebelumnya, itu mulai berlaku UMKM dari PP 46 ya, Pak Sus ya. PP 46 tahun 2013 itu 1% malah sebelumnya. Terus di PP 23 udah mulai 0,5%. Cuma belum ada batasan yang 500 juta itu.
2: Berapapun.
0: Di PP 55 barulah ada pembatasan 500 juta. Kemarin baru keluar lagi PP 20. Itu kalau dulu kan ada batasan pelaku UMKM orang pribadi 7 tahun. Untuk yang badan ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau sekarang dengan berlakunya PP 20 itu untuk pelaku UMKM orang pribadi hanya di titik peredaran bruto. Jadi peredaran brutonya masih di bawah 4,8 berhak menggunakan. Sampai kapan? Sampai menyentuh 4,8.
1: Iya. 4,8 miliar rupiah
0: dalam 1 tahun.
1: Okay.
0: Jadi Mbak Rosi ini masih 900, tahun depan ternyata melesat sampai 4,9. Nah, mulai dari 2007 4,9. 2028 Mbak Rosi udah enggak boleh menggunakan 0,5%. Sudah harus melakukan pembukuan karena kan kategori 4,8 udah bukan pelaku UMKM lagi ya. Bukan kecil dan menengah tapi sudah besar. Jadi disitulah Mbak Rosi jadi dikasih waktu untuk belajar, Mbak. Kalau dulu kan 7 tahun. Kalau sekarang itu selama omsetnya itu belum sampai 4,8. Tapi setelah
2: lebih
0: itu
2: dari 4,8.
0: Betul. Sudah lebih. Seperti itu Mbak Rosi.
1: Ayo kita hitung dulu pendengar dan juga pemirsa. 4,8 kalau dibagi M ya, bukan juta ya. Itu kalau dibagi 12 harus berapa? Tahan dulu sebentar, nanti saya akan ngobrol lagi bersama dengan beliau berdua, penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan, Pak Ade dan juga Pak Susilo. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.
3: Teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga masih menyimak hadirnya perbincangan saya bersama dengan KPP Pratama Semarang Selatan ya. Dan masih bersama dengan dua narasumber kami yang masih hadir di studio podcast RRI Semarang. Tentunya ada Pak Susilo, kemudian ada juga Pak Ade. Beliau berdua adalah penyuluh pajak. Dan kita masih bicara tentang pajak marketplace, PPH marketplace gitu ya. Ini seperti apa? Tadi sempat dijelaskan di awal di sesi pertama perjumpaan kita bahwa sebetulnya aturan ini sudah disampaikan gitu ya, keluar itu tahun 2025 tapi pelaksanaannya memang ada di tahun ini, di tahun 2026 dan per 1 Oktober
1: ya, 2026
0: Awalnya memang di November, pendengar dan juga pemirsa, tapi kemudian ada perubahan gitu ya, diberlakukannya per 1 Oktober 2026. Langsung saja saya akan kembali lagi ke Pak Susilo dan juga Pak Ade. Pak Susilo, ada yang kemudian khawatir gitu ya, kalau marketplace itu memungut, tadi kan disampaikan biarkan yang ada di keranjang orange, keranjang hijau, nanti yang terkait dengan pajak ini gitu ya, yang pribadi itu tidak. Nah, kalau demikian khawatirnya kita juga nantinya dipungut lagi Pak, kalau kita SPT itu harus mencantumkan, atau ini jadi pemungutan dua kali atau gimana itu Pak sebetulnya?
2: Sekarang dengan adanya Kortek, data yang ada itu adalah prekulit gitu. Maksudnya prekulit atas setiap transaksi atau setiap kita menerima penghasilan, itu kalau ada terutang pajak itu akan dipotong, dipungut oleh si pemberi penghasilan gitu. Jadi tadi kayak marketplace atas transaksi dari apa merchant-merchant yang ada di dalam, di bawahnya ada toko-toko yang ada di marketplace tadi, atas transaksi kalau ada terutang pajak dan dipotong, dipungut, nanti terinput di Kortek, nanti akan muncul otomatis di Kortek masing-masing pelaku usaha tadi. Sehingga pada saat dia mau lapor SPT tahunan, PPH yang sudah dipotong dipungut oleh marketplace itu nanti menjadi kredit pajak bagi pelaku usaha tadi, ya, pemilik NPWP tadi. Jadi nanti kalau namanya kredit, pengurang dari pajak yang terutang dia dalam 1 tahun. Misalkan dia setelah dihitung-hitung, misalkan penghasilannya misalkan berapa 1M gitu. Setelah dihitung-hitung juga nanti dari penghasilan 1M itu, PPH terutangnya misalkan setelah dihitung secara sistem di Kortek itu nanti PPH-nya adalah misalkan 12 juta. Nah, dari PPH 12 juta itu harusnya dia nyetor sendirian. Dia karena waktu mau lapor SPT, PPH yang kurang bayar 12 juta, terus ada juga PPH yang dipotong oleh marketplace. Misalkan ada misalkan 8 juta. Ada PPH terutang 12 juta, udah dipotong oleh marketplace sebesar 8 juta, berarti nanti dia kurang bayarnya hanya sebesar berapa? 4 juta saja gitu.
0: Penghitungan itu tuh otomatis Pak?
2: Akan otomatis, tadi saya sampaikan prepulit, kalau namanya prepulit, kalau marketplace sudah ngerekam bahwa ini terutangnya misalkan 2 juta, 1 juta dalam setiap transaksi atau 50, hanya tadi 50 ribu gitu aja. Nanti akan otomatis masuk ke Korteknya. Nanti bisa kalau biasa buka Kortek, nanti ada di bagian dokumen atau ada tanda lonceng di atas itu, ada notifikasi baru bahwa setiap ada bukti potong pemungutan atau ada apa ya, setiap transaksi terkait pajak nanti akan ada notifikasi baru. Mungkin sebagai gambaran, bukti pelunasan pajak itu mungkin kalau kita bagi ada dua. Dengan menyetor sendiri, yaitu kalau menyetor sendiri berarti dia akan membuat billing, nanti dia nyetor sendiri, dan setelah membayar, apa, menyetor membayar itu akan ada namanya NTPN. Itu bahwa dia sudah membayar pajak atau melunasi pajak.
0: Atau?
2: NTPN tadi adalah nomor tanda penerimaan negara. Yang kedua yaitu kalau ada pajak yang terutang, dia tidak nyetor sendiri tapi dipotong, dipungut oleh pihak lain. Ya, seperti ini tadi, marketplace motong mungut pajaknya para pelaku usaha ini tadi. Nah, jadi saya bukti saya sudah membayar pajak atau melunasi pajak dengan cara dipotong oleh pihak lain. Nah, nanti baru pada saat lapor SPT tahunan itu sebagai pengurang atau kredit pajak untuk mengurangi pajak keseluruhan. Nah, itu saya sudah bayar pajak atau saya sudah melunasi pajak. Mana buktinya? Nah, kalau ditanya, oh ini saya sudah bayar sendiri dengan ini. Terus yang lainnya berarti, oh saya sudah bayar dengan cara dipotong, dipungut, ini buktinya, ada bukti potongnya. Nah, jadi kalau ada bukti potongnya, nah, nanti bisa dilihat di Kortek, itulah bahwa itu menunjukkan bahwa dia sudah melunasi atau membayar pajak gitu.
0: Oke, baik. Tadi dari penjelasan Pak Susilo, saya ke Pak Ade gitu ya. Kalau misalnya omset pedagang online itu misalnya kurang dari 500 juta. Tadi kan disampaikan kalau kurang dari 500 juta, maka tidak dipungut. Untuk tidak ada kewajiban bayar juga ya. Kalau lebih dari 500 juta, tapi belum 4,8, itu berarti 0,5%. Begitu ya. Tapi kalau lebih dari 4,8M tadi berarti sudah tidak bisa lagi masuk ke UMKM.
1: Betul.
0: Kalau ada lebih bayar terlanjur gitu ya,
1: terlanjur
0: Pak.
1: Dipotong,
0: terlanjur gitu. Dipotong. Itu bagaimana Pak Ade?
1: Itu ada mekanisme namanya pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Itu tahunya kapan? Pada saat pelaporan SPT tahunan. Ya, misalnya Mbak Rosi, Mbak Rosi udah usaha, bekerja juga di RRI kan, ada dapat bukti potong dari RRI juga ya. Dapat RRI, dapat bukti potong dari RRI, dapat bukti potong juga dari marketplace tadi. Sedangkan di marketplace tadi Mbak Rosi menyatakan omset saya belum sampai 500, kok
0: misalnya
1: ada pemotongan. Nah, nanti atas pemotongan tersebut dapat diajukan namanya pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Nah, pada saat SPT tahunan itulah baru ketahuan. Makanya makanya kita ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan ya, seperti itu fungsinya. Jadi mengetahui pajaknya itu kurang atau lebih atau nihil. Kalau karyawan kan karena tetap otomatis udah dipotong ya sama
0: dari kantor atau instansi lembaga,
1: itu tugas kita hanya melaporkan saja. Tapi kalau misalnya di sini usahawan kan tidak ada yang motong. Dengan adanya marketplace ini kan berarti kan para pengusaha pelaku UMKM dibantu ya. Ada pemotongannya. Jadi kalau misalnya dia belum berhak dipungut atau belum ada kewajiban untuk dilakukan pemungutan, uangnya diminta dikembalikan. Kalau sudah di atas 500 berarti kan dipotong, dibantu. Berarti kan nanti mereka itu nanti akan memperhitungkan pajak yang di luar marketplace tadi.
0: Jadi meskipun ada usaha tetapi omsetnya belum 500 juta, itu enggak apa-apa, lapor saja di SPT itu dicantumkan gitu.
1: Wajib dilaporkan.
0: Tetapi memang tidak ada persentase untuk pembayaran itu ya, untuk pajak.
1: Kalau di bawah 500.
0: Betul, kalau di skalanya skala UMKM gitu ya. Oke, baik. Tetap dilaporkan tetapi tidak ada harus bayar. Kalau nantinya ada kelebihan bayar yang terlanjur dipotong, itu nanti mekanismenya langsung masuk rekening atau kita harus membuat dulu
1: di
0: atau
1: SPT
0: bagaimana?
1: Tahun itu nanti ada pengakuan SPT lebih bayar. Dari itu nanti baru kita ada penelitian lebih lanjut lagi untuk kita teliti apakah sudah dipotong atau belum, betul apa tidak gitu. Nanti setelah itu enggak berapa lama, jatuh temponya sih sebulan sih. Kalau orang pribadi 15 hari ya Pak ya. 15 hari kerja malah lebih cepat lagi.
0: Jadi akan dikonfirmasi oleh petugas gitu.
1: Kita teliti dulu. Karena ini kan sifatnya pemungutan ya. Kita teliti dulu yang di data yang masuk betul apa tidak. Setelah betul terkoreksi, oh betul nih, oh ya sudah, nanti memang tuh haknya wajib pajak akan dikembalikan wajib pajak tersebut. Itu Mbak Rosi.
0: Baik, ada tambahan Pak Susilo silakan.
2: Ya, sebenarnya sama juga kembali juga, makanya setiap penghasilan itu wajib dilaporkan gitu. Kalau hanya dari satu sumber pemberi kerja, misalkan kita hanya sebagai pegawai PNS saja. Nah, kalau satu sumber saja nanti kan penghasilan udah tetap dan akan apa penghasilan tersebut akan dipotong, dipungut oleh si pemberi kerja. Otomatis nanti biasanya kalau waktu lapor SPT tahunan PPH itu akan menjadi nihil gitu. Karena hanya satu sumber, pasti penghasilannya cuma itu aja dan dipotong, udah dipotong dan distorkan oleh pemberi kerja, pasti akan lapor laporannya nihil. Berbeda kalau ada sumber penghasilan lain. Nah, salah satunya ini tadi, kita udah PNS sudah dipotong, tapi ternyata ada punya toko online-nya, toko online atau toko offline. Nah, ini kan berarti sumbernya lebih dari satu. Nah, padahal seluruh penghasilan itu adalah wajib dilaporkan. Kalau kembali kepada apa sih namanya penghasilan itu? Nah, penghasilan itu kalau kita kembalikan adalah penambahan kemampuan ekonomis. Entah itu untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan, gitu loh. Makanya kalau dikembalikan hartanya bertambah tapi penghasilannya yang dilaporkan misalkan maaf hanya 1 juta. Kan tidak sebanding gitu. Nanti lebih gampangnya lagi mungkin gaya hidup seseorang akan mencerminkan penghasilannya gitu. Nah, dari situlah makanya juga nanti terkait marketplace ya nanti kan juga nanti marketplace itu ditunjuk ada penunjukan dari Dirjen Pajak gitu. Entah nanti yang saat ini ya mungkin yang sudah diketahui adalah yang hijau, oranye, apapun itu kan. Nanti untuk memberi keadilan semuanya marketplace itu akan ditunjuk menjadi pemungut PPh gitu.
0: Oke, baik. Jadi secara implementasi yang ada di lapangan, penunjukan nantinya itu juga akan dari DJP ya Pak?
1: Ya, betul.
0: Jadi ada syaratnya tidak Pak? Yang ditunjuk itu yang seperti apa gitu marketplace-nya? Ataukah semata-mata dari penghasilan mereka? Ataukah dari, kalau di marketplace biasanya ada yang star, non-star, yeah. star plus? Ketahuan kalau ini ya Pak? Ada yang... macam-macam nah, gitu gimana ini Pak Ade?
1: Jadi kalau penunjukan marketplace pertama kita lihat yang mungkin yang grafiknya atau yang transaksinya tuh yang banyak paling banyak dulu. Di sini kan yang sudah ditunjuk ada 4, Mbak. Kalau boleh sebut merek ya, Pasus boleh ya? Izin ya.
2: Oh, boleh.
1: Yang sudah ada di aturan itu ada Shopee, ada terus Tokopedia. Sudah ada Blibli.com dan Lazada. Baru 4 ini yang ditunjuk. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu akan ada penunjukan lain-lain. Ini kan banyak berkembang juga ya. Dulu ada Bineka ya Pak Sus ya.
2: Iya, betul.
1: Ada beberapa mungkin yang belum grafiknya atau trafiknya belum terlalu ramai. Nanti suatu saat pasti akan ada penunjukan. Ya beli tadi untuk menimbulkan rasa keadilan. Jadi bukan hanya takutnya nanti kalau udah di sini ditunjuk nih saya mau ngalih ke tempat yang lebih sepi gitu. Ya kan malah ada penghindaran pajak di sana. Kita usahakan seluruh marketplace ke depannya ya Pak Sus ya.
2: Yeah.
1: Cuma kapannya nah itu nanti tergantung dari kantor pusat. Kita hanya mengikuti perintah saja. Itu
0: tapi
1: baru
0: tergantung juga dari grafik itu tadi ya, ya Pak. Meskipun meskipun mungkin secara jumlahnya banyak gitu, tetapi ketika yang 4 tadi sudah ditunjuk dan yang lainnya ternyata grafiknya tidak mengalami peningkatan, ya mungkin saja belum juga bisa juga
1: belum,
0: ya.
1: Belum. Saat ini mungkin kayak istilahnya kayak piloting Pak ya. Kita coba dulu nih gimana pilotingnya. Kalau misalnya sukses, bagus, membantu juga pelaku UMKM. Nanti akan diberlakukan secara semuanya gitu loh. Hanya satu dua.
0: Baik, Pak Ade dan Pak Susilo terkait dengan hal ini, tetapi kan memang harus kita tanamkan dan kita pastikan ya kepada para pelaku UMKM bahwa ini bukan sebuah atau sesuatu yang menakutkan dalam tanda kutip gitu ya. Karena ini merupakan konsekuensi yang memang mengiringi ketika sebuah usaha itu berkembang begitu ya. Tetapi kalau masih ada dalam ranah UMKM, untuk yang masih merintis itu dipastikan untuk tidak ada PPh tersebut ya Pak Adi.
1: Iya kan kembali lagi terbitnya PP20 ada juga boleh saya cerita sedikit Pak Sus ya. Jadi di PP sebelumnya di PP55 itu ada teknik penghindaran pajak. Teknik penghindaran pajak itu kalau yang PP55 sebelumnya kan hanya orang pribadi itu dipisah. Orang pribadi suami istri dipisah penghasilannya. Terus juga zamannya Pak Presiden Jokowi kan ada PT Persorangan ingat ya?
2: Iya.
1: Itu. Nah, PP20 itu menghindari cara yang tadi tax planning kita nyebutnya atau penghindaran pajak. Kalau sekarang dari PP20 itu akan dilihat penghasilan dalam satu unit family tax apakah suami istri itu penghasilannya sampai enggak 4,8M. Kalau misalnya belum sampai, terkadang orang ini menyiasati dengan membentuk PT perorangan. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sebelumnya bahkan dari informasi, ada satu orang sampai punya 57 PT perorangan. Demi untuk menghindari pajak.
0: Banyak ya. Oke.
1: Jadi dengan ada PP20 ini, memberikan keadilan pada pelaku UMKM. Kalau emang dia berhak, silakan digunakan 0,5%. Tapi kalau yang sudah besar, ya silakan dong masuk ke yang besar juga. Bukan menggunakan fasilitas yang setengah ini, tapi gunakan yang memang sudah layak menjadi pengusaha besar. Seperti itu Mbak Rosy.
0: Oke, baik. Pak Susilo, Pak Ade, ditahan lagi. Saya sudah dikode untuk bisa break sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, sabar dulu. Saya akan segera kembali sesaat lagi dalam perbincangan bersama dengan KPP Pratama Semarang Selatan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pendengar dan juga pemirsa podcast RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang juga masih terus setia untuk mengikuti perbincangan kami sekaligus juga edukasi, informasi untuk Anda dari KPP Pratama Semarang Selatan. Dan masih bersama dengan Pak Ade, masih bersama dengan Pak Susilo untuk kesempatan kali ini. Kita masih membahas terkait dengan PPH ya, pemungutan PPH oleh marketplace ini seperti apa. Langsung saja kembali lagi Pak, kalau tadi kan kita bicara PO OV-nya adalah sebagai masyarakat, sebagai pembeli gitu ya, yang suka masuk-masukin ke keranjang, gak check out gitu ya. Tapi sekarang ini POV-nya kita balik nih Pak, masyarakat itu kan ada juga yang sebagai penjual, sebagai seller gitu ya, di marketplace-marketplace tersebut, mulai dari kuliner juga mungkin iya, atau barang-barang yang lainnya gitu ya. Nah kalau dari segi POV-nya seller gitu, administrasinya yang harus dipenuhi itu apa sih Pak sebetulnya, biar nantinya itu gak ada hal-hal yang dirasa kurang, yang sekiranya itu juga bisa komplit langsung tahu gitu apa-apa saja yang dibutuhkan. Ini ke Pak Susilo dulu sebelum nanti apa namanya dilengkapi Pak Ade, atau kembali? Silakan.
1: Kembali pertama sebenarnya, sekarang mungkin kalau kita melihat dengan adanya semua sudah terdigitalisasi, kalau di luar negeri sudah terkenalnya dengan single identity number, gitu. Di Indonesia mau menuju nomor induk tunggal. Gitu. Semua warga negara Indonesia, penduduk itu mempunyai identitas, gitu. Nah, identitas itulah nanti yang akan untuk divalidasi atau diaktivasi menjadi NPWP, gitu. Jadi setiap individu itu pasti mempunyai identitas, untuk itulah NIK seseorang yang ada di KTP itulah nanti misalkan mau mendaftarkan sesuatu dengan menggunakan NIK KTP, gitu. Nah, otomatis dengan NIK KTP itulah nanti diaktivasi menjadi NPWP, karena NPWP sekarang yaitu tadi adalah nomor NIK KTP gitu, yang 16 digit angka itu tadi. Nah, jadi disitulah. Terus dengan adanya sekarang teknologi informasi, semua itu pasti punya alamat email, gitu. Jadi korespondensinya minimal, apalagi sekarang dunia dalam genggaman, di HP itu pasti ada alamat emailnya, ada nomor HP-nya. Dikit-dikit kan apa-apa, misalkan tanya aja sama Mbak Google.
0: Ya. Konfirmnya ke situ ya.
1: Ya, orang saya sebut Google ya. Ya, semuanya umum orang tahu, tinggal cari di Google terkait pajak, marketplace, apa semua. Mau belanja ini pasti akan ditampilkan semua, gitu, dengan perbandingan harga, dengan perbandingan barang apa masing-masing. Akan kelihatan. Nah, untuk seseorang itu seller atau masuk ke marketplace, otomatis waktu mendaftarkan diri pasti akan menggunakan identitasnya tadi, yaitu makanya NIK-nya di input, terus korespondensi nomor HP, alamat email, nanti terus masuk, nanti otomatis dia alamat email dan nomor HP, terus nomor NIK KTP itu tadi, nanti akan melihat secara di Cortex itu akan terdeteksi secara otomatis, termasuk nanti oh ternyata dia terdaftar di kantor pajak mana, misalkan dengan NIK tersebut terdaftar di kecamatan Semarang Selatan, otomatis masuk wilayah administrasi KPP Pratama Semarang Selatan. Nanti mungkin ada Semarang Barat, oh ternyata Surabaya. Apalagi sekarang seller dari manapun seluruh Indonesia bisa mendaftar di manapun marketplace. Otomatis punya nomor identitas, dan yang terakhir adalah korespondensinya, alamat email, nomor HP itu harus valid biasanya itu.
0: Oke, baik. Jadi mau dimanapun tidak jadi soal ya Pak, ya, tempat tinggal, ya, korespondensi sekarang ya, juga sudah tidak lagi melulu soal alamat rumah. Betul. Gitu ya, tetapi lebih kepada email, ya, kemudian juga tadi terkait dengan NPWP, NIK ya, gitu. Ini semuanya juga sudah semuanya tersambung ya, secara digital juga ini.
1: Betul.
0: Ya, Pak. Nah oke, baik. Kemudian Pak, tadi kan sempat kita bahas bahwa tidak semua atau ada pengecualian gitu ya, terkait dengan transaksi yang ada di marketplace itu, yang bagaimana yang tidak kemudian dipungut PPH ini Pak? Pak Ade mungkin.
2: Nih, ada 6 sih Pak Sus ya. Yang yeah, pertama itu yang tadi Pak, yang omsetnya itu di bawah 500 juta.
0: Itu sudah jelas ya Pak.
2: Cuma yang tadi pada saat pendaftaran itu nanti ditambah. Ada ditambah surat pernyataan, ada formatnya tersendiri, nanti di menggunakan materai 10.000. Itu dimasukkan surat pernyataan, ditambah lagi suket tadi surat keterangan pelaku usaha yang berhak menggunakan PP55 atau PP20 tadi. Jadi apabila di atas 500 juta, di bawah 4,8 dipotong 0,5%. Oke, ini berarti yang dikecualikan yang di bawah 500 ya.
0: Ya, oke.
2: Yang 200 terus yang kedua itu di sini penjualan usaha pengirim atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, istilahnya kayak ojol kita nyebutnya,
0: gampang ojol, ojol ya,
2: itu tidak menggunakan marketplace juga kan, pakai Grab atau pakai sebut merek ya, Grab Maxim itu kan juga, tapi enggak, itu dikecualikan. Terus yang ketiga itu pedagang itu ada SKB ini surat keterangan bebas pemungutan dan pemotongan, ini dapat diajukan lewat Cortex juga.
0: Oh gitu.
2: Bisa. Nah, yang keempat itu penjualan pulsa atau kartu perdana itu dikecualikan juga. Karena sebelumnya sudah ada, jadi nggak perlu dipungut lagi. Yang kelima itu penjualan emas tertentu. Itu nanti diatur lagi, ada aturan lebih, lebih rincinya lagi. Terus yang keenam itu, nah ini pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Itu dikecualikan.
0: Ya karena jarang juga sebetulnya ya, nah, kalau iya, di marketplace ya.
2: Mungkin ada yang jual tanah juga marketplace ya, tapi dikecualikan. Karena memang itu iya, pajaknya bukan pasal 22.
0: Ada berbeda ya.
2: Lagi. Oh iya. Ada ketentuannya lagi. Itu lebih rinci lagi.
0: Oke.
2: Tapi baik, yang dari PMK 37 yang dikecualikan 6 ini. 6 kriteria ini yang dikecualikan. Gitu.
0: Pak Ade tadi menyebutkan ada SKB yang bisa diajukan melalui Cortex. Betul. Gitu ya. Nah ini prosesnya seperti apa Pak untuk pengajuannya, untuk orang yang bisa mengajukan itu yang bagaimana gitu ya misalnya. Itu dan itu tercantumnya seperti apa?
2: Kalau SKB pemotongan-pemungutan ada pasal 21, 223, ini kan 22, itu nanti ada persyaratan. Pertama, mengajukan dulu lewat Cortex, ada sendiri di layanan administrasi. Wajib pajak bisa lewat situ, pilih yang surat keterangan bebas atau SKB. Nanti dilampirkan surat lampiran penghasilan, perkiraan penghasilan dari Januari sampai dia mengajukan, sampai akhir tahun kira-kira berapa. Itu dapat mengajukan SKB. Terus juga nanti ada pilihan tuh, ada tiga, apakah dia ada persyaratan, apakah dia mengalami kerugian, apakah dia berhak mengalami kerugian, atau murni penghasilan hanya dari penghasilan yang 0,5% ini gitu. Jadi memang nanti kami teliti, nggak otomatis ya, nggak otomatis. Kalau misalnya mengajukan, kalau yang mengajukan yang PP20 atau PP55 itu otomatis. Jadi kalau misalnya kita belum pernah mengajukan sama sekali, itu kita masuk ke layanan administrasi, kita pilih tuh, kita nyebutnya suket ya, suket
0: surat keterangan,
2: suket PP20 atau PP25, diajukan saja ke situ, nggak perlu macam-macam sih, cuma harus aktif statusnya, NPWP-nya harus aktif, jadi memang harus aktif, status harus aktif, sudah dipenuhi kewajibannya pelaporan SPT tahunannya, 2 tahun ke belakang, nanti dia akan otomatis nanti akan membentuk atau ada cetakan berupa PDF. PDF-nya ada surat keterangan nomor sekian gitu. Gitu sih, ada contohnya cuma nggak bisa di-share di sini ya.
0: Iya, oke, baik. Jadi mengajukan memang membutuhkan waktu untuk ditinjau terlebih
2: kalau
0: dahulu.
2: Yang SKB yang SKB, tadi yang di poin 6 ini, ya, tapi kalau yang suket itu otomatis.
0: Oh.
2: Begitu kita mengajukan, pertama akan muncul tampilan pertama permohonan. Tampilan kedua BPS, bukti penerimaan surat. Tampilan ketiga, kalau kita berhak, otomatis akan muncul surat keterangan. Silakan di-download.
0: Kalau tidak berhak?
2: Kalau tidak berat nggak bisa.
0: Nggak bisa.
2: Harus ya? Dipenuhi dulu wajibannya. Apakah pelaporannya atau status harus diaktifkan terlebih dahulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: sebenarnya dengan SKB itu menunjukkan tax clearance dari masing-masing.
2: Tax clearance sebutnya.
1: Jadi wajib pajak tersebut tax clearance-nya bagaimana? Makanya tadi disampaikan minimal 2 tahun terakhir itu wajib lapor.
2: Lapor.
1: Gitu. Jadi 2 tahun misalkan sekarang 2026, tahun pajak 2025, tahun pajak 2026 wajib lapor wajib pelaporan SPT-nya udah ada terlaporkan. Gitu.
0: Oke. Baik. Pak Adi, ada yang ingin ditambahkan terkait dengan hal ini untuk pengecualian atau SKB?
2: Cukup 6 saja sih.
0: Cukup 6 saja, jangan ditambahkan ya.
2: Itu sudah udah oke lah.
0: Oke, baik. Dan pendengar dan juga pemirsa, memang perbincangan kita terbatas oleh waktu juga ya. Tapi saya juga di menit-menit akhir ini mungkin juga ingin kembali lagi. Mungkin Pak Ade, Pak Susilo ini bisa menegaskan kembali bahwa sebetulnya terkait dengan PPH oleh marketplace itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Ini bukan berarti double atau bukan berarti UMKM. Ini mungkin bisa ditegaskan, di bold, di garis bawahi gitu ya Pak, terkait dengan hal ini. Saya ke Pak Ade terlebih dahulu, mungkin ada hal-hal lain juga yang harus tersampaikan, bagaimana mekanisme terkait dengan mungkin sebagai seller gitu ya, sebagai penjual di marketplace itu harus bagaimana dan lain-lain. Pak Ade silakan.
2: Pak Sus maksudnya.
0: Pak Ade dulu, nanti habis itu Pak Sus, biar adil ya pendengar dan juga pemirsa.
2: Jadi emang kalau di PMK 37 tahun 2025 emang utamanya untuk pelaku UMKM, Mbak. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin dengan cara mendaftar ke marketplace tadi ya. Dilengkapi, kalau emang berhak tidak dipungut, kalau masih di bawah 500 juta, dilengkapi administrasinya supaya apa? Supaya tidak dipungut se-0,5-nya tadi. Kalau emang ada pemungutan, ya berarti ya silakan juga. Jadi ini manfaatkan sebaiknya mungkin pelaku UMKM, karena memang ini nggak setahun dua tahun berlakunya, akan seterusnya berlaku sampai batas waktu yang dapat ditentukan, gitu aja sih. Gunakan sebaik-baiknya, gitu.
0: Pak, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya kurang jelas, gitu ya Pak, ini boleh hubungin kemana nih Pak? Kalau mungkin ada yang ingin, boleh nggak sih konsultasi, gitu misalnya, kemana dan mungkin lewat hotline atau apa, silakan Pak Adi.
2: Kalau kami pertama, silakan datang ke loket helpdesk kami. Ada di kantor di GKN 2 ya. GKN 2, terus yang kedua ada nomor WA helpdesk kami ya Pak Sus ya.
1: Yeah.
2: Cuma saya enggak gitu hafal Pak Sus. Ada nomor headline yang nanti bisa
0: bisa dicari ya, searching ini
2: ya. Searching aja. Nanti kalau biasanya akan kami, insyaallah enggak akan lewat hari kok akan kami jawab. Selama jam kerja ya. Jangan jam 12 malam kami di WA.
0: Oke. Baik. Pak Susilo mungkin ada yang ingin disampaikan?
1: Tadi juga jangan lupa follow medsos kita.
0: Ada update-update di sana ya Pak.
1: Terkait informasi itu di situ semua ada peraturan terbaru. Nah, makanya kita harapkan juga dengan segala aturan yang diterbitkan itu untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dari semua wajib pajak gitu. Karena dikembalikan kalau sistem perpajakan Indonesia yang self-assessment, jadi mengharapkan seluruh wajib pajak itu ada kepatuhan sukarela gitu. Jadi dari kepatuhan sukarela nanti kalau didengung-dengungkan untuk menuju Indonesia emas gitu. Jadi semuanya pelaku usaha, semua rakyat Indonesia dengan posisinya masing-masing mempunyai kewajiban juga masing-masing. Jaga akan menjalankan kewajiban tersebut sebagai warga negara, sebagai wajib pajak, sebagai aparatur negara juga punya peran masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, Pak Susilo terima kasih. Pak Ade juga terima kasih. Sukses, sehat selalu. Dan mudah-mudahan informasi yang kita hadirkan untuk kali ini juga bisa mengedukasi, bisa menginformasikan kepada masyarakat tentunya ya, baik itu sebagai pembeli atau penjual gitu ya di marketplace. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kami bersama dengan KPP Pratama Semarang Selatan. Dan kami pamit undur diri dari podcast RRI Semarang kali ini. Saya Rosi, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan.

Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris. Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Redeni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Redeni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh, Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Redeni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri.

0: 5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Sisipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Sisipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Sisipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan.

jam. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri mentargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan dur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Pernah nggak sih kamu lagi nguap, tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 160 wartawan dari 54 media beradu ketangkasan dalam kejuaraan bulu tangkis antar media atau KBAM 2026 zona tengah di Politron Stadium Undip. Informasi selengkapnya bersama reporter Luki Setiawan. Luki, laporan Anda.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Stadium Politron yang ada di kawasan Undip Tembalang. Di Politron Stadium Undip ini sedang berlangsung kegiatan seremoni pembukaan pelaksanaan kejuaraan bulu tangkis antar media tahun 2026 zona tengah yang akan berlangsung hari ini dan besok. Kegiatan ini diikuti beberapa pasangan atau 160 wartawan dari 54 media yang beradu ketangkasan dalam olahraga badminton. Kegiatan bulu tangkis antar media ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok usia, yakni meliputi 27 pasangan kelompok usia 26 hingga 35 tahun, 28 pasangan tampil di kelompok umur 36-45 tahun, dan 25 pasangan bermain di kelompok umur 46 tahun ke atas. Disampaikan Ketua Panitia KBAM Zona Tengah tahun 2026, Berjo Soyad, di tahun ini ada lonjakan jumlah peserta terkait dengan peserta dari jurnalis yang ikut dalam kegiatan lomba badminton antar media. Ada total peserta dari 54 media. Ini sangat variatif, tidak hanya disusaki dari pers asal Kota Semarang, melainkan juga jurnalis dari Kota Surakarta, Blora, Banyumas, Kudus, hingga Yogyakarta. Sistem pertandingan tetap mengusung rally point 21, babak penyisian 32 besar, 16 besar, hingga perempat final yang langsung dilaksanakan pada hari pertama atau hari ini. Sementara partai semifinal dan final dipentaskan pada hari kedua atau Rabu besok. Para pemenang di tiap kelompok usia berat atas dana pembinaan sekitar 7,5 juta rupiah untuk juara 1, 5 juta rupiah untuk juara 2, dan 2,5 juta rupiah untuk juara 3. Pada kesempatan siang hari ini, dalam kegiatan seremoni, Kepala Dispora Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, baru saja tadi menyampaikan pembukaannya yang mengapresiasi kegiatan kejuaraan bulu tangkis antar media tahun 2026 ini, dan diharapkan kegiatan ini bisa terus dilaksanakan secara setiap tahunnya, dan diharapkan dapat adanya atlet dari jurnalis yang nantinya akan melaksanakan atau mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Purwanas. Demikian informasi dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Luki Setiawan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prozadu. Pendengar, balita berusia 2 tahun 4 bulan meninggal dunia saat kamar rumahnya terbakar di Desa Growong Lor, Kabupaten Pati pada Minggu 11 Oktober 2026. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 20.30 ketika ayah dan kakak korban sedang keluar untuk membeli token listrik. Universitas Dian Nuswantara Udinus berkomitmen mendukung mahasiswa berprestasi untuk mengembangkan potensi dan meraih pencapaian di tingkat internasional. Dukungan tersebut salah satunya diberikan kepada Nurisa Dian Asrifa, mahasiswa program studi manajemen Udinus yang berhasil meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 cabang olahraga panahan nomor kompon individu putri. Keberhasilan Nurisa Dian Asrifa atau yang akrab disapa Hani ini menjadi kebanggaan bagi Udinus sekaligus Indonesia. Prestasi tersebut juga mencatatkan sejarah bagi cabang olahraga panahan Indonesia yang akhirnya berhasil meraih medali emas pada ajang Asian Games. Info Pro 1.

0: mana panas lagi.
1: Ih, ngapain ngeluh sih?
0: Tuh lihat, udah macet, panas, mau nyerah aku.
1: Udah, gak usah banyak ngeluh. Dulu para pejuang juga panas-panasan mengusir penjajah, dan mereka pantang menyerah. Masa baru gini aja kamu udah ngeluh, udah nyerah? Kita harus meneladani semangat pantang menyerah pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Selamat memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ayo, pantang menyerah untuk berkarya, berinovasi, dan bergerak aktif memajukan kota Semarang.

0: Ada masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update terlebih dahulu informasi untuk Anda bersama dengan Babin Kamtibmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Iman Widayanto. Beliau adalah Babin Kamtibmas Desa Gondang Polsek Cepiring, Polres Kendal ya. Selamat siang Pak Iman.
1: Selamat siang Mbak.
0: Baik Pak Iman, seperti apa ini antisipasi kejahatan konvensional 3C dan juga situasi Kamtibmas di wilayah Desa Binaan?
1: Kalau antisipasinya dari kita Babin melalui Bapak Kapolsek diperintahkan untuk giat patroli setiap malam anggota Polsek bersama Babin antisipasi 3C

0: turun langsung ke masyarakat untuk mengimbau agar tetap waspada di wilayah masing-masing. Giat pos kampling kita giatkan sementara itu, Mbak, yang kita sampaikan.
1: Baik, untuk potensi kerawanan yang marak terjadi di wilayah Desa Binan, apa aja ini, Pak?
0: Kalau yang terjadi itu tawuran, Mbak. Tawuran antar pelajar yang domisili itu anak-anak remaja, pelajar khususnya dari Polsek, himbauan ke SMA, gitu.
1: Baik, jadi ada semacam sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan ya, Pak ya?
0: Ya, betul, Mbak.
1: Baik, nah ini khusus untuk tawuran, apakah ada daerah-daerah tertentu yang misalnya untuk patrolinya ini digencarkan ini, Pak?
0: Ya, kalau patroli setiap hari kita gencarkan, entah setiap libur, malam Sabtu, malam Minggu.
1: Baik, bagaimana dengan pelibatan masyarakat sendiri, Pak, dalam pengamanan?
0: Dari masyarakat ke Babin, seperti Babin itu dari kita dibantu ke Pemdes, pemerintah desa, dan masyarakat sendiri, RT, kita libatkan, pos kampling, waktu terjadi menghubungi secepatnya di Polsek atau lewat 110, masih akan hadir.
1: Baik, Pak Iman, yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan seperti apa pesannya kepada masyarakat dalam menjaga Kamtip Mas ini, Pak?
0: Ya, dalam menjaga untuk warga, mungkin kalau ada anak-anak yang mempunyai anak dewasa, anak sekolah, diimbau, jangan ikut-ikutan, di sosmed mungkin lebih gencar lagi dari kepolisian, tetap bertindak tegas atas kejahatan kriminalitas yang menonjol gitu, Pak.
1: Baik, Pak Iman, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binanya. Kapan-kapan bisa kita sambung kembali ya, Pak ya. Selamat siang, salam presisi, ya, sehat selalu, Pak Iman.
0: Masyarakat, sekarang polisi bersama masyarakat.
1: Baik, terima kasih. Baik, pendengar, itu tadi satu informasi dari Aibda Iman Widianto ya, Babin Kamtipmas Desa Gondang, Polsek Cepiring ya. Masyarakat ini memang menjadi salah satu pemegang peranan penting ya dalam menjaga Kamtipmas, khususnya di wilayah pedesaan. Kami masih akan temani Anda, beberapa informasi masih kami sajikan dalam Semarang Siang ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, berikut kita akan update kembali informasi terkini untuk siang hari ini. Kali ini bersama reporter Agus Herianto. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih dengan Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Stadion Polytron Udip Tebalang. Akan menginformasikan bahwa pada siang hari ini digelar kejuaraan bulu tangkis antar media tahun 2026 yang RRI juga berkesempatan dapat tampil di pertandingan siang hari ini. Dan RRI sementara di pertandingan pertama pasangan Roin dan Zaidun menang dari pasangan lain, dan pasangan Vincent dan Andi juga baru saja memenangkan laga itu. Dan untuk pertandingan lanjutnya nanti siang hari ini juga akan mempertandingkan 3 atau 4 pasang dari RRI Semarang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan manajer tim bulu tangkis RRI Semarang dengan Mbak Rosi. Mbak Rosi, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Mbak, ini di tahun kedua sebagai manajer tim, untuk kekuatan para pemain RRI Semarang ini dan persiapannya sejauh mana untuk menghadapi kejuaraan antar media di tahun 2026 ini?
2: Saya pikir rekan-rekan lebih banyak berlatih ya untuk tahun kedua ini. Jadi kalau di tahun pertama mungkin waktu berlatihnya agak sempit, tetapi karena sudah melihat peta kekuatan, jadi di tahun ini insya Allah mudah-mudahan sih berhasil gitu ya. Ada juara yang kemudian muncul dari RRI Semarang. Berlatihnya sudah semakin lama ini.
1: Untuk target sendiri di tahun 2026 ini di KU berapa ini, Mbak? Sedangkan tahun sebelumnya dapat predikat juara 3 di 2 kategori.
2: Saya pengennya sih semua ya, baik itu di kelompok umur 25 sampai dengan 35 atau juga 36 sampai dengan 45 atau di 45 plus. Tapi kita lihat nanti peta kekuatannya, sepertinya di kelompok umur tengah dan juga 45 plus mungkin ya, mudah-mudahan kita bisa berhasil sih.
1: Terima kasih Mbak Rosi, dan pendengar, baru saja kita berbincang dengan manajer tim bulu tangkis RRI Semarang di antar media tahun 2026. Dan pendengar, kami informasikan bahwa saat ini juga digelar pasangan dari Hendra dengan Kusna ini melawan dari media online Muso dari mediaakura.com dan Jateng Pos. Dan saat ini baru kedudukan 1-0 untuk pertandingan yang baru saja dimulai. Demikian laporan langsung dari Stadion Polytron Udip Tebalang. Agus Herianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, dan kita tunggu update informasi gembiranya ya dari pertandingan bulu tangkis antar media yang berlangsung hari ini dan besok di lapangan Polytron Undip. Kami masih akan temani Anda pendengar Semarang siang ini, hadir dengan beragam informasi untuk bisa Anda ikuti sambil menikmati santap siang Anda.

0: Bagaimana masyarakat berkontribusi pada sikap anti-narkoba? Berikut penjelasan Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Jawa Tengah, Hajah Wahyu Ratriani, SKM MAP.
1: Kami membuka pintu komunikasi seluas-luasnya. Kami persilahkan masyarakat untuk bisa menyampaikan pengaduan ataupun apabila melihat adanya penyalahgunaan di lingkungan tempat tinggalnya, masyarakat itu bisa menjadi penggiat anti narkoba maupun sebagai relawan anti narkoba. Sehingga kalau relawan itu sifatnya itu kerelaan, sukarela, voluntary, siapapun bisa menjadi relawan anti narkoba ini. Kemudian untuk yang penggiat memang itu ada sebuah prosesnya. Kita lakukan ada di situ BIMTEK, kemudian setelah itu kita berikan PIN penggiat anti narkoba itu, sehingga ini menjadi sebuah representasi atau kepanjangan tangan dari

Ya, satu lagu dari Tere dan juga Pas Band ya, Kesepian Kita. Pas lagu ini muncul tuh, saya kayaknya masih SD gitu ya. Jadi semoga saja ketika Anda mendengarkannya siang hari ini, Anda kembali mengingat masa-masa indah waktu zaman SD dengan segala macam permainan dan juga problematikanya ya. Baik, dan kami masih akan temani Anda, pendengar. Sesaat lagi kita juga akan hadirkan beberapa informasi seputar Jawa Tengah ya, yang bisa Anda ikuti dalam berita lintas siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini masih dilaksanakan dan progresnya sudah 55% lebih lah. Pembuatan mungkin pelataran, drainase, MCK nanti.
3: Bahwa saya akan bertindak tegas, ya, bertindak tegas terhadap segala tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Ada itu narkotika,

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, progres pembangunan tempat relokasi pedagang Pasar Rembang kini telah mencapai 56%. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Roy Hardi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membekingi praktek perjudian hingga peredaran narkotika. Sehana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Progres pembangunan fisik tempat relokasi pedagang Pasar Rembang telah mencapai 56%. Berikut laporan Mifta.
1: Relokasi ini masih di pengerjaan alas.
2: Pembangunan lanjutan sarana dan prasarana tempat relokasi bagi pedagang Pasar Rembang terus berjalan. Progres pengerjaan los di lokasi tersebut telah mencapai lebih dari 56%. Sedangkan jadwal pemindahan pedagang masih menunggu kepastian alokasi anggaran pembangunan pasar dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang M. Mahfud mengatakan pekerjaan pasar relokasi akan dilanjutkan dengan pencemurnaan sejumlah fasilitas pendukung. Pekerjaan tersebut meliputi pelataran, drainase, serta fasilitas MCK. Fasilitas itu disiapkan untuk menunjang aktivitas pedagang sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja. Lengkap. Saat ini belum menetapkan jadwal pemindahan pedagang karena masih menunggu kepastian alokasi anggaran pembangunan Pasar Bank melalui APBN.
1: Ya, pengerjaan los ini masih dilaksanakan dan progresnya sudah 55% lebih lah. Pembuatan mungkin pelataran, drainase, MCK nanti.
2: Mahfud menjelaskan kepastian anggaran menjadi salah satu dasar untuk menentukan tahapan selanjutnya, termasuk persiapan pemindahan pedagang. Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Rembang, Babang Sumantri, menuturkan sering ikut memantau pembuatan tempat relokasi. Sudah sesuai harapan, tinggal pembuatan MCK dan pelataran.
3: Di awal mula memang semuanya siap. Jadi siap di relokasi, di mana tempat relokasi sudah siap. Yang masih kurang itu terang pelataran sama MCK. Terkait penyekatan kan itu sudah diserahkan seluruhnya kepada pedagang.
2: Pasar Rembang rencananya akan direvitalisasi menggunakan anggaran dari APBN senilai 80 miliar rupiah. Pasar tersebut dinilai sudah over kapasitas dan kondisinya juga sudah banyak yang mengalami kerusakan. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Roy Hardi Siahaan berkomitmen akan menindak tegas anggotanya yang membekingi praktek kejahatan di wilayah Jawa Tengah, terutama pada praktek perjudian dan peredaran narkotika. Berikut laporan selengkapnya.
4: Bahwa saya akan bertindak tegas, ya, bertindak tegas terhadap segala tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Ada itu narkotika.
5: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Hardi Siahaan menekankan tidak boleh ada anggotanya yang melindungi, membekingi atau terlibat dalam praktek perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti melanggar akan ditindak tegas, termasuk dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTTH sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan Kapolda saat memberikan arahan dalam apel pagi perdana di lingkungan Polda Jawa Tengah kemarin. Dalam arahannya, Kapolda meminta seluruh personil memahami dan mengimplementasikan semangat polisi bersama masyarakat melalui tindakan nyata. Irjen Pol Roy Hardi menekankan perjudian dan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggota yang justru menjadi pelindung bagi aktivitas ilegal itu ataupun memanfaatkan kewenangan kepolisian untuk kepentingan pribadi.
4: Selanjutnya, kami akan bergerak cepat terhadap semua laporan atau pengaduan yang masyarakat sangat ingin membutuhkan pertolongan dari kita. 110 yang saya ada sebagai laporan adalah sebagai tindak lanjut daripada bagaimana masyarakat kita mau mengayomi mereka, ya, mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu harus kita lakukan. Jadi tiga hal tadi sebagai satu kebijakan dari hasil breakdown yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, polisi bersama masyarakat yang kita lakukan di Jawa Tengah.
5: Kapolda menekankan tindakan tegas terhadap kejahatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan integritas internal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya dapat dibangun apabila setiap anggota menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda Jawa Tengah menegaskan akan menindak tegas oknum anggota kepolisian yang terbukti menjadi backing tindak kriminal. Seberapa efektif komitmen tersebut dalam memberantas praktek backing kriminal? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Dr. Bambang Joy Supeno, kriminolog Untak, dipandu oleh Arisu.
6: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang. Selamat siang Pak Bambang.
7: Selamat siang.
6: Iya, Bapak, ini dari perspektif kriminologi, bagaimana nih Bapak melihat fenomena oknum anggota kepolisian yang diduga menjadi backing tindak kriminal, dan apa ini faktor yang mendorong seseorang yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga melindungi pelaku kejahatan, Pak Bambang?
7: Iya, pada dasarnya kita mengetahui ya bahwa ada beberapa oknum ya, oknum aparat penegak hukum yang membackingi terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat itu. Itu adalah satu oknum ya. Namun dengan demikian, faktor yang yang melatar belakangi oknum itu melakukan pada dasarnya adalah faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi yang lebih dominan daripada faktor-faktor yang lain. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena apa? Karena kalau sudah ada oknum penyelenggara negara, penegak hukum, itu sudah melakukan satu pelanggaran terhadap tugas yang diembankan, tugas yang dirumuskan dalam undang-undang. Seperti kasus kepolisian ini ya, undang-undang kepolisian, di situ kan ada bahwa tugas kepolisian kan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau gangguan lainnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi harusnya melindungi, ngayomi, kan begitu.
6: Iya.
7: Tapi kenyataannya ada oknum yang melatar membackingi kejahatan yang ada dalam masyarakat itu.
6: Baik, nah ini Kapolda Jawa Tengah juga menegaskan ini ya Bapak ya, akan menindak tegas anggotanya yang menjadi backing kriminal. Sebenarnya seberapa efektif ini pernyataan tegas seperti ini dalam memberantas keterlibatan oknum aparat dalam kejahatan, Bapak?
7: Ya, itu sudah biasa, itu satu lazim ya. Kelaziman seorang pemimpin akan selalu menyatakan yang normatif ya, akan menindakkan gitu ya, akan melakukan upaya-upaya penanggulangan, pembinaan, dan sebagainya, itu normatif kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari program kegiatan, itu harusnya ada lembaga atau unit yang melaksanakan penegakan kode etik atau disiplin atau hukum sudah ada. Seperti di kepolisian kan ada propam kan begitu ya. Propam kan tugasnya untuk itu. Tapi kenyataannya kan program kegiatan ini sampai jauh mana bisa melakukan upaya pencegahan pembinaan terhadap aparat kepolisian atau oknum itu. Aparat kepolisian itu agar tidak melakukan atau melanggar kode etik atau melakukan pelanggaran hukum di situ.
6: Baik.
7: Jadi ada atau tidak? Kalau ada, cukup atau tidak anggarannya itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita seperti itu.
6: Jadi
7: kan Mbak Ari.
6: Baik. Terakhir ini, apa rekomendasi Pak Bambang ini kepada Polda Jawa Tengah agar praktik backing kriminal ini dapat dicegah secara sistematis, Bapak?
7: Ya. Identifikasi, inventarisasi, dan dokumentasi sikap perilaku dari anggota kepolisian secara keseluruhan, secara berjenjang gitu. Yang kedua, lakukan satu, itu verifikasi, ya verifikasi terhadap sikap perilaku itu, apakah benar atau tidak. Kalau sudah ketahuan itu ada tendensi pelanggaran etika moral maupun pelanggaran hukum, maka lakukan proses kode etik dan proses hukum atau proses disiplin organisasi. Itu yang harus dilakukan. Dan itu cara berkelanjutan. Misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu dilakukan itu. Ya. Identifikasi, inventarisasi, dokumentasi, kemudian verifikasi, guna validasi, kemudian lakukan proses penegakan etik dan penegakan disiplin serta penegakan hukum di situ. Jadi sekali lagi, jadikanlah bahwa satu kasus itu sebagai faktor penjeraan bagi yang bersangkutan pelaku tidak melakukan kejahatan.

0: pada bulan Oktober ini. Relawan ini bertugas dalam membantu menginput data pengajuan bantuan sosial atau mengajukan sanggahan jika ada data warga yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Berikut laporan Rosikin.
1: Kita mensosialisasikan tentang pelindungan sosial atau kita singkat pelinsos ini.
2: Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Sosial Kendal mulai merekrut relawan agen perlindungan sosial atau perlinsos pada bulan Oktober ini. Perekrutan relawan ini diawali dengan rapat koordinasi dan sosialisasi digitalisasi perlindungan sosial di Gedung Abdi Praja Kendal Senin kemarin. Rakor melibatkan instansi dan stakeholder terkait agar berkenan menjadi agen perlinsos. Instansi yang hadir yakni dari Dispenduk Capil, Dispermasdes, Diskominfo, DP2KBP2PA, Camat, Unsur TNI, dan Polri. Agen perlinsos adalah perorangan atau relawan yang ditunjuk maupun mendaftar secara sukarela. Tugas agen perlinsos adalah membantu menginput data pengajuan bantuan sosial atau mengajukan sanggahan jika ada data warga yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kendal Albertus Henry Setiawan mengatakan digitalisasi perlinsos merupakan program baru dari Kementerian Sosial untuk digitalisasi penerima manfaat bantuan sosial. Penerima bansos yang layak akan didata kembali dan bagi yang layak tapi belum masuk maka bisa diusulkan melalui portal perlinsos.
1: Kami harus melibatkan stakeholder terkait untuk menjadi agen. Agennya itu sifatnya sukarelawan, jadi tidak mendapatkan insentif apapun. Makanya kami harus mengundang yang sekiranya mempunyai jiwa sosial tinggi untuk membantu masyarakat.
2: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari berharap banyak masyarakat yang tergerak menjadi agen perlinsos. Sukarelawan agen perlinsos tidak mendapatkan honor sebagai bentuk kemanusiaan untuk membantu sesama.
3: Untuk agen perlinsos ini akan bisa berjalan dengan lancar dan harapannya tentunya nanti kami akan mendapatkan data yang akurat bagi masyarakat yang khususnya ini nantinya mendapatkan bantuan-bantuan yang nantinya ini agar tepat sasaran.
2: Agen perlinsos akan membantu masyarakat untuk mengakses layanan perlindungan dan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Adapun cara mendaftar menjadi agen perlinsos bisa buka portal resmi yakni portal perlinsos agen lalu klik tombol daftar menjadi agen dan ikuti petunjuk seterusnya. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan menggelar kegiatan sosial dengan membagikan 500 kotak nasi dan pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan membagikan 500 kotak nasi kepada masyarakat dalam kegiatan makan siang marhen gratis. Kegiatan bertema menangis tertawa bersama rakyat tersebut digelar di Cafe Volcado Desa Gandarum, Kecamatan Kajen. Selain paket makan siang gratis, warga juga dapat layanan pengobatan gratis dan donor darah. Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kajen, Rosi Ardianti mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang digelar setiap tanggal 10. Kegiatan sekaligus menjadi bentuk kehadiran kader partai di tengah masyarakat.
5: Kegiatan ini rutin dilaksanakan dan harapannya kami PDI Perjuangan siap hadir, siap ada untuk masyarakat.
4: Menurutnya kader partai ditugaskan untuk turun langsung ke lapangan. Langkah itu dilakukan agar kader dapat mengetahui kebutuhan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Rosi menegaskan kegiatan sosial tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menjawab keprihatinan dan memberikan manfaat bagi masyarakat kecil atau wong cilik. Sementara itu, warga Desa Gandarum Cahyono mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini, makan siang gratis dan pemeriksaan kesehatan yang digelar PDI Perjuangan.
6: Kepedulian warga PDI Perjuangan terhadap kesehatan masyarakat.
4: Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan makan siang gratis, pengobatan, dan donor darah ini menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial rutin PDI Perjuangan Kabupaten Pekalongan untuk mendekatkan kader dengan masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gelaran Magelang Flower Festival yang akan digelar pemerintah kota setempat pada 25 Oktober hingga 1 November mendatang tidak hanya diarahkan untuk memperkuat identitas kota Magelang, melainkan diharapkan memperpanjang kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal. Berikut laporan dari Widias Cahyono.
7: Dulu

0: Yang bilang itu Twin Fun Java ya, kebunnya Pulau Jawa.
1: Acara Magelang Flower Festival yang akan digelar Pemkot Magelang 25 Oktober hingga 1 November mendatang tidak hanya diarahkan untuk memperkuat identitas kota Magelang, melainkan diharapkan memperpanjang kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, Handini Rahayu, mengatakan sejak Kota Magelang ramai acara, ekonomi daerah terdongkrak hingga 40%, sementara dari sisi kunjungan wisatawan meningkat lebih dari 200%. Menurutnya, Magelang Flower Festival tersebut mengusung konsep kolaborasi yang terpadu antar organisasi perangkat daerah dalam satu kalender acara besar. Keuntungan lain, kegiatan tersebut digabung, yakni lebih irit biaya karena masing-masing OPD tidak perlu membuat acara sendiri-sendiri. Yang menambahkan, selain kegiatan tersebut berlangsung lebih lama, diharapkan tidak berhenti pada sektor pariwisata, melainkan peningkatan kunjungan dapat ikut menggerakkan usaha perhotelan, restoran, kuliner, pusat oleh-oleh, hingga usaha mikro kecil dan menengah.
2: Jadi satu kesatuan, sehingga bisa lama. Kalau event itu lama, maka kunjungan Kota Magelang juga diharapkan akan semakin lama dan akan semakin menarik. Kita itu naik 40.
1: Penjabat Sekda Kota Magelang, Indah Dwi Antari, mengatakan persiapan acara yang akan digelar selama sepekan tersebut hingga saat ini sudah hampir 80%. Pihaknya juga melakukan rapat bersama dengan masing-masing OPD yang terkait.
0: Persiapan Magelang Flower Festival yang insya Allah tanggal 2 November, 5 Oktober sampai 1 November insya Allah sudah hampir 80%. Karena memang kita kemarin sudah beberapa bulan kemarin sudah kita persiapkan.
1: Magelang Flower Festival tersebut bukan sekedar acara hiburan biasa yang berpusat di alun-alun saja, melainkan sebagai langkah strategis memperkuat identitas Kota Magelang yang berjuluk Twin Fun Java atau Kebunnya Tanah Jawa. Widya Sayono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas daerahnya yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu di hadapan artis-artis ibu kota. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
5: Berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
4: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung. Tentu saat event spesial seperti saat ini, makin meningkatkan pendapatannya.
6: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
7: Ini jualannya apa sih, Mbak?
6: Jualannya nasi cokot, ada isian ayam suwir sama kangkung suwir. Kalau omset itu ya sewajarnya kalau di event ya sekitar 700 sampai 1 juta.
4: Ditemui secara terpisah, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso, menerangkan sebanyak 70 stan yang terpusat di Festival UMKM dibuka untuk memeriahkan karnaval musik sebagai cara untuk mempromosikan berbagai produk kriya maupun kuliner. Dengan mengkolaborasikan antara event pertunjukan dan bazar, tentu membantu meningkatkan omset para pelaku UMKM.
8: Bisa rame dan semakin laris untuk mereka dan meningkatkan pendapatan.
4: Disperindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa program studi manajemen Udinus yang berhasil meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026, Nurisa Dian Ars Asrifah mendapatkan jaminan pendidikan dari Universitas Dian Nuswantara atau Udinus di tengah padatnya agenda latihan dan pertandingan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
7: Ya, tentu saja secara akademik kami support.
9: Universitas Dian Nuswantara Udinus berkomitmen mendukung mahasiswa berprestasi untuk mengembangkan potensi dan meraih pencapaian di tingkat internasional. Dukungan tersebut salah satunya diberikan kepada Nurisa Dian Asrifah, mahasiswa program studi manajemen Udinus yang berhasil meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 cabang olahraga panahan. Keberhasilan Nurisa Dian Asrifah atau yang akrab disapa Hani tersebut menjadi kebanggaan bagi Udinus sekaligus Indonesia. Prestasi tersebut juga mencatatkan sejarah bagi cabang olahraga panahan Indonesia yang akhirnya berhasil meraih medali emas pada ajang Asian Games. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Udinus, Profesor Dr. Dokteranda Kusni Inggih mengatakan, universitas memberikan dukungan terhadap mahasiswa yang berprestasi, termasuk atlet yang harus membagi waktu antara latihan, kompetisi, dan kegiatan akademik. Menurut Kusni, dukungan kampus tidak hanya diberikan dalam bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih, tetapi juga melalui pengaturan perkuliahan agar mahasiswa atlet tetap dapat melanjutkan pendidikan di tengah padatnya agenda latihan dan pertandingan.
7: Ya, tentu saja secara akademik kami support karena dia mahasiswa kami, sudah semester 3, perkuliahannya itu kan tidak bisa temu langsung ya, tapi kita sudah siapkan segala perangkatnya. Karena apa, ini ada pengelola atlet, Pak Rudi itu memang harus menyiapkan itu untuk atlet-atlet yang ada di Universitas Dian Nuswantara.
9: Sementara itu, Nurisa Dian Asrifah mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan Udinus selama dirinya menekuni olahraga panahan. Menurutnya, kampus selalu memberikan apresiasi ketika dirinya berhasil meraih prestasi dalam berbagai kompetisi. Meski demikian, ia tetap berupaya menyeimbangkan pendidikan dengan kewajibannya sebagai atlet nasional. Hani menceritakan keberhasilan meraih emas Asian Games 2026 tidak diraih tanpa tantangan. Pada pertandingan perebutan medali emas melawan atlet Filipina, Hani mengungkapkan persaingan berlangsung ketat hingga seri terakhir. Kedua atlet terus bersaing dengan skor yang berimbang sebelum Hani berhasil memastikan kemenangan melalui rangkaian tembakan penentu.
10: Sangat suportif sekali, Pak. Jadi kalau misalkan saya juga ada menang, terus pasti selalu disambut dan pasti didukung selalu.
9: Menurutnya, dukungan Udinus diharapkan dapat membantu dirinya terus mengembangkan prestasi olahraga sekaligus menyelesaikan pendidikan tinggi. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
11: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, saat lagi kita akan hadirkan siaran berjaringan nasional ya, 100% Indonesia, yang kali ini akan menghadirkan bintang tamu Putri Indonesia DKI Jakarta 4 2026 dan finalis Putri Indonesia 2026 Chika Biata Malau ST. Nanti akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: ya. Selalu lah pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya. Segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: Hey. How are you guys?
1: I'm good. We're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya? Potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
3: Oke. Okay. Yeah. Wow. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Yeah, jadi kayak linear gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Iya,
3: yeah,
1: cocok.
3: Tapi ini nggak sih apa namanya agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
3: ini anak teknik nih
2: jadi memang ada pros and cons ya kak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk dan juga ke beauty aspects-nya.
3: Oh, oke. Okay. Ya, kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja ya.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana do? Selamat siang, Bung. Halo.
3: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
3: Kita mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
3: Halo, Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
4: Iya. Putri ya, sama Dedek
3: Vietnam. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
4: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang,
4: Cika Biata.
1: Iya, Cika Biata.
3: Iya. Silakan.
4: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gemaknya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang. Ya. Senang saya.
2: Ini Bu Farida juga.
4: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
3: Iya betul, Indonesia. Dari Jakarta.
4: Ini yang Mbak Cika ya kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis okay. 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Mbak Cika, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
3: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
3: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
3: Bung Benijo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
3: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
5: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
3: Iya, silakan.
5: Pertanyaan ya. Syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
5: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
3: Terima kasih.
5: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
3: Tiga aja ya,
1: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
5: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Ken di Tolitoli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
3: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
6: Selamat siang.
1: Iya.
3: Iya, silakan.
1: Siang.
6: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
3: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
6: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
3: Iya.
6: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber kakak
6: mau itu?
1: Okay. Right. Nanti dijawab ya, Angkel.
6: Ya,
1: ada
6: terus,
1: lagi?
6: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
1: Oke. Kelanjutannya.
3: Kelanjutannya seperti apa?
6: Boleh salam-salam, Bang.
1: Boleh, ya. Silakan Angkel Gazi.
6: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
6: Buatnya Bang Bingijo, enggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
3: Cantik-cantik rame
1: cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
7: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
7: Itu aja.
3: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
1: Biar apa ya?
3: Biar sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
8: Halo.
1: Halo.
8: Selamat siang.
3: Selamat siang.
8: Kepulauan Indonesia.
1: Iya.
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah, kumahadama.
3: Dari Bandung.
8: Pangestu.
3: Silakan pertanyaannya.
8: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
1: Iya.
8: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sih dirusak, alam dirusak sehingga kalau sampah bisa berusaha, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Cika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah karena itu merupakan problem di daerah kita ini. Okay.
3: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih. Wah,
8: hebat. Salamnya buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
3: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cika.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
3: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
3: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
3: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab nanti dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Putri Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya kayaknya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu.
1: Oh, okay.
2: Atau professional life lah ya. Okay. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah, jadi
1: gitu.
2: Iya, membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu? Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang ke-6.
0: Apa tuh?
2: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Ideal ya. Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Oke, nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats, itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumaha da mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik Dede udah apa?
0: Udah apa? Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Kalau iya. Ini Putri Indonesia, tapi apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya,
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, ada teh.
2: Iya,
0: mangga.
2: Silakan teh.
3: Sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya. Apa yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Tadinda.
2: Terima kasih Tadinda. Panjang
3: teteh buat Taufik.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang Tadinda dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu, udah nggak sanggup.
1: Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kion, Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan tadi yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Okay. Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya.
1: Bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT/RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih tuh kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih kanan sungai yang dibelokin atau apa
4: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
4: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya.

0: satu yang cantik ini.
1: Iya.
0: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
2: Horas.
0: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh iya, bisa lihat ya.
3: Halo, bisa lihat ya.
0: Halo. Masa masih menitur kah? Aku masih ini. Cika, oh, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
0: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, yeah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana ada ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
1: Baik.
0: Itu saja adanya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat.
0: 100% Indonesia. Bye.
1: Bye.
3: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
3: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
3: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo. Hai, Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
4: Halo Cliff. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
3: ya? Benar
1: lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
4: Siapa tadi? Cika kan?
3: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri mendalamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur ulang,
4: listrik
1: ya?
4: Begitu, untuk betul, menjadi daya listrik betul, begitu.
2: Menarik,
4: jadi
2: menarik.
4: Kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
3: Oh, wow. Oke. Berat sekali
4: pertanyaan. Ya, pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
4: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
3: Udah kayak pertanyaan Green
1: Kayak final, saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia Green finalnya.
3: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya ya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
3: memang tentang lingkungan.
2: Betul.
3: Mau dijawab Cika?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
3: Baik, silakan.
2: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
2: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang

0: sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
1: Dan Kasia, pengkajian lebih lanjut lah ya pasti.
2: Iya,
1: ya,
2: pasti dong.
1: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus masih, ya.
2: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan ke Samarinda?
1: Tapi asli mana sih?
0: Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
1: Salah satu ini kayaknya yang agak-agak nyebak.
2: Oh, bukan Manado.
1: Bukan Manado.
0: Bukan. Tadi udah ada spill-nya.
1: Ada
0: dari
1: spill-nya.
0: Ibu guru.
1: Apa kok saya enggak ngerti ya?
0: Horas tadi.
2: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya, kan kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika.
0: Iya, aku Batak.
2: Oh, Batak.
1: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
2: Toba.
0: Iya, Toba.
2: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
1: Tapi sudah lama di Jakarta.
2: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
2: Makanya sering balik ya.
0: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
2: karena
0: orang
2: udah
0: tua
1: sudah di sini.
2: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
2: Enak kali makanan Medan itu memang.
1: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
1: Sumatera,
0: bisa dari
1: gitu.
0: Sumatera Utara.
2: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
1: DKI. Ya. Ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta. Karena
2: dan lahir juga di sini kan?
0: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
2: mana yang mau ditempatkan.
1: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
2: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
1: tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
1: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
2: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
1: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
2: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya?
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
2: Iya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
2: ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting.
2: Voting
0: gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
1: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
2: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lover. Tahu saya ini.
1: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu enggak sih?
2: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
2: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
1: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
2: Jangan kemana-mana ya.
1: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia mendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Oh. Kurang tidur ya?
3: Ya harus stay, tetap on.
0: Harus gak sehat ngantung gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang. Beneran?
1: Oke. Sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris. Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa.
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik. pemirsa, kita kan kocokin. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Ya, Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Toret,
0: salah acara.
1: Acaranya nanti Bintang Radio
0: Nasional. Betul.
1: RRI, itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata. Iya, ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan di Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak.
3: Bika
1: ya.
3: Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya,
3: sekarang jawab nggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yo, baik. Kita masih buka penelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah, siang.
4: Selamat siang. Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya,
4: iya.
1: Iya. Pertanyaannya
4: Indonesia. Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton halo. Di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya, yeah. Oke, okay, makasih selamat siang.
1: Terima kasih Bung Leman. Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih KDDK Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum. Minimum.
0: Wow, tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Iya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang seneng putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026.
3: Betul.
0: Ya. Oke.
5: Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo, Ayu.
5: Halo, Ayu.
6: Selamat siang.
5: Selamat siang. Selamat
6: siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Safi.
5: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
6: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
6: Sehat-sehat, sekali.
0: Tapi
6: baju aja di saya baru monitor, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang Putri Indonesia. Terus seorang Putri Indonesia pasti juga menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebagai seorang Putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga. Terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia datang ke sekolah ini? Itu aja, terima kasih.
5: Terima kasih sama Ayu.
6: Iya, selamat siang dan atas waktu semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya.
5: Halo, Aya.
1: Halo.
5: Halo, Aya.
0: Halo.
3: Iya.
5: Siangnya silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
7: Angga, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya?
0: Iya.
7: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu-isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
7: Gitu aja deh.
0: Oke. Terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang. Oke. Tadi Ayu ya.
3: Gimana
0: katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit.
0: Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang Putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak biasanya, Putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya 1 tahun. Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ya, ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
5: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
5: Halo, Albert.
0: Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
5: Oh, udah.
0: Ini gabung lagi, nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko, namanya used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Siapa?
0: Saya akan menjawab dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
8: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
8: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar? Ya.
0: Iya.
8: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
8: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada kesempatan untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
8: Boleh salam?
0: Ya boleh, silakan.
8: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satu Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
0: Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau
3: betul
1: untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Dari tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar, sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya itu benar-benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan nih bang Fatih.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul. Kan? Gimana opening number-nya waktu
3: nih,
0: itu?
3: Ada feeling nih, bakal ditanya ke Syarika gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih?
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Oke. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay! Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
9: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

sebanyak 5.427 atau 65% dari total 8.523 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jawa Tengah telah beroperasi hingga 12 Oktober 2026. Di Kabupaten Sukoharjo, sebanyak 151 dari total 167 gedung KDKMP telah rampung dibangun. Dari capaian pembangunan itu, Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat kedua di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah terus mempercepat kesiapan koperasi lainnya, sekaligus memperkuat pengelolaan usaha agar mampu melayani kebutuhan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa. Pengembangan potensi wisata perbukitan menoreh menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Suratno, mengajak Badan Otorita Borobudur atau BOP, pelaku usaha, dan masyarakat berkolaborasi mengoptimalkan potensi wisata daerah. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dengar aspirasi publik bertema peningkatan pariwisata di Kabupaten Purworejo yang digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Senin 12 Oktober 2026. Suranto mengatakan pengembangan pariwisata tidak hanya mengendalikan pemerintah, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan menentukan langkah pengembangan yang tepat sasaran. Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sore hari ini mungkin juga sudah selesai beraktivitas, selesai bekerja dalam perjalanan ya, ataupun masih beraktivitas, pendengar tetap bersama kami karena kami masih akan menghadirkan untuk Anda musik terbaik ya, untuk menemani aktivitas Anda pada sore hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: baru jalan cepat 5 menit aja aku udah capek banget. Kayaknya olahraga tuh bukan buat aku deh.
1: Loh, 5 menit tuh belum apa-apa. Badanmu aja tuh yang kaget karena selama ini dipakainya buat rebahan doang.
0: Ya biarin, yang penting aku sehat kan. Aku jarang sakit deh.
1: Sehat menurut kamu tuh apa? Nafasmu aja barusan kayak abis lomba teriak. Olahraga tuh bukan buat kelihatan keren, tapi biar tubuhmu gak protes nanti.
0: Tapi tuh ribet, panas, males juga sih.
1: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu, jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal, gak perlu gaya, yang penting gerak.
0: 10 menit doang nih?
1: Mm-mm.
0: Bisa nih?
1: Mm-mm. Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng, tidur lebih enak, mood juga gak gampang rusak.
0: Kalau gitu, ayolah.
1: Yuk.
0: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
1: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri, kamu yang jemput.

Apakah Anda pernah membayangkan, pendengar, kalau kita mungkin lagi asik berjalan-jalan ya di kawasan gunung berapi seperti Merapi ataupun Gunung Agung ya, tiba-tiba ada potensi bahaya. Nah, kita ini bisa kebingungan mencari informasi yang akurat. Ternyata, pendengar, untuk menjawab kekhawatiran itu, tiga kampus ternama di Semarang, di Jawa Tengah maksud saya, ini ada Undip, ada UMY, dan juga UMS, pendengar, yang baru saja membuat terobosan yang sangat keren ya, karena bertepatan dengan bulan pengurangan risiko bencana 2026. Kolaborasi lintas perguruan tinggi ini resmi meluncurkan aplikasi bernama Sigumi pada Senin 12 Oktober kemarin di Karangasem, Bali. Aplikasi buatan Pak Kurniawan Teguh Tono dari Undip beserta tim peneliti ini dirancang khusus untuk mempermudah komunikasi risiko bencana seperti cepat dan inklusif di kawasan wisata rawan bencana seperti kawasan Gunung Merapi, Gunung Agung, hingga Gunung Rinjani. Lewat aplikasi ini, wisatawan, warga lokal, sampai pihak BBDB ini bisa saling terhubung untuk memantau informasi kebencanaan secara real-time. Dan tidak hanya aplikasi, pendengar, tim dari MDMC ini juga ikut memberikan edukasi mitigasi langsung di lapangan agar pengelola wisata dan pengunjung bisa semakin siap siaga. Wah, ini inovasi yang sangat luar biasa ya, pendengar, karena bisa membuat kita lebih tenang dan juga merasa aman saat menikmati indahnya destinasi wisata alam di Indonesia. Nah, pendengar, kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah saat sebelum pergi berlibur ini juga sudah ada aplikasi yang wajib ya di handphone Anda sebelum Anda menikmati indahnya wisata yang ada di Indonesia saat ini?

0: Ibu, pagi-pagi ngapain sih Bu? Udah bersih kayak gini malah senam lagi.
1: Olahraga dong. Kamu yang masih muda kok kalah sama ibu.
0: Ngapain olahraga Bu? Enak-enak kalau pagi gini ya tidur lagi Bu.
1: Malah tidur lagi. Masih muda kok malas gerak sih.
0: Malas keluar Bu. Ribet olahraga di stadion.
1: Olahraga gak harus di luar rumah. Di rumah juga bisa kok. Jalan-jalan, bisa muterin halaman rumah, kemudian naik turun tangga atau mundar-mandir dari dalam keluar rumah. Bisa juga yoga, ada sit up, push up, squat, dan angkat beban. Sambil nari juga bisa loh.
2: Hah? Nari Bu?
1: Iya.
2: Nah, kalau ini abang mau Bu, sambil tiktokan, sambil goyang, sambil olahraga.
1: Nah, ini baru bener. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Ayo, mulai hari ini, tiap pagi, jangan lupa olahraga ya.

mengenai bencana gempa ataupun tsunami. Mungkin dari kita ada beberapa yang ingatan langsung tertuju pada peristiwa dahsyat ya yang pernah menimpa saudara-saudara kita di Palu tahun 2018 silam. Tapi pendengar, ternyata jauh sebelum teknologi sensor canggih yang ada sekarang ya, masyarakat adat di sana sebenarnya sudah punya cara sendiri untuk mendeteksi tanda-tanda bahaya dari alam. Rahasia bertahan hidup ini berbasis tradisi juga dikupas pendengar bersama dengan budayawan Sulawesi Tengah Herman Wahid bersama dengan pegiat literasi Ardiansah Dwi Putra yang mengungkapkan kalau suku Kaili yang sebenarnya menyimpan memori kolektif tentang bencana lewat bahasa daerah mereka. Mereka punya istilah linggu untuk menyebut gempa bumi, bomba talu untuk gelombang tsunami, hingga nalodo untuk menggambarkan fenomena tanah amblas ataupun likuifaksi. Sayangnya, karena dulu tidak terdokumentasi dalam tulisan, pesan-pesan alam ini juga dari leluhur sempat terlupakan oleh masyarakat modern. Guna menyelamatkan warisan berharga ini, pendengar, komunitas literasi di Palu sejak 2021 mulai mendokumentasikan tutur lisan adat tersebut ke dalam format audiovisual yang berisiatnya bersama dengan akademisi supaya ini bisa dihubungkan ya dengan sains modern demi keselamatan warga di masa depan. Ini memperlihatkan ya pendengar ya kalau kearifan lokal itu bukan hanya sekedar cerita tua ataupun, dan sekarang ini punya peran yang sangat vital ya untuk menyelamatkan nyawa manusia.

0: yang terlalu banyak.
1: Penumpang sering membawa cairan dalam koper di bagasi maupun kabin. Misalnya sabun cair, shampoo, pencuci muka, parfum dan lainnya. Ada larangannya nggak ya? Peraturan dari Administrasi Keamanan Transportasi, penumpang boleh membawa cairan maksimal 100 ml di kabin. Artinya, jika penumpang membawa lebih banyak cairan, akan ditempatkan di bagasi pesawat. Ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 6 Maret 2007 tentang penanganan cairan, aerosol, dan gel yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara pada penerbangan internasional. Selain itu, bentuk tutup botol sebaiknya ulir atau dengan cara diputar. Penumpang sebaiknya menghindari membawa cairan dalam botol dengan tutup bentuk flip top atau engsel karena tekanan udara pada pesawat terbang berada di ketinggian lebih rendah dibandingkan darat, sehingga botol akan mendapatkan tekanan yang dapat mendorong tutupnya. Botol dengan tutup bentuk flip top atau engsel lebih riskan terbuka akibat dorongan tersebut. Kalau Anda ingin bepergian, coba cek juga barang bawaan Anda ya.

Pendengar, saat ini kita juga masih memasuki musim kemarau ya, tapi juga terkadang di malam hari ini juga sudah sering hujan. Nah, tapi pendengar, apakah Anda juga merasa untuk penanganan bencana di sekitar kita ini biasanya sering mendadak ya? Misalnya pas air sudah mengenang ataupun asap kebakaran sudah tebal, ini ada beberapa pihak yang turun tangan ya. Ternyata ini juga ada persoalan kaget bencana, pendengar. Ini juga yang disorot tajam oleh akademisi Dr. Said Basalim. Ini juga yang menekankan kalau pemerintah daerah tidak hanya mengendalikan aplikasi peta ataupun dashboard biasa untuk menampilkan data saat bencana sudah terjadi. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah simulation program atau sistem simulasi pintar yang bisa memprediksi dampak cuaca ekstrim seperti El Nino ataupun banjir jauh sebelum terjadi. Dengan simulasi ini, Bapeda dan juga BPDB bisa mengetahui wilayah mana saja yang akan kekeringan, RT mana yang akan terendam banjir, sampai dari mana jalur evakuasinya sebelum musimnya tiba, pendengar. Jadi penanganannya tidak hanya sekedar sibuk ya untuk menyemprot api saat krisis apinya sudah membesar ataupun saat sudah siap-siap dan juga sudah terukur dari awal ya. Ini juga menjadi poin yang kritis ya, pendengar ya, untuk membuka mata kita semuanya agar pencegahan bencana kita ini tidak hanya sebatas pemadaman kebakaran saat masalahnya sudah di depan mata ya. Jadi pendengar, untuk Anda kira-kira ini apakah Anda juga mempunyai hal yang krusial ya untuk mempersiapkan pemerintah daerah ataupun ada pendapatnya ini ya, agar tidak kaget ya seperti istilahnya yang disampaikan oleh Dr. Said Basalim ini. Karena kita tahu ya, setiap kali musim berubah ini juga kita juga harus prepare untuk diri kita sendiri. Oke, pendengar, dan di sore hari ini nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda berita lintas DIY Jateng. Jadi untuk Anda yang sore hari ini masih mendengarkan kami, pendengar, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di IE Jateng. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membengengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial ikut turun tangan dalam kasus dugaan perundungan terhadap siswa baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati. Saya Nadira menyampaikan berita lintas di IE Jateng selengkapnya. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hadi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membekengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Berikut laporan Luki Setiawan.
1: Bahwa saya akan bertindak tegas, ya, bertindak tegas terhadap segala tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Ada itu narkotika.
2: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Hardi Siahaan menekankan tidak boleh ada anggotanya yang melindungi, membekingi atau terlibat dalam praktek perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti melanggar akan ditindak tegas, termasuk dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTTH sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan Kapolda saat memberikan arahan dalam apel pagi perdana di lingkungan Polda Jawa Tengah kemarin. Dalam arahannya, Kapolda meminta seluruh personil memahami dan mengimplementasikan semangat polisi bersama masyarakat melalui tindakan nyata. Irjen Pol Roy Hardi menekankan perjudian dan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggota yang justru menjadi pelindung bagi aktivitas ilegal itu ataupun memanfaatkan kewenangan kepolisian untuk kepentingan pribadi.
1: Selanjutnya, kami akan bergerak cepat terhadap semua laporan atau pengaduan yang masyarakat sangat ingin membutuhkan pertolongan dari kita. 110 yang saya ada sebagai laporan adalah sebagai tindak lanjut daripada bagaimana masyarakat kita mau mengayomi mereka, ya, mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu harus kita lakukan. Jadi tiga hal tadi sebagai satu kebijakan dari hasil breakdown yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, polisi bersama masyarakat yang kita lakukan di Jawa Tengah.
2: Kapolda menekankan tindakan tegas terhadap kejahatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan integritas internal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya dapat dibangun apabila setiap anggota menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Lukis Tan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan perundungan terhadap siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan pertanyaan soal pengawasan program tersebut. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial kini turun tangan memulihkan korban. Berikut laporan Agus Pambudi.
3: Dugaan perundungan terhadap siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan sorotan publik terhadap pengawasan program tersebut. Siswa baru itu diduga dirundung karena dituduh mencuri sabun cuci muka temannya kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Founder Astuti Foundation, Padina Mahardika Sari, Minggu 11 Oktober 2026 mendatangi korban membawa bantuan material dan dukungan moral agar semangat belajarnya pulih.
4: Tadi udah ketemu di awal banget tadi waktu masih sepi gitu. Kita kasih semangat untuk adiknya biar cepat pulih dan biar cepat istilahnya masuk sekolah lagi gitu. Dan harapannya mungkin kedepannya sebenarnya programnya bagus ya, tapi memang harus benar-benar diawasi yang dari pusat, dari pemerintah kabupaten, dari SR-nya sendiri juga kita harus sama-sama berkolaborasi agar SR ini bisa nggak kejadian kayak gini lagi gitu sih.
3: Yayasan itu menyatakan terbuka memberikan bantuan material maupun psikologis lanjutan apabila keluarga korban membutuhkan di kemudian hari. Penyuluh Sosial Ahli Madya Kemensos RI Yasin Pramono Adi memastikan kondisi fisik dan psikologis korban pasca perawatan baik-baik saja.
5: Kemudian juga memastikan hak-hak terbaik untuk Ananda, khususnya kelangsungan pendidikannya. Ini kan sudah satu minggu Ananda harus istirahat karena kondisi sakit. Kami berdiskusi untuk pemenuhan hak pendidikannya dalam bentuk pendampingan. Jadi nanti kami dari Kemensos melalui Sekolah Rakyat akan mengirimkan pendamping, wali asuh, guru, wali asrama secara terjadwal.
3: Kemensos RI menegaskan fokusnya semata-mata pada kepentingan terbaik korban sekaligus memastikan hak pendidikan tetap berjalan selama masa pemulihan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar. Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
6: Karena di dunia bersama-sama nyaman, Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya, hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajan, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
7: Kita mengangkat Bapak Asuh trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai, trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini, dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lainnya juga mengikuti.
6: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajan. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
8: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajan, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang tiket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
6: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Rahmi Anggraeni mengungkapkan, inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk Hander Beni, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
9: Trotoar bukan sekedar pelengkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman, bersih, nyaman, tertib, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
6: Pelaku usaha toko joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.
10: Sebelumnya itu membersihkan lumpur dan juga ada di kebersihan juga yang dibersihkan setiap hari. Jadi trotoar di depan toko kami itu harus dan wajib bersih. Di tempat kami juga kalau untuk vandalisme juga kalau malamnya ada tindakan paginya langsung kami eksekusi, langsung kami bersihkan.
6: Gerakan Bapak Asuh Trotoar yang dihadirkan Kemantren Wirobrajan ini mendapat antusias tidak hanya warga, namun juga pelaku usaha yang diharapkan juga memberikan kenyamanan saat berada di ruang publik Kota Yogyakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Karanganyar per awal Oktober telah menembus angka 47,9%. Dinas Kesehatan setempat optimis target provinsi sebesar 54% dapat tercapai hingga akhir tahun melalui strategi jemput bola ke sektor industri dan kelompok usia produktif. Berikut informasi selengkapnya.
11: Sampai awal Oktober untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9%.
12: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Dwi Rusharyati mengungkapkan capaian program kesehatan tersebut hingga awal Oktober telah melampaui target nasional sebesar 46% dengan menyentuh angka 47,9%. Meski demikian, Dinas Kesehatan Karanganyar masih harus mengejar target Provinsi Jawa Tengah di angka 54% yang harus diselesaikan hingga penghujung tahun 2026.
11: Sampai awal Oktober, untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9% per 2 Oktober. Target nasional 46 kita sudah melewati, tapi target Jawa Tengah 54 kita masih harus mengejar. Tapi insya Allah dengan hitungan tren harian itu insya Allah kita masih optimis bisa mencapai 54%.
12: Lebih lanjut Dwi menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat kehadiran kelompok usia produktif atau masyarakat dewasa akibat kesibukan kerja dan mobilitas yang tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan Karanganyar menggandeng lintas sektoral, mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah desa, serta memperluas layanan langsung ke kawasan industri dan perusahaan.
11: Untuk CKG, kita kalau identifikasi itu di sasaran dewasa, itu memang tingkat kehadirannya masih perlu dimaksimalkan lagi ya, karena yang saya mungkin kesibukan, karena itu kan umur-umur produktif ya, jadi mobilitasnya juga tinggi, sehingga pada saat kita jadwalkan untuk CKG banyak yang tidak bisa hadir. Untuk itu strateginya kita melibatkan lintas sektoral yang ada di kabupaten maupun di tingkat kecamatan, desa, untuk kita sosialisasi kaitannya dengan CKG.
12: Harapun selain menyasar pekerjaan pabrik, jumlah puskesmas di daerah dengan tantangan geografis tinggi juga menerapkan strategi pelayanan di luar jam kerja seperti membuka layanan pada akhir pekan atau malam hari saat pertemuan warga. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui inovasi aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTI. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
13: Jadi teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani.
14: Dinas Kesehatan Sleman mencatat sebanyak 6,2 juta tablet psikotropika jenis alprazolam beredar di Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2025. Berdasarkan potret data dari aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK yang dimiliki Dinas Kesehatan Sleman, sebanyak 17.000 orang tercatat terdaftar dalam aplikasi itu. Sekitar 5.000 orang terpantau mengonsumsi alprazolam secara rutin, sedangkan ada 790-an orang yang terindikasi mengonsumsi alprazolam secara berlebihan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Pirowo menjelaskan, penyalahgunaan alprazolam secara berlebihan ini berusaha ditekan lewat aplikasi SIPOTIK. Aplikasi ini terintegrasi dengan 22 apotik yang melayani psikotropika, serta 22 rumah sakit dan 1 klinik dengan dokter ahli jiwa atau psikiater.
13: Nah, sebelum ada SIPOTIK ini kan dia pakai WA ya, kita hanya info aja deh, teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani. Tapi kan nggak bisa lihat langsung, nah, ini sekarang dengan apotek, ini apa, dengan SIPOTIK ini dia bisa lihat, oh namanya misalnya Tunggul gitu. Kemarin di apotek A, baru 10 hari kok udah belanja di apotek B obat yang sama, ini biasanya dicegatnya di situ. Iya, jadi ada namanya karena berdasar nik.
14: Tunggul menambahkan, alprazolam biasa dijual di pasaran dengan harga Rp100.000 per strip. Alprazolam yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan efek samping seperti adiksi, menjadikan penggunanya tidak produktif dan tidak bisa berpikir jernih. Sementara,

0: Kami ya, salah satunya ketika ada data itu kami intervensi untuk pengawasan bisa lebih.
1: Diharapkan pemantauan melalui inovasi aplikasi Sipotik dapat menekan penggunaan alprazolam secara berlebihan, sekaligus mencegah penyalahgunaan obat psikotropika di tengah masyarakat.
2: Sementara itu, pendengar, produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele sebagai komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor perikanan melalui dukungan kepada pembudidaya dan penguatan usaha pendukung. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno, mengatakan potensi perikanan tidak hanya berasal dari produksi ikan konsumsi, tetapi juga didukung usaha pembenihan, ikan hias, pengolahan hasil perikanan, serta perikanan tangkap di sungai.
4: Dari produksi ikan di Purbalingga itu dalam satu tahunnya bisa mencapai sekitar 9.600 ton. Ya. Jadi yang terbanyak itu dari produksi ikan lele, Mas ya.
3: Prayitno menjelaskan berdasarkan data tahun 2025, produksi perikanan budidaya air tawar di Purbalingga mencapai sekitar 6.300 ton per tahun. Selain itu, usaha pembenihan ikan memiliki kapasitas produksi sekitar 254 juta ekor per tahun. Menurutnya, pengembangan sektor perikanan perlu diikuti dengan dukungan yang berkelanjutan kepada para pembudidaya, mulai dari tahap awal produksi hingga usaha mereka berkembang. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembudidaya, menjaga keberlangsungan produksi, serta meningkatkan potensi ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang dalam acara di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
6: Pengukuhan dan pelepasan kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games kelima di Nagoya, Jepang digelar di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta. Kontingen Indonesia diperkuat 103 atlet yang akan bertanding pada 18 hingga 24 Oktober 2026 dengan mengikuti 12 cabang olahraga. Chef de Mission CDM Kontingen Indonesia, Reda Mantovani, mengatakan persiapan atlet telah melalui evaluasi pelatih dan pengurus Nasional Paralimpik Komite Indonesia, NPCI, berdasarkan hasil pemusatan latihan serta kualifikasi. Kontingen menargetkan posisi 10 besar dengan raihan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Pemerintah bersama NPCI memastikan dukungan pendanaan dan fasilitas bagi para atlet selama mengikuti kompetisi.
7: Sejak dibentuknya SIM Kontingen Indonesia telah dilakukan analisis dan evaluasi oleh para pelatih serta pengurus NPCI Indonesia terhadap potensi capaian prestasi para atlet yang merupakan capaian yang diperoleh selama menjalani pemusatan latihan. Maka secara realistis dan sekaligus sebagai motivasi bagi para atlet telah ditetapkan target kontingen Indonesia adalah meraih posisi 10 besar pada ASEAN Para Games kelima Aichi Nagoya dengan target capaian medali sebagai berikut: emas 7 medali, perak 8 medali, perunggu 17 medali.
6: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pemerintah terus mendukung NPCI dan kontingen melalui pemenuhan kebutuhan serta fasilitas yang diperlukan. Ia berharap prestasi atlet Indonesia meningkat secara bertahap agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
5: Kami dari pemerintah mendukung terus NPCI, Chief Dimension, untuk bisa mengirimkan atlet terbaik dengan segala fasilitas yang kami punya, baik pendanaan ataupun lain-lainnya. Dan mudah-mudahan tadi saya sampaikan, kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
6: Erick juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para atlet, termasuk dalam persiapan jangka menengah dan panjang. Menurutnya, perhatian terhadap atlet perlu disertai pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar pembinaan prestasi dapat berjalan secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, kontingen Banyumas menargetkan 56 medali emas untuk ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi

0: demi menembus posisi 5 besar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Kontingen Kabupaten Banyumas menargetkan 56 medali emas, 77 perak, dan 101 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi memperbaiki posisi dari peringkat ke-8 pada Porprov 2023 menjadi 5 besar. Ketua KONI Banyumas Aris Suprapto mengatakan, sejumlah cabang olahraga diproyeksikan menjadi andalan dalam perburuan medali, diantaranya panjat tebing, menembak, panahan, taekwondo, kempo, dan menyelam. Ia menambahkan Banyumas juga sebenarnya berpeluang mendulang medali dari cabur balap kuda. Namun kesempatan tersebut sirna setelah balap kuda dipastikan tidak dipertandingkan pada Porprov Jawa Tengah tahun ini. Padahal Banyumas sebelumnya menargetkan 5 medali emas dari cabur tersebut.
2: Kemudian dari 404 atlet harapannya kita target naik peringkat. Karena periode Porprov kemarin kan kita peringkat 8. Insya Allah dari hasil Monet, Porprov juga turnamen yang cabur-cabur ikuti, target 56 medali mudah-mudahan bisa terlihat. Dari 29 kemarin. Insya Allah kita naik peringkat, insya Allah lah.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono optimistis semangat para atlet dapat membawa Banyumas masuk 5 besar. Ia meminta seluruh atlet menjunjung sportivitas selama bertanding. Bupati juga memastikan bahwa atlet yang berhasil meraih medali akan mendapat bonus dari pemerintah daerah meski nominalnya belum ditentukan. Namun menurut perkiraan KONI, bonus bagi atlet peraih medali emas perorangan sebesar Rp50 juta, perak Rp35 juta, dan perunggu Rp25 juta dengan total anggaran Rp11 miliar.
3: Lihat, saya sih ngikuti ya, kemudian kayaknya kepengurusan KONI sekarang kompak. Jadi saya pernah pegang cabang olahraga sepak bola pernah, kemudian sepatu roda pernah. Kalau di satu cabur kompak, biasanya prestasinya bagus. Nah ini kelihatannya kebersamaannya bagus banget. Terus pengurusannya juga menurut saya ya, anggarannya cuma loh, dua cuma masalah bonus saya nggak bisa menjanjikan nilainya, tapi saya pasti kasih duitnya dari mana pikir-pikir.
1: Sementara itu atlet Xiangqi atau catur Cina Ziva optimistis dapat meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov kali ini. Berbekal persiapan selama 8 bulan, Ziva dan rekan-rekannya siap berjuang untuk mempersembahkan medali emas bagi Banyumas.
4: Persiapannya kita sebelumnya dari beberapa bulan yang lalu udah ngundang coach. Terus kali ini juga kita kan tesnya 21 hari, jadi jadwal latihannya itu setiap kan 3 sesi. Sesi pagi, sesi siang, sama sesi malam. Itu tergantung. Untuk yang sesi malam itu kebanyakan datang. Kalau sesi pagi kan tergantung kan, ada yang sekolah, kerja. Kalau satu minggu biasanya full semua 3 sesi.
1: Adapun ajang Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang di Semarang Raya. Banyumas memberangkatkan 404 atlet dan 105 pelatih yang akan bertanding di 45 cabang olahraga. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pada masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya, berita lintas DIY Jateng dengan beragam informasi aktual seputar DIY Yogyakarta dan juga Jawa Tengah ya. Dan sore hari ini pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas di luar rumah atau yang sedang dalam perjalanan pulang ya, setelah beraktivitas seharian bekerja, ini juga boleh sekali membagikan informasi kepada kami ya, bagaimana cuaca sore hari ini pendengar di wilayah Anda, ataupun juga lalu lintas terkini yang saat ini Anda lewati ya, boleh Anda bagikan kepada kami di WhatsApp 0816666886, ataupun jika ingin telepon pendengar bisa menghubungi kami di 0248316686. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan update perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Kemaritiman. Dan maksud kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetaplah bersama kami.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Oh Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, bang, global.

0: Pendengar, sesuai janji kami tadi ya, pada pukul 16.50 kami akan hadirkan untuk Anda update perkiraan cuaca di Kota Semarang dan juga Jawa Tengah bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini pendengar sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, perkirawan Iki yang akan memberikan informasinya. Selamat sore rekan Iki, silakan informasinya.
1: Selamat sore rekan Nadira, baik selengkapnya akan kami informasikan. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut update informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, secara umum kondisi cuaca cerah berawan, diprediksi hingga awal malam hari nanti kondisi cuaca cenderung bertahan di cerah berawan. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut, dengan kecepatan antara 10 hingga 25 km per jam, udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, terpantau saat ini kondisi cuaca juga umumnya cerah berawan hingga berawan ya. Diprediksi hingga awal malam hari nanti, kondisi cuaca juga cenderung cerah berawan hingga berawan, walaupun untuk di bagian timur, ya cetang bagian timur ini, perawanannya sedikit lebih tebal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Iki atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, demikian mendengar update perkiraan cuaca untuk Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk kalian yang sore hari ini pendengar yang masih beraktivitas, semoga aktivitasnya bisa berjalan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti ya.

0: lagi sepi, udah aja lah.
1: Untung aja. Makanya kalau bawa kendaraan tuh pelan-pelan.
2: Aduh, iya. Maaf.
1: Nyetir di jalan tol bukan berarti boleh ngebut. Pastikan untuk mengurangi kecepatan dan jaga jarak, terutama jika cuaca sedang buruk. Perhatikan kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak mulus dan ada tambalan berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Mahfud MD dilantik jadi Jaksa Agung. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Akun TikTok Jackie pada Kamis 10 Oktober 2026 mengunggah video yang memperlihatkan Mahfud MD sedang menandatangani dokumen di depan Presiden Prabowo. Unggahan disertai narasi Presiden Prabowo dilantik Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Dengan penjelasan tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim tersebut melalui laman resmi Kejaksaan Agung di www.kejaksaan.co.id. Diketahui posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh ST Burhanuddin. Dengan Turnback Hoax kemudian melusuri cuplikan video menggunakan hak Google dan hasilnya ditemukan unggahan serupa di kanal YouTube Tribun Medan TV yang tayang November 2025. Diketahui konteks asli dokumentasi adalah momen Mahfud dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Dengan kesimpulan, pendengar, konteks asli dokumentasi adalah momen Mahfud dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Jadi video berisi klaim Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung merupakan konteks yang menyesatkan. Demikian cek fakta dari laman turnbackhoax.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aibda Beni Setio dari KBO Satlantas Polres Magelang Kota. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Beni.
1: Selamat sore Mbak, selamat sore pendengar Pro 2 FM Semarang.
0: Baik Pak Beni, bisa diinformasikan bagaimana situasi dan juga kondisi saat ini di Jalan Soekarno-Hatta Magelang dan juga sekitarnya, silakan.
1: Ya, izin Mbak dan pendengar Pro 2 FM semuanya, ini kami informasikan untuk situasi arus lalu lintas tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta Kota Magelang. Dapat kita pantau untuk Jalan Soekarno-Hatta, untuk yang arah ke Yogyakarta atau dari Semarang menuju Yogyakarta, terpantau mulai ada peningkatan ramai namun tetap lancar didominasi oleh kendaraan besar seperti truk dan bis. Untuk yang dari arah Yogyakarta maupun ke arah Semarang juga didominasi oleh truk-truk pasir, namun ramai tetap lancar. Untuk cuaca sore hari ini di Magelang cerah. Demikian Mbak yang bisa kami laporkan dari Jalan Soekarno-Hatta Kota Magelang.
0: Baik, terakhir Pak Beni, untuk himbauan kepada pendengar Pro 1 saat ini yang sedang beraktivitas ataupun yang akan melintasi wilayah Magelang, ini himbauannya seperti apa Pak Beni? Silahkan terakhir.
1: Kami menghimbau kepada para pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, untuk tetap patuhi aturan lalu lintas, jaga ketertiban, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Beni atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar update informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Beni Setio dari KBO Satlantas Polres Magelang Kota. Untuk Anda sore hari ini yang sedang beraktivitas di luar rumah, pendengar, tetap berhati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan sampai tujuan.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Bapinka Pitmas. Dan dari Semarang, pendengar, kita akan bergeser sebentar ke Kendal ya, karena kita akan menyimak informasi Bapinka Pitmas yang akan disampaikan oleh Aibda Tri Sulistio Putro SH dari Bapinka Pitmas Desa Botomulyo, Polsek Cepiring, Polres Kendal. Saat ini sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Tri.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, Pak Tri, bisa diinformasikan apakah saat ini ada kejadian ataupun informasi yang perlu diketahui pendengar, terutama untuk masyarakat di Desa Binaan saat ini, seperti apa, Pak Tri?
1: Untuk saat ini Desa Binaan saya yaitu Desa Botomulyo, situasinya alhamdulillah aman dan kondusif, Mbak.
0: Baik, apakah saat ini juga ada giat yang sering dilaksanakan di Desa Binaan, Pak Tri?
1: Untuk kegiatan sambang biasa ke warga untuk pendataan perlinsos dan penyampaian himbauan Kamtipmas seperti itu, Mbak.
0: Baik, untuk upaya yang dilakukan dari Bapin Kamtipmas sendiri, Pak Tri, untuk menjaga Desa Binaan tetap aman dan lancar, ini upaya seperti apa saja yang dilakukan, Pak Tri?
1: Ya, kita melaksanakan kegiatan sambang ke masyarakat, himbauan, terus ke pos kampling agar diaktifkan pada malam hari untuk mencegah gangguan Kaptipmas seperti corat, curas, dan coranmor. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Tri, untuk himbauan dan juga pesan mungkin untuk pendengar juga agar mereka juga tetap waspada terhadap kejahatan yang saat ini sedang maraknya. Ini pesannya seperti apa, Pak Tri? Silahkan.
1: Baik, Mbak, untuk pesan-pesan Kaptipmas dari saya, mungkin tetap waspada ketika bepergian, karena untuk arus lalu lintas saat ini cukup ramai, terutama di jalur Pantura. Ini juga dari Satuan Lalu Lintas Polres Kendal juga sore ini melaksanakan giat pengaturan di simpul-simpul jalan di yang rawan, yang padat, untuk menghindari kemacetan dan untuk memperlancar arus lalu lintas. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Tri atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak. Terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi Bapinka Tipmas bersama dengan Aibda Tri Sulistio Putro SH dari Bapinka Tipmas Desa Botomulyo, Polsek Cepiring, Polres Kendal. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda, azan maghrib di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan menghadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustazah Sofi dengan topik beberapa tanda orang yang berbahagia. Kami juga akan menemani Anda pendengar sore hari ini dengan musik religi. Tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita menghendaki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, dan bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, adapun tanda-tanda orang yang berbahagia itu ada 4 perkara. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Dikrud dunub al-madiyah, wa nisyanul hasanat al-madiyah, wa nadzuruhu ila man fawqahu fid-din, wa nadzuruhu ila man dunahu fid-dunya. Tanda-tanda orang yang berbahagia, yang pertama, suka mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Dia selalu mengingat dosa yang dia lakukan, dan dia juga tidak segan-segan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya yang telah dia lakukan, dan dia berusaha untuk mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik di masa yang akan datang, dengan harapan Allah memberikan jalan yang lebih baik di masa yang dilaluinya. Yang kedua, suka melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ketika berbuat baik, dia tidak suka mengingat-ingat, apalagi sampai membicarakan kepada orang lain atau menyebar kebaikan yang dia lakukan. Dia semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam urusan agama, melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi. Dia merasa tidak punya apa-apa, atau dia selalu merasa bersifat tawadhu, santun kepada siapapun. Dia ingin selalu mencari ilmu agar dalam beribadah selalu mendapatkan kebaikan, ataupun dia tidak merasa sombong ketika dia mempunyai kelebihan terutama di bidang agama. Dia ingin selalu memperbanyak guna meningkatkan nilai ibadahnya. Yang keempat, dalam urusan dunia, dia selalu melihat kepada orang-orang yang lebih rendah. Karena ketika dia melihat orang yang lebih tinggi, maka seakan-akan dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam hal keduniaan, hendaklah kita melihat orang-orang yang di bawah kita, betapa kita sangat diberi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anugerah yang tak terhingga, dan masih banyak sekali orang-orang yang ada di bawah kita, dan hendaknya kita selalu mensyukuri, dan sekiranya kita punya kelebihan, hendaknya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah di antara tanda-tanda orang yang berbahagia. Dia selalu mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh
kerendahan diri, tidak sombong, tidak membanggakan dirinya, dan selalu mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya dengan senantiasa berbagi kepada sesama dan meningkatkan kualitas ibadahnya dengan harapan dia mendapatkan kehidupan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk atau tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Ketika mendengar kata warteg, kita akan langsung terbayang aneka ragam masakan rumahan yang berjajar dengan harga yang murah. Namun, sebenarnya kapan warteg atau warung Tegal ini mulai muncul di tanah air? Warteg diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1960-an. Konon lahirnya warteg dipelopori oleh tiga desa di Kecamatan Tegal Selatan, yakni Desa Sidapurna, Desa Sidakaton, dan Desa Krandon. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Tegal yang hijrah ke Jakarta untuk mencari peruntungan. Kebanyakan dari mereka membuka warung makan dengan berbagai lauk yang kini disebut sebagai warteg. Usaha itu kemudian berkembang menjadi bisnis kuliner lokal yang tersebar baik di dalam hingga di luar Pulau Jawa. Tidak hanya dipicu oleh motif ekonomi, namun menjamurnya warteg di berbagai daerah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta tidak lepas dari tradisi yang sudah dilakukan oleh generasi warga dari daerah setempat untuk mengubah nasib mereka.

Pengamat kepolisian Andi Suryadi menilai komitmen pemberantasan praktik backing kriminal oleh anggota kepolisian harus disertai perlindungan bagi pelapor. Menurutnya, mekanisme pengaduan yang jelas, transparansi, penanganan perkara, dan penegakan sanksi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di tubuh Polri. Koordinator Pusat Kajian Militer dan Kepolisian Indonesia menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi pelapor agar masyarakat tidak takut menyampaikan dugaan pelanggaran. Perlindungan tersebut diperlukan untuk mencegah pelapor justru menghadapi tekanan atau persoalan hukum setelah menyampaikan laporan.

Total Membangun Desa atau TMMD reguler ke 130 tahun anggaran 2026. Kodim 0736 Batang menjadi sarana pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sekaligus mendukung ekonomi masyarakat. Berbagai produk kebutuhan sehari-hari, makanan dan jajanan dijual di lapangan Desa Sembung, Kabupaten Batang, Selasa 13 Oktober 2026. Dandim 0736 Batang Letkol If Didik Sudarman mengatakan bazar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sekaligus mengenal produk yang dipasarkan pelaku usaha lokal. Info Pro 1.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Telabasman FM Pro 1 RRI Semarang, melalui informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang sore hari ini hingga malam ya akan melintas di sekitaran pusat kota Semarang, ada satu informasi untuk Anda pendengar, karena H-1 menuju puncak peringatan pertempuran 5 hari di Semarang, kawasan Tugu Muda mulai sore ini sudah ditutup total ya. Dinas Perhubungan Kota Semarang memperlakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di kawasan Tugu Muda dan sekitarnya mulai Selasa sore ini pendengar 13 Oktober sampai Rabu besok 14 Oktober 2026. Penutupan jalan ini dimulai pukul 17.00 tadi ya pendengar, sampai selesai, khusus untuk mendukung kelancaran geladi bersih sore ini dan juga puncaknya besok ya, upacara peringatan besok malam. Jadi untuk Anda yang akan melewati kawasan Tugu Muda, dicatat baik-baik ya, akan ada 4 titik penutupan jalan utamanya. Berdasarkan pemetaan di Sub Kota Semarang, ini yang pertama di Jalan Monsinyur Sugi Pranoto, penutupan dilakukan tepat di depan LP Wanita Bulu. Arus kendaraan dari arah barat dialihkan memutar melalui Jalan Indrapasta. Yang kedua, Jalan Dr. Sutomo, penutupan dilakukan di Simpang Karyadi. Arus lalu lintas dialihkan menuju Jalan Kaligarang atau Jalan Hos Cokro Minito. Selanjutnya, yang ketiga, di Jalan Padanaran pendengar, penutupan dilakukan di Simpang Eka Karya atau dekat Gedung DKK atau Kyai Saleh ya. Penutupan ini dialihkan menuju Jalan Kyai Saleh ataupun Jalan Pegunden. Dan yang terakhir, di Jalan Pemuda, penutupan dilakukan di Simpang Mall Paragon. Arus kendaraan dialihkan menuju Jalan Pierre Tandean, Jalan Depok maupun Jalan MH Tamrin. Untuk Anda yang mau datang juga bisa pendengar ya, karena dari Dishub sudah menyiapkan 4 kantong resmi parkir ya, dari Pasar Bulu, kawasan Kampus Udinus, Gereja Katedral dan juga Ruko Jalan Pandanaran. Masyarakat yang berencana untuk ada juga yang akan melintasi pusat kota Semarang pada besok Rabu sore dihimbau juga untuk berangkat lebih awal atau memilih rute alternatif ya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Dan juga untuk Anda ini yang akan mengejar penerbangan di Bandara Ahmad Yani ataupun jadwal kereta api di stasiun Poncol ataupun Tawang, sangat disarankan untuk berangkat 1-2 jam lebih awal agar tidak terjebak kemacetan di jalan, karena pendengar ini juga menjadi peringatan tahunan ya, yang dinanti dan juga yang membanggakan warga Semarang, karena momen berharga untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan kita. Jadi pendengar, untuk Anda sore hari ini, apakah juga salah satu yang sudah ikut terjebak kepadatan di rute pengalihan arus ini, atau justru lagi bersiap-siap untuk menonton geladi bersih di Tugu Muda malam nanti?

0: manfaat sedekah bagi sesama? Berikut penjelasan dari pengasuh pesantren mahasiswa Al-Fadilah sekaligus juga dekan Fakultas Agama Islam Unwahas, Dr. Haji Iman Fadilah SHI MSI.
1: Sedekah ini juga adalah wasilah, ya, metode. Ya, metode kebaikan, ya, atau disebutkan metode daf'ul bala, ya, menolak bala, ya, salah satu upaya agar kita tercegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah ini juga adalah wasilah, ya, jalan, ya, perantara, ya, agar kita terjalin silaturahim, ya, perantara kepedulian kepada yang lain, ya, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW mempraktikkan sedekah itu luar biasa. Bahkan barang-barang yang beliau cintai, yang beliau sukai, ya, ketika ada yang membutuhkan, ya, pakaian yang terbatas, ya, beliau kasihkan. Makanan yang terbatas, beliau kasihkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa di dalam bersedekah itu roh kita memberikan barang, ya, kalau barang-barang yang terbaik, kalau makanan yang terbaik, bukan sisa ataupun hal yang sudah tidak kita pakai baru kemudian kita sedekahkan.

Pendengar, telah kehilangan surat penting atau barang berupa SNK roda 4 merek Toyota New Avanza 1.3e manual F651RM GMDFC model minibus jenis minibus penumpang warna silver metalik tahun 2014, nomor polisi H1204SS, nomor rangka MHKM1BA2CEK 059525, nomor mesin ME14597, nomor BBKB T0385-8120, atas nama Faktul Manan, hilang di sekitar Jalan Majapahit Semarang pada tanggal 11 Oktober 2026. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting atau barang berupa 2 kartu ATM Bank BRI, nomor rekening 0901010133456 dan nomor rekening 0901010200295531 atas nama Ari Rubianto, dan juga SNK roda 2 merek Honda Vario 160 warna hitam tahun 2022, nomor polisi H5168OS, nomor rangka MH1KF0118NK031081, nomor mesin KF01E1031061 atas nama Ari Rubianto, hilang di sekitar Jalan Dr. Cipto Semarang pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa langsung saja datang di LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar, dua informasi untuk Anda, telah kehilangan surat penting atau barang berupa SIM A nomor 14218712000591 dan SIM C dari Satlantas Polrestabes Semarang atas nama Taufikur Rahman. Kartu ATM Bank Jateng nomor rekening 20211536 41 atas nama Taufikur Rahman. Kartu ATM Bank BNI nomor rekening 03046959588 atas nama Taufikur Rahman. Dan STNK roda 2 merek Honda warna hitam tahun 2026 nomor polisi H4699IAA nomor rangka MH1KF0120TK 064257 nomor mesin KF01E2063736 atas nama Taufikur Rahman. Hilang di sekitar Telogosari, Stasiun Poncol, Semarang pada tanggal 8 Oktober 2026 sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan juga informasi terakhir, pendengar, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK roda 2 merek Honda Beat warna biru tahun 2023 nomor polisi H5608XS nomor rangka MH1JM9120PK 860373 nomor mesin CM91E2858236 atas nama Muhammad Syahawi Irsyad, alamat Jalan Penjaringan 18 RT3 RW11 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Hilang di sekitar kampus Udinus Semarang pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di Semarang sore ini karena sebentar lagi Semarang sore ini akan beralih ke Semarang malam ini. Dan juga kami informasikan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita dari dalam dan luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Senadira pamit dulu, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, skala internasional yang eksklusif.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaran Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yaitu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam.

0: memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
1: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
0: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
0: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Angopa. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap.

0: untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
2: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
2: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
4: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
2: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
6: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
5: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
6: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
7: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
6: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
8: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
9: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
8: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Shalom pendengar yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Jumpa dengan saya Darmini dari Kementerian Agama Kota Semarang di dalam Mimbar Kristen. Sebelum kita akan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan atas setiap anugerah-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan melalui siaran RRI ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa kami yang mendengar akan diberkati, kami akan dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk radio RRI yang bisa terhubung melampaui jarak dan waktu, kiranya Tuhan boleh menolong memberikan sinyal yang baik sehingga firman Tuhan ini akan dapat tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan memimpin kami, Roh Kudus mengurapi kami, memenuhi kami dengan pengertian dan terlebih kemampuan untuk kami melakukan setiap sabda Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap pendengar dimanapun berada, baik saat ini yang sedang di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, maupun yang sedang berbaring di rumah sakit ataupun berada di tempat lain. Kami percaya bahwa Tuhan juga memimpin, mengurapi, Roh Kudus hadir melawat mereka semua secara pribadi melalui pesan ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami semua siap mendengar. Juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus tercurah atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pendengar RRI yang dikasih Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada hari ini saya mengambil satu judul, melepaskan masa lalu untuk menyambut terobosan baru. Firman Tuhan saya ambilkan dari Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai padang belantara. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Kalau kita boleh melihat dari konteks sejarah dari pasal ini, dari ayat-ayat ini adalah masa pembuangan di Babel. Nabi Yesaya menyampaikan pasal 40 sampai dengan pasal 45. Ini sering disebut sebagai Deutero Yesaya ataupun Deutero Isaya, sebagai firman penghiburan bagi bangsa Israel yang sedang hidup di dalam pembuangan di Babel, yaitu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kondisi umat Tuhan di Israel kehilangan tanah air. Bait Allah di Yerusalem hancur dan mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka mengalami penderitaan spiritual dan juga psikologis yang mendalam. Mereka terperangkap di antara kenangan, kejayaan masa lalu dan keputusasaan di tanah pengasingan. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, masa lalu yang dimaksud di sini adalah kegagalan dan dosa, yaitu dosa kepalsuan, ibadah dan penyembahan berhala yang membawa mereka kepada pembuangan. Peristiwa keluaran pertama atau disebut Eksodus ini adalah keajaiban di masa lalu ketika Allah membelah Laut Tiberau dan membebaskan mereka dari Mesir, seperti yang dirujuk di dalam ayat 16 sampai 17.
Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat konteks sastra dari sejarah ini menyimpan makna pesan, yaitu Yesaya mau mengungkapkan bahwa Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak lagi terpaku pada hal-hal yang dahulu. Pesan ini mencakup dua dimensi utama, yaitu setiap kali kita memasuki musim peralihan dalam hidup, ya apakah itu perpindahan usia, perubahan karier, pemulihan dari patah hati atau masa transisi secara ekonomi, musuh yang terbesar kita seringkali bukanlah keadaan di depan kita, melainkan apa yang kita bawa dari belakang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, banyak orang mengalami kegagalan dalam melangkah maju ke babak baru. Ini karena kehidupan, bahkan karena tangan, pikiran mereka masih memegang penuh kenangan-kenangan masa lalu. Ada yang membawa rasa bersalah yang begitu mencekam, sehingga sesampai mereka tidak mengerti akan apa yang harus mereka lakukan. Mungkin juga berpikir bahwa seandainya dulu aku tidak berbuat ini, saya tidak ambil keputusan ini, pasti tidak akan terjadi hal ini. Ada juga yang membawa kepahitan karena dikhianati atau mungkin disakiti. Bahkan ada juga yang terjebak di dalam nostalgia kejayaan semu. Dikatakan kalau dulu hidupku jauh lebih hebat daripada sekarang. Membanding-bandingkan kehidupan yang dahulu dengan kehidupan sekarang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, Nabi Yesaya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang berada di ambang pembebasan dari pembuangan Babel. Tuhan memberikan sebuah instruksi di dalam kehidupan orang Israel. Dari peristiwa ini, dari cerita ini, bahkan jadi dari sejarah tentang bangsa Israel ini, kita akan bisa melihat, kita akan belajar ada tiga pesan supaya kita terus berjalan di dalam peralihan musim. Untuk yang pertama adalah berhenti melihat apa yang ada di belakang kita. Di dalam ayat 18 dengan tegas, ayat ini mengatakan, bahkan dimulai dengan kalimat yang begitu tegas, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purba. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kata mengingat di dalam bahasa Ibrani adalah zakar. Di sini bukan sekedar fungsi memori yang secara otomatis merekam masa lalu, melainkan ini adalah satu ingatan yang terus menerus, bahkan merenungkan, meratapi, bahkan juga membiarkan masa lalu itu mendefinisikan di masa kini. Kehidupan masa kini masih diliputi kehidupan masa lalu, bahkan sulit sekali untuk menghilangkannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bangsa Israel seringkali terjebak di dalam memori keluaran dari Mesir, atau justru meratapi kehancuran Yerusalem di masa pembuangan. Tuhan tahu bahwa jika mental mereka tertahan di satu spion sejarah, mereka tidak akan pernah siap menghadapi padang gurun perjalanan menuju tanah pemulihan. Tuhan memerintahkan mereka untuk memutus ikatan mental tersebut di dalam kehidupan modern. Kita juga seringkali mengalami yang namanya kelumpuhan mental karena dua bentuk masa lalu yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu membayangi pikiran kita dan hidup kita, yaitu kegagalan dan dosa masa lalu. Sering kita diperhadapkan pada rasa bersalah yang terus-menerus menghantui dan membuat seseorang merasa tidak layak untuk diberkati lagi di musim yang akan datang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selain kegagalan dan dosa masa lalu, juga ada kejayaan masa lalu. Ini adalah satu keadaan di mana menganggap
bahwa Tuhan hanya hebat di masa yang lalu. Tuhan hanya bisa menolong di masa yang lalu. Dan ketika hidup kita, waktu kita masih hidup mapan ataupun belum banyak persoalan dalam kehidupan kita, sehingga kita menolak untuk beradaptasi dengan musim, kesederhanaan atau tantangan yang baru hari ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun peristiwa pembebasan dari Mesir adalah fondasi iman Israel, Tuhan menegaskan bahwa Dia akan melakukan karya pembebasan yang jauh lebih besar. Umat diminta tidak membatasi kuasa Tuhan hanya pada pola tindakan atau pikiran yang terikat pada masa lalu, sebab Allah hendak mengerjakan karya penyelamatan yang baru yang akan ditunjukkan kepada mereka. Ada satu ilustrasi. Jika seorang pengemudi mobil sedang melewati jalan pegunungan yang curam dan berliku, di depannya terdapat tikungan yang tajam yang memerlukan konsentrasi penuh. Namun pengemudi ini terus-menerus menatap kaca spion untuk melihat pemandangan yang indah yang sudah ia lewati beberapa kilometer di belakang. Akibatnya sangat fatal. Ia tidak melihat tikungan di depan dan kendaraannya terprosok ke jurang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kaca spion diciptakan kecil ukurannya hanya untuk melihat sekilas saat parkir atau menyalip. Sedangkan kaca depan diciptakan sangat luas agar kita bisa melihat jalan yang terbentang di depan. Dari ilustrasi ini, mengambil satu pelajaran, jangan biarkan kaca spion menghancurkan hidup Anda di kaca depan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, masa lalu adalah tempat referensi, bukan tempat tinggal permanen. Masa lalu diciptakan untuk menjadi guru yang mengajar kita, bukan sipir penjara yang memenjarakan masa depan kita. Ini adalah tulisan dari Roy T. Bennett. Ini adalah seorang penulis yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh terpenjara dengan kehidupan masa lalu. Itu bagian yang pertama. Tiga pesan supaya kita terus berjalan di dalam peralihan musim, yaitu berhenti melihat ke belakang. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang baru itu ada di depan. Segera setelah perintah untuk melepaskan masa lalu di dalam ayat 18, ayat 19 membuka dengan sebuah deklarasi yang penuh pengharapan. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Firman Tuhan ini berkata demikian, di mana ada satu kata yang begitu penting dari ayat ini adalah kata baru. Di sini menggunakan kata kadas, bukan sekedar daur ulang dari yang lama, melainkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kondisinya segar dan mengejutkan. Tuhan menegaskan bahwa ia tidak kehabisan cara. Kegagalan sejarah umat manusia tidak membatasi kreativitas kasih karunia Allah. Dia senantiasa berkarya untuk merancang kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memasuki musim peralihan yang menakutkan, misalnya kita kehilangan pekerjaan di usia paruh baya atau kehancuran rumah tangga ataupun kecemasan-kecemasan yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sering berbisik, hidupku sudah selesai, hidupku sudah habis, aku sudah tidak punya pengharapan lagi. Namun firman Tuhan ini menepis keputusasaan itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sejarah ini tentang penawanan di Babel menimbulkan kepahitan dan rasa bersalah yang begitu besar.
Perintah ini mengarahkan pemikiran umat agar berhenti meratapi kehancuran Yerusalem atau kegagalan sejarah mereka, lalu mulai menfokuskan pandangan pada pemulihan yang dirancangkan oleh Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu masa pada sekitar tahun 2003, pertama kali HP, ada handphone, adalah merek-merek seperti merek Nokia, tipe 3310. Nah, pada waktu itu yang memiliki HP semacam itu sudah begitu bagus, sudah begitu modern. Dan pada waktu itu sudah merupakan handphone yang canggih, yang bisa mengirimkan surat cepat dan bisa langsung dibalas. Tapi kalau ditanya, seandainya sekarang dibelikan HP yang seperti itu, apakah mau atau bagaimana? Pasti tidak, pasti sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak modern lagi. Itu adalah HP yang sudah begitu lama, itu sudah zaman dulu dan sudah ketinggalan zaman. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita tersebut, dari ilustrasi itu, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja secara diam-diam di balik layar hidup kita, menumbuhkan tunas-tunas pemulihan yang bahkan belum bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tuhan selalu membuat hal yang baru, dan pasti itu akan yang lebih baik. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, dua hal di dalam kehidupan bagaimana kita menghadapi peralihan musim. Yang pertama adalah berhenti melihat ke belakang. Kemudian yang kedua, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang baru itu ada di depan. Dan yang ketiga adalah janji pemeliharaan Tuhan. Jalan di padang gurun. Di bagian akhir ayat 19 memberikan janji yang sangat spesifik dan kontras. Dikatakan, ya Tuhan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Gambaran ini memiliki makna simbolis yang kuat dalam konteks geografis Timur Tengah. Kalau kita mendengar tentang jalan di padang gurun, ini adalah satu pemulihan akses dan petunjuk Tuhan. Tuhan berjanji meratakan perjalanan pulang dari Babel kembali ke Yerusalem. Padang gurun melambangkan tempat yang kering, panas, tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, dan tanpa arah. Tetapi ketika kita mendapati satu kata sungai di padang belantara, padang belantara itu melambangkan tempat yang sunyi, terisolasi, bahkan juga penuh dengan ancaman. Janji Tuhan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Janji Tuhan adalah kehidupan, kesegaran, dan pemeliharaan ilahi. Di tempat yang paling kering dan tidak memancarkan harapan, berada di padang belantara, Tuhan sanggup memunculkan sumber kehidupan baru secara ajaib. Bahkan yang bagi kita adalah hal yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak akan pernah melewati padang gurun. Tetapi Ia berjanji bahwa di dalam padang gurun sekalipun, Ia akan membuka jalan dan mengalirkan sungai kehidupan. Mujizat Tuhan bukan hanya memindahkan kita keluar dari padang gurun, melainkan membuat kita tetap hidup subur di tengah padang gurun tersebut. Di masa peralihan musim hidup, kita sering merasa sedang berjalan sendirian di padang gurun yang kering, tandus, tidak ada kepastian. Barangkali juga keadaan tidak ada kepastian di dalam kehidupan kita, baik itu finansial, relasi yang hancur, ataupun persoalan-persoalan kehidupan yang lain.
Firman Tuhan hari ini mengandung pesan ekspositori. Ini sangat menegaskan bahwa jangan cari jalan dengan kekuatan manusia atau bersandar pada masa lalu, tetapi izinkan Tuhan menuntun langkah kaki kita menembus padang gurun menuju mata air yang baru. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, satu cerita, satu ilustrasi dikatakan di gurun pasir yang paling kering di dunia. Tanahnya tampak mati, retak, dan tidak ada kehidupan selama bertahun-tahun. Namun ketika musim badai hujan yang langka tiba, biasanya terjadi beberapa tahun sekali, jutaan benih yang terkubur di dalam pasir mendadak mekar menjadi permadani bunga liar yang sangat indah dan berwarna-warni di dalam waktu semalam. Demikian juga di dalam hidup kita, musim kering atau yang namanya transisi dalam kehidupan kita bukanlah akhir dari kehidupan kita, melainkan persiapan bagi ledakan berkat dan keindahan baru yang Tuhan sedang siapkan bagi kita semua. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, tiga hal pesan dari Yesaya. Ada tiga hal penting yang menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi peralihan musim. Mari kita berhenti melihat ke belakang. Mari kita berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang baru, dan yang baru itu ada di depan kita. Dan kita percaya janji pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, terkadang Allah menuntun kita ke jalan yang buntu atau yang disebut dengan padang gurun, bukan untuk menghukum kita, melainkan agar kita berhenti bersandar pada peta kita sendiri dan belajar bergantung sepenuhnya pada keajaiban tangannya. Seorang penulis buku yang namanya Mac Lucado berkata, kita belajar melalui pesan di atas, berjalan dalam musim peralihan. Mari kita berhenti melihat apa yang ada di belakang kita dan terus mengarahkan pandangan kita dengan apa yang di depan kita. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Itulah janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita dikuatkan hari ini dengan janji-janji Tuhan, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam menghadapi padang gurun hidup ini. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, padang gurun apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan memutuskan harapan kita, tetapi mari kita melihat bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Ia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Biarlah kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini dan terus semangat di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan kami, yaitu janji firman Tuhan, firman-Mu yang akan selalu menghidupkan iman kami, bahkan di saat situasi-situasi berat dalam hidup kami, ketika kami berada di padang gurun, ketika kami sedang berada di tanah yang terhimpit, ketika kami sedang berada di keputusasaan karena kondisi-kondisi kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, tetapi kami ajar kami melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang baik di dalam kehidupan kami, seperti yang Tuhan sudah firmankan hari ini, bahwa kami harus siap menghadapi musim yang baru dengan kesiapan hati kami untuk kami terus hidup, melihat, memandang akan Tuhan
menjauhkan diri dari kehidupan masa lalu, melupakan apa yang ada di belakang kami, dan mengarahkan diri kami kepada hal-hal yang ada di depan, karena di depan masih terbentang luas janji Tuhan, terbentang luas hal-hal yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan menguatkan iman kami. Kami rindu juga Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, di atas segala kelemahan-kelemahan kami, di atas ketidakmampuan kami. Karena kami tahu, kami manusia yang lemah, kami yang ada di dalam kehidupan belenggu ini, Tuhan, kami butuh Engkau untuk melepaskan kami dari ikatan beban dosa masa lalu, bahkan juga memori-memori yang dahulu yang mengikat kami sampai hari ini, sehingga kami tidak bisa melihat janji Tuhan yang terbentang di depan kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mempercayai hal-hal yang besar, yang baru, yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin yang terjadi sekarang ini adalah hal-hal yang membuat kami takut, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami ragu akan apa yang akan kami alami di masa yang akan datang. Tetapi saat ini kami berserah kepada Engkau Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh aspek hidup kami ada di tangan Tuhan. Yang kami percayai adalah bahwa Tuhan sedang memelihara seperti kami memelihara biji mata Engkau Tuhan. Dan inilah kami. Kami berharga di hadapan Tuhan. Dan Engkau berjanji akan memulihkan keadaan kami. Berkati semua pendengar dimanapun berada. Kami percaya bahwa Tuhan sedang melawat kami melalui siaran radio ini. Tuhan, kami akan diberkati, kami akan dikuatkan. Bahkan kalau saat ini ada di antara kami yang sedang dalam kehidupan putus asa, tidak punya pengharapan, ketakutan, Tuhan, Engkau hadir saat ini. Engkau hadir dalam hati dan hidup kami, Tuhan, menguatkan kami dari semangat yang patah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau memberkati kehidupan seluruh kami semuanya yang berada, bahkan juga yang mendengar siaran ini. Kami juga berdoa untuk radio ini Tuhan. Tuhan berkati supaya menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun berada, baik di kota Semarang maupun dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu selesai berbicara hari ini, tetapi kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan sedang bekerja melalui akal, pikiran, dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami bawa seluruhnya di hadapan mesbah-Mu, dan kami akan terima janji dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan setidaknya 64% koperasi merah putih di wilayah tersebut telah beroperasi dari total 8.523 koperasi merah putih. Pihaknya berkunjung bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan juga Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo. Kunjungan itu menyasar koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Nurun Kecamatan Baki. Tim Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 4 Tahun 2026 di Desa Sidiharjo Guarung, Kabupaten Wonosobo, membangun jalan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa. Bupati Wonosobo, Afif Nuridayat, menyampaikan kegiatan ini wujud nyata kolaborasi lintas sektor dan semangat gotong royong dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Info Pro 1.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untuk Munak, anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
4: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita.
5: Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul.

0: kamu dari tadi bunyi terus, Nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
2: Assalamualaikum, permisi.
1: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
2: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basret?
1: Iya benar, saya sendiri Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk Basren ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
3: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
2: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
4: Alhamdulillah Nak, Ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga Nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa Ibu. Doa Ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang Ibu. Dan yang paling penting, Ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian Bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

0: Selamat malam, Pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Aldi, senang sekali bisa kembali menemani Anda, pendengar. Kita bertemu di hari Selasa ya. Dan malam ini, Semarang malam ini akan saya buka dengan obrolan di Ngobras ya. Seputar dunia pertanian. Ini menjadi salah satu hal yang mungkin sih, apa ya, berkaitan dengan ketahanan pangan ya, pendengar ya. Karena kita harus bisa, satu, menciptakan pekarangan yang produktif, yang membuat keluarga sehat dan berdampak pada ekonomi meningkat. Bagaimana nih bertani di lahan pekarangan rumah? Nah, kita akan membahasnya bersama analis standarisasi ahli pertama BRMP Jawa Tengah, Dian Eko Cahyaningsi, SPDMM, yang sudah terhubung lewat telepon. Bu Dian, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Aldi.
0: Senang sekali bisa berjumpa ya, Bu ya, lewat telepon ini malam hari ini ya, Bu ya.
1: Iya, senang sekali. Terima kasih banyak, Mas Aldi. Dan selamat malam seluruh Bapak Ibu pendengar acara Ngobras ya.
0: Baik.
1: Yang dipandu Mas Aldi.
0: Ini kan kita memang sudah cukup lama ya, Bu ya, disarankan bahkan juga sejak Covid saya juga masih ingat dulu tuh kita harus memanfaatkan pekarangan yang ada seterbatas apapun gitu ya. Ini untuk mengawali sebenarnya bagaimana, Bu? Seberapa penting sih pemanfaatan pekarangan rumah untuk kegiatan pertanian itu sendiri, Bu?
1: Oke, terima kasih Mas Aldi. Seperti kita ketahui ya, terutama di kota besar kayak kota Semarang itu kan digalakkan sekali pemanfaatan pekarangan, terutama kan gerakan PKK itu, di PKK kan juga ada ya, Taman Toga dan lain sebagainya itu kan diminta untuk memanfaatkan pekarangan pekarangan dan lahan-lahan di sekitar rumah kita untuk memanfaatkan pekarangan terutama untuk pertanian. Utamanya kan biar kita lebih produktif juga kan ya. Seperti judul tadi yang disampaikan Mas Aldi, pekarangan produktif, keluarga sehat, ekonomi akan meningkat, seperti itu.
0: Baik. Jadi kita memang harus bisa memanfaatkan lahan kita. Tapi kalau untuk lahan yang kecil gimana, Bu? Karena mungkin tidak semua orang punya lahan sebesar sawah atau mungkin juga pekarangan perkebunan desa gitu ya.
1: Iya, betul-betul. Oke, untuk memanfaatkan lahan, kita kan tidak harus menunggu punya lahan yang cukup besar seperti itu ya, maksudnya yang luas seperti sawah dan lain sebagainya. Dengan lahan yang sempit, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah kita, misalnya dengan menggunakan pot, ya kan, polybag seperti itu, kita bisa memanfaatkan untuk bercocok tanam gitu, seperti itu.
0: Jadi bisa dengan sesuatu yang sederhana gitu. Nah ini kita harus punya metode budidaya juga yang cukup, Bu. Pasti kan tidak semua orang paham gitu ya, apa nih yang bisa dimanfaatkan terutama ketika kita menggunakan kayak pot gitu ya, atau mungkin juga polybag gitu ya.
1: Oke. Pertama, itu kan banyak sekali metode budidaya yang bisa kita gunakan, kita sesuaikan dengan kondisi di rumah kita ya tentunya. Yang pertama, kita bisa menggunakan pot atau polybag ya. Nah, kalau menggunakan pot atau polybag, biasanya ada beberapa tanaman yang cocok gitu kan. Nah, kita harus juga memahami tanaman apa nih yang cocok. Misalnya dengan budidaya menggunakan pot atau polybag, itu cocok kita bisa tanam cabai, tanam tomat, terong, seledri, daun bawang gitu. Itu kan tanaman-tanaman yang sebenarnya hampir setiap hari kita butuhkan ya. Maksudnya sering lah setiap hari kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Yang kedua ada metode vertikultur, yaitu budidaya secara bertingkat atau vertikal. Jadi kita menggunakan rak-rak untuk meletakkan pot atau tanaman secara bertingkat, jadi ruangnya lebih efisien. Yang ketiga menggunakan hidroponik. Nah, kalau bertanam hidroponik itu bertanam tanpa

0: menggunakan tanah. Jadi kita menggunakan larutan nutrisi yang sesuai, gitu kan. Biasanya kalau yang hidroponik itu rata-rata sayuran, Mas. Kayak ada selada, pakcoy, seperti itu. Terus ada juga, kita bisa juga budidaya dengan bedengan-bedengan kecil yang ada di halaman rumah itu kan. Nah, itu kita bisa nanam beberapa tanaman kecil juga. Yang terakhir mungkin yang lebih mudah ya. Sekarang itu kan kadang banyak apa ya, bekas-bekas botol air mineral nih, kayak Le Minerale dan lain sebagainya, itu kan daripada jadi sampah gitu. Itu kan bisa kita manfaatkan juga untuk sebagai tempat kita bertanam. Itu seperti itu, Mas.
1: Baik, jadi bukan alasan gitu ya Bu ya, ketika kita mempunyai, misalkan kayak apa, tidak punya tanah, kita ada yang namanya vertical garden gitu ya. Nah ini
0: Iya.
1: untuk pendengar yang mungkin juga tinggal dengan rumah yang terasnya sangat-sangat kecil, kayak banyak kota Semarang kan juga paling berapa gitu ya Bu ya. Untuk jenis tanamannya seperti apa Bu? Kalau kita sudah punya tempat-tempat yang dimanfaatkan, untuk jenis tanamannya apa aja yang bisa dimanfaatkan?
0: Oke, biasanya kan kalau kayak rumah-rumah sekarang itu ya, rumah sekarang itu kan paling ukuran teras sekitar ya minimalis lah 2x3 dan lain sebagainya ya, itu udah sebagian kita pakai buat parkir dan lain sebagainya ya,
1: Dan
0: jadi
1: nggak ada
0: lebih
1: tanah kadang ya Bu ya, udah diplester semua gitu
0: ya
1: ya.
0: ruangannya kan semakin sempit ya, jarang sekali sekarang orang yang punya halaman gitu kan. Jadi kan ya beberapa tanaman yang bisa kita tanam di pot, misalnya kan apa, kita bisa tanam cabai. Cabai kita tanam di dalam pot bisa. Kemudian kalau tomat, tomat kita bisa tanam di polybag. Daun seledri juga bisa, atau memanfaatkan botol-botol bekas itu. Terus kangkung, kangkung, pok choy, itu juga bisa di dalam wadah tanaman seperti itu, Mas. Gitu.
1: Baik, tapi itu tanamannya mudah dirawat nggak sih Bu? Untuk orang yang mungkin kayak hanya bisa lihat dari TikTok misalkan, atau mungkin juga nggak punya background pertanian sama sekali gitu.
0: Itu tanaman yang cukup mudah ya, masih relatif mudah lah, dan cukup kita tanam. Yang penting ya jangan sampai kekurangan air ya, dipupuk sesekali gitu, seperti itu. Jadi itu tanaman yang sangat mudah dan yang sering kita gunakan sehari-hari gitu, seperti itu kan. Kayak cabai, tomat kita kan hampir setiap hari pasti ketemu itu ya. Syukur-syukur ada pok choy ya, pas malam-malam kita butuh makan ya kan, jadi kita mager, kita punya sayuran, kita bisa langsung pakai seperti itu.
1: Baik, jadi pilihlah makanan yang hitungannya digunakan, dikonsumsi. Kedua adalah yang tahan banting gitu ya. Nah, ini untuk prakteknya nih Bu, kadang gimana nih? Apa yang kita persiapkan dulu? Apakah ada pengolahan tanah, pupuk, dan bahkan juga bibit itu harus seperti apa? Pertimbangan awalnya Bu.
0: Bibitnya, oke. Terus pertimbangan pertama, kita harus nyari yang mudah dipanen, yang cepat dipanen ya, dan sering kita butuhkan. Misalnya kayak ada sayuran lah, sayurlah, taruhlah kangkung, gitu kan? Dia kan cepat nih, cepat panen, dan kondisinya juga pasti lebih mudah perawatannya. Yang kedua, kita cari yang sering kita butuhkan. Kita sering kita butuhkan apa sih yang sebenarnya sehari-hari kita butuhkan? Cabai, kita tanam cabai. Yang terakhir, kalau kita misalnya pertimbangannya lahannya nggak ada, cari tanaman yang bisa ditanam di dalam pot seperti itu. Terus selain itu juga apa, kalau kita punya pekarangan luas, kita bisa tanam tanaman yang apa ya. Kalau luas kita bisa seperti tanam pisang, pepaya itu bisa. Cuma karena kita terbatas pada lahan, ya itu paling sayuran ya Mas, sayuran, cabai, tomat, daun bawang seperti yang tadi saya sampaikan. Oh ya, bisa juga jahe, kencur, kunyit itu juga bisa sih kita tanam. Itu karena itu juga apa ya? Kalau sayuran itu kan usia panennya relatif singkat, ya kan? Paling sekitar 3 minggu, 5 minggu ya, tergantung varietas, kondisi lingkungan. Jadi dia cepat bisa kita panen ya, bisa kita rasakan manfaatnya seperti itu.
1: Baik, jadi ini ya Bu ya, kita harus memulai dari yang sederhana dulu ya. Ini ada yang bertanya, boleh kita bacakan di WhatsApp ya Bu ya. Halo, selamat malam, saya Bu Irma yang ada di Telogosari bertanya. Kebetulan saya tidak punya lahan tanah. Jika memulai dengan hidroponik, apakah ada tips yang bisa diberikan? Karena saya termasuk pecinta tanaman seperti kangkung dan juga bayam. Nah ini kalau untuk metode hidroponik ini gimana, Bu? Apakah juga mudah atau lebih mudah pakai tanah nih?
0: Hidroponik sebenarnya cukup mudah ya. Maksudnya dia untuk pemula kan hanya menggunakan, kita bisa menggunakan botol plastik bekas, terus kita pakai sistem sumbu gitu. Kita nyiapin aja botol plastik bekas ukuran 1,5 sampai 2 liter, kemudian kita pakai potongan busa, ya kan? Bisa potongan busa atau bisa pakai kain flanel. Kain flanel itu untuk nanti sebagai dimasukin di dalamnya itu, Mas. Nanti kan ke air itu. Terus nanti cuma dikasih pupuknya, kita kasih pupuk khusus hidroponik atau kasih AB mix gitu. Nah, paling enggak yang paling penting adalah kita tanam tanaman yang paling mudah dan usianya juga cukup apa? Usianya tidak terlalu lama ya. Misalnya ya yang paling mudah kalau hidroponik itu biasanya pok choy seperti itu.
1: Oke, jadi agak sedikit berbeda karena nggak pakai media tanah, tapi tetap ya, harus menggunakan aturan yang berlaku gitu ya. Oke, kalau untuk bibit kita sudah tahu, Bu. Tapi kadang untuk penanamannya gimana, Bu? Ini apakah ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para petanam yang akhirnya membuat bibitnya nggak bisa berkembang atau mungkin juga malah busuk di awal gitu?
0: Kesalahan tanam hidroponik ya?
1: Enggak, yang umum, yang kembali secara umum nih. Halo.
0: Sebenarnya
1: gimana,
0: ya,
1: Bu?
0: Halo. Ya, halo Mas, ya. Oke. Pertama sih kadang ini ya, kita harus memperhatikan medianya, gitu kan. Terus kalau halo?
1: Ya, silakan, Bu.
0: Ya, oke. Nah, sama kita memperhatikan juga apa? Penyinaran sinar mataharinya itu loh, Mas. Terus di awal itu jangan terlalu banyak air juga. Kalau terlalu banyak air kan justru membusuk dan tidak bisa tumbuh tanamannya seperti itu.
1: Jadi kadang tuh orang berpikir bahwa biar cepat tumbuh dikasih air terus. Padahal itu juga kalau kebanyakan dikasih air, apa sih, Bu, dampaknya kepada tanaman yang baru awal bersemai itu? Ya, halo.
0: Halo, halo.
1: Ya, ya silakan, Mas. Bu. Gimana? Apakah bisa mendengar suara dengan jelas?
0: Halo.
1: Ya, ya. Halo. Ya. Ini kalau misalkan terlalu banyak menyiram, gimana, Bu, dampaknya? Okay. Ini pasti banyak kalau orang yang salah.
0: Itu kan kalau penyiram terlalu banyak itu akarnya jadi kekurangan oksigen, Mas. Kekurangan oksigen gitu. Jadi medianya terlalu padat, kekurangan cahaya. Itu kan harus diperhatikan di awal penyebab. Maksudnya kalau penyebab tanamannya justru tidak sulit tumbuh di depan itu, ya kan? Halo?
1: Ya, silakan, Bu.
0: Oke, halo.
1: Ya, silakan, Ibu.
0: Oke. Ya, biasanya kan di awal itu banyak orang yang nanam tanaman ya, Mas. Justru kan daunnya jadi layu, daunnya jadi kuning, tidak subur, seperti itu, nggih. Halo? Nah, itu penyebabnya kan macam-macam. Yang pertama kan karena yang tadi disampaikan, penyiramannya terlalu banyak. Nah, penyiraman terlalu banyak itu enggak apa, akarnya kekurangan oksigen, media tanamnya terlalu padat, cahaya mataharinya kurang, unsur haranya dari tanaman tidak mencukupi, atau bisa juga jadi menyebabkan tanaman terserang penyakit gitu. Jadi tidak boleh langsung menambahkan pupuk setiap kali melihat daun kuning, kita kasih pupuk lagi, itu enggak. Kita lihat dulu, kita periksa dulu kelembapan medianya, kondisi akarnya seperti apa, intensitas cahayanya, pencahayaannya cukup atau tidak, gitu. Karena kan kemungkinan juga ada hama-hama penyakit lain, gitu. Untuk penyiraman itu tidak harus banyak dan sering ya, yang penting tuh menjaga media cukup lembab gitu loh. Medianya cukup lembab tapi akar tidak terlalu terendam gitu, Mas. Jadi frekuensinya itu harus disesuaikan dengan cuaca, jenis tanaman, terus ukuran wadahnya dan juga kondisi medianya seperti itu.
1: Oke, baik. Kita jeda dulu ya, Bu ya. Kita nanti akan lanjutkan bagaimana pembahasan terkait dengan bertani dalam pekarangan rumah bersama dengan Bu Dian. Anda juga kalau misalkan punya pertanyaan, kami tunggu ya pendengar, silakan telepon, SMS, WhatsApp-nya 0248316686 atau 0816666886. Kita kembali ke lagu, nanti tetap bersama kami di Ngobras Pro 1.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kita masih berbincang bersama dengan Budian dari BRMP Jawa Tengah pendengar, dan tadi sudah disebutkan di awal ya, bagaimana sih untuk bisa melakukan langkah-langkah sederhana dari penentuan lokasi, media tanam, sampai sedikit tips ya dari perawatannya gitu. Nah Budian, ini bisa nggak kita memanfaatkan limbah rumah tangga untuk membuat tanaman kita ini jadi semakin sehat? Karena kita pengen merecycle sampah juga kadang ya Bu, yang bersifat organik gitu.
1: Bisa. Oke. Limbah rumah tangga ya tadi ya. Itu bisa banget Mas, limbah rumah tangga itu bisa kita olah jadi kompos sebenarnya gitu. Itu kan juga menjadi salah satu cara mengurangi sampah ya. Masih mengurangi sampah karena mengembalikan bahan organik ke tanah gitu ya, untuk menjadi media tanam seperti itu. Gitu.
0: Jadi, baik, yang bisa dimanfaatkan apa aja Bu, dan caranya seperti apa gitu?
1: Kita kan bisa, biasanya ada sisa-sisa sayuran, sisa-sisa kering, terus kadang-kadang kita makan buah tuh ya kan, semang, kan pasti ada sisa kulitnya ya, gitu kan, atau bahan-bahan organik yang lain gitu. Tapi juga nggak bisa kita campur dengan bahan-bahan yang berbahaya lainnya ya, kayak plastik dan lain sebagainya. Pokoknya ini hanya sisa sayur dan sisa makanan lah seperti itu ya, maksudnya sisa kulit buah dan sisa-sisa sayuran daun kering gitu. Jadi kan sederhana sih sebenarnya, sisa-sisa bahan-bahan tadi, sisa-sisa sayuran, sisa buah itu kita cacah-cacah agar lebih mudah terurai gitu kan. Nah nanti dicampurkan bahan yang relatif kaya nitrogen dengan bahan kering yang kaya karbon untuk menjaga kelembabannya dan memastikan, tapi tetap dipastikan adanya udara selama proses pengomposan, jadi biar bisa terurai seperti itu. Tapi bahan-bahan tadi tidak boleh terlalu basah, atau yang sudah berbau busuk itu tidak boleh ya, seperti itu.
0: Tetap harus di, meskipun kompos juga harus diperlihatkan ini ya, kualitasnya gitu ya Bu ya.
1: Iya, oke. Iya, seperti itu. Nanti jadi kalau kompos itu memang sudah matang, dia akan berwarna coklat gelap, teksturnya rempah dan baunya seperti tanah. Jadi bukan bau kayak yang sampah
0: busuk.
1: Enggak, seperti itu ya. Gitu. Jadi yang paling utama adalah kompos tidak menyediakan semua unsur hara ya dari jumlah yang dibutuhkan tanaman. Jadi tetap pemupukan tetap nantinya tetap diperlukan untuk menjaga kesuburan tanaman, tapi harus disesuaikan dengan jenis tanaman dan juga kondisi pertumbuhannya seperti itu.
0: Baik. Nanti kalau kita lihat tadi kan goals-nya itu adalah sebagai sumber ekonomi juga ya Bu ya. Ini sejauh mana ya, kemudian ketika seseorang atau mungkin sebuah rumah tangga berhasil produktif ya, kangkung, pokcoy, atau cabai itu sejauh mana sih bisa berdampak pada nilai ekonomi sendiri Bu?
1: Oke. Ketika kita bisa sudah produktif tadi ya Mas, sudah menghasilkan lebih lah, sudah cukup dari yang kebutuhan kita, maksudnya yang kebutuhan untuk konsumsi kita sudah lebih, kan dari hasil itu bisa kita jual. Nah dari hasil jual itu kan menghasilkan nilai ekonomis yang bisa apa ya, ada pemasukan, tapi sebenarnya tidak ke situ juga ya. Tapi ketika yang kita tanam itu sudah bisa mencukupi kebutuhan kita, maksudnya paling nggak minimal yang utama adalah itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah ketika kebutuhan kita bisa terpenuhi, artinya kan kita sudah tidak mengeluarkan uang untuk membeli ya. Di situ kan sebenarnya juga sudah ada nilai ekonominya ke kita, meskipun kita belum, istilahnya misalnya itu belum lebih ya, belum bisa menjual, belum ada pendapatan, tapi kan setidaknya kita tidak mengeluarkan uang untuk membeli gitu, seperti itu. Apalagi tahu sendiri ya Mas, harga sayuran sekarang kan aduh mahal ya, cukup mahal. Terus apalagi cabai ya, cabai itu kan selalu tinggi dan padahal itu adalah hal yang kita konsumsi nih setiap hari buat para pecinta pedas terutamanya.
0: Jadi meskipun tidak 100% mengcover kebutuhan, tapi bisa mengurangi ya Bu ya, terutama dengan kebutuhan manfaatin juga pasti sayuran juga dibutuhkan ya untuk keseimbangan gizi ya Bu ya.
1: Sangat-sangat itu kan sangat kita butuhkan, dan pasti kan ketika kita tanam sendiri kita tahu dong, maksudnya lebih tahu kualitasnya ya, maksudnya lebih bagus insya Allah kan, dan pemakaian pupuk-pupuknya seperti itu. Cepatnya kita juga bisa organik ya.
0: Baik. Nah kadang tuh zaman sekarang juga saya melihat manfaat medsos tuh juga cukup banyak Bu, karena orang juga pasti kadang tuh suka ini ya, mengunggah videonya di medsos juga bisa menginspirasi gitu ya. Ini manfaat dari medsos seperti apa, Bu? Karena juga pasti banyak orang yang akhirnya menjadi influencer karena juga terpengaruh gitu ya. Seperti apa ini perannya sendiri?
1: Cara tidak langsung ya Mas Fali, secara itu bisa menjadi ya, kita nanti bisa jadi selebgram juga ya.
0: Siapa tahu di endorse malah nih Bu ya nanti ya.
1: Endorse ya, pupuknya gratis gitu, seperti itu ya. Itu sangat pengaruh sekali Mas. Nanti ketika kita juga sudah bisa lebih, maksudnya sudah sangat produktif, sudah bisa menghasilkan lebih banyak, otomatis kan kita bisa juga menjual online ya. Selain kita tadi dari tips-tips kita yang kita upload di apa sosial media itu bisa menginspirasi orang, kita juga followersnya kita banyak, kita juga bisa di situ bisa menjual secara online.
0: Baik, tapi kalau dari BRMP ada program apa Bu yang juga mungkin membantu masyarakat biasa untuk semakin apa ya paham, atau mungkin juga ada pendampingan kah, ada bantuan apa gitu dari BRMP sendiri?
1: Kalau misalnya kalau bantuan dalam bentuk benih, kalau kayak sayuran itu kan belum ada ya Mas. Tapi kalau mau beli di kantor kita ada loh jual.
0: Bisa ya langsung pilih benih yang berkualitas, karena manfaatnya apa Bu kalau kita langsung menggunakan benih yang bagus, atau mungkin juga benih yang kita kan kadang pengen nyemai sendiri tapi belum belum bisa gitu ya.
1: Kalau benihnya bagus, dia kan pertumbuhannya akan bagus, hasilnya pasti akan bagus juga Mas. Saya juga kadang juga belinya dari kantor ya, kayak tomat itu kan nanti walaupun sedikit Masnya ada apa ya kepuasan tersendiri loh ketika kita bisa pakai hasil panen yang kita rawat setiap hari, itu rasanya luar biasa.
0: Baik. Tapi kalau untuk apa untuk musim juga Bu, ini gimana Bu? Kalau mungkin yang belum kita bahas pengaruh musim ya, ini kan juga kering terus dari kemarin. Besok juga masih musim penghujan. Nah, ini untuk persiapan lahan sempit kita yang juga mungkin juga kadang di teres juga masih kena pengaruh cuaca, apa nih persiapannya?
1: Ya, memang semuanya kan kita ketika memilih tanaman yang akan kita tanam itu kan kita harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca juga ya, Mas. Maksudnya kan nggak bisa, inilah harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang mudah. Jadi seperti kami sampaikan, selain cuaca, kita juga melihat usianya ya, umur tanamannya itu juga yang jangan yang terlalu lama juga kan, seperti itu. Kalau musim kayak gini ya, yang pasti kita harus rajin menyiram tanamannya ya, kayak tadi yang kita sampaikan tadi. Kalau yang kita tanam ini kan tanaman-tanaman yang mudah kita tanam ya, yang tidak terlalu berpengaruh musim ya Mas ya, maksudnya masih bisa kita rawat sendiri gitu kan, seperti itu.
0: Baik, kita jeda lagi ya Bu ya, kita masih punya satu segmen terakhir. Pendengar juga masih bisa mengikuti penjelasan Ibu Dian terkait dengan bagaimana nih kita bertani di lahan pekarangan rumah ya, masih di satu segmen terakhir. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu pendengar Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ketika hari saatnya kita untuk bisa apa ya, kembali memantapkan diri, terutama untuk Anda yang mungkin dari kemarin lagi bingung ya, ini bikin kesibukan apa, langsung bisa sulap halaman rumah Anda atau mungkin juga pekarangan Anda dengan tempat bercocok tanam ya, dengan hal yang sederhana gitu. Budi, hari ini kalau untuk meyakinkan masyarakat zaman sekarang yang kadang tuh nggak mau repot atau mungkin juga niatnya tuh selalu hilang di tengah-tengah, nggak sampai selesai, itu apa sih Bu yang bisa didapatkan ketika sebuah keluarga tuh berhasil mencapai perubahan di pekarangan rumahnya menjadi lahan pertanian mungil gitu Bu?
1: Ano, iya biasanya gitu ya mas, semangat di depan, di belakang ini ya. Oh ya lupa ingetin tadi. Tanaman tadi yang bahas tanaman sesuai musim itu loh, karena kalau musim kayak gini itu ya tadi lupa ingat sebentar sedikit. Yang tadi itu kalau musim kemarau itu kita bisa tanam cabai, tomat, terong seperti itu ya mas. Kembali yang tadi lagi sedikit sebelum saya lupa. Terus kalau di musim hujan tanaman yang cocok itu kita bisa tanam jangkung, kangkung, sawi, cabai seperti itu. Jadi kalau musim kemarau ini cabai, tomat, terong itu cocok. Karena dia cocok panas ya gitu, masih walaupun dia butuh air gitu seperti itu. Terus untuk memantapkan diri nih, tadi yang disampaikan ya, gimana nih gitu biar kita tuh
0: Biar sampai akhir itu tetap berjuang terus gitu Bu.
1: kita pertama selain motivasinya dulu kita tingkatkan kan, motivasinya itu apa? Selain biar rumah tambah indah gitu. Kalau rumahnya jadi hijau-hijau kan itu
0: Seger
1: bonus.
0: Ya pasti ya Bu ya dilihatnya ya.
1: Bonus-bonusnya tuh rumahnya jadi asri. Terus kemudian tadi secara ekonomi juga pasti ya lebih ekonomis ya dan dapat makanan yang sehat tentunya. Itu menumbuhkan semangat dulu, tujuannya kita apa sih gitu kan. Wah, memanfaatkan pekarangan nih daripada ini, terus biar lebih adem juga rumahnya. Jadi kita tanam-tanam terus apa ya? Paling enggak bisa mencukupi untuk kebutuhan kita sendiri dulu. Kita aku senang bertanam nih meskipun saya juga gitu mas, nanam suka beli benihnya, satu seminggu dua minggu saya siram-siram, minggu kedua ketiga sudah aduh, tapi harus diingat lagi tujuan utamanya tadi apa itu kan ya, selain motivasi ekonomi pastinya ya, tapi paling utama adalah untuk biar kita sehat, rumah semakin asri tadi seperti yang semula itu, ekonomi kita juga ini bisa membantu perekonomian kita ya, seperti tema hari ini,
0: Baik.
1: pekarangannya produktif, keluarganya kita sehat, yang pasti untuk sehat dulu itu mas,
0: Nah.
1: tujuannya untuk menjaga kesehatannya itu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi minimal untuk keluarga sendiri seperti itu.
0: Daripada tiap pagi harus beli di tukang sayur, langsung bisa potong aja ya. Terima kasih
1: Iya.
0: Budian atas waktunya, ini singkat tapi kita sudah mendapatkan motivasi kembali supaya bisa bertani di dalam pekarangan rumah ya. Semoga juga untuk kedepannya banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan lahan kecilnya dan bisa menjadi petani di era zaman saat ini. Terima kasih Budian, kami ucapkan kembali lagi terima kasih, selamat malam dan juga sampai jumpa.
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Demikian pendengar analis standarisasi ahli pertama BRMP Jawa Tengah, Dian Eko Cahyaningsih, SPDMM, ya, sudah memberikan penjelasan malam hari ini di Ngobras, topik bertani di lahan pekarangan rumah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam, pendengar Pos 1. Ada saya Aldi yang masih bersama dengan Anda. Dan sekarang saatnya kita bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80s, 90s, sampai 2000-an awal ya. Kalau mau gabung, mau join request, boleh. Lagu-lagunya lagu-lagu hits top 40 aja yang bisa diputarkan malam hari ini. Silahkan ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya saya buka sampai jam 11. Ini udah dibuka dengan lagunya Kylie Minogue ya, dengan Can't Get Out of My Head yang di awal tahun 2000-an sangat ikonik sekali dengan videografi yang pakai apa tuh namanya 3D zaman dulu ya. Tapi kalau dilihat sekarang kok kayaknya agak gimana gitu banget. Tapi yang jelas beatnya masih sangat enak sekali didengarkan ya. Sampai jam 11, yang mau gabung silahkan, saya tunggu ya pendengar ya di ruang rindu.

dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dengar. Tapi di balik penampilan-penampilan tadi, ini ada satu kabar yang sepertinya membuat Agnes mungkin akan kembali pusing ya. Karena memang kasus dengan Ari Bias yang berkaitan dengan lagu Bilang Saja ini kembali muncul lagi pendengar. Jadi drama hak cipta gitu ya, Ari Bias ini kembali menggugat Agnes Mo ya, beberapa gugatan hukum termasuk juga Agnes ya, terkait dengan hak cipta dari lagunya Bilang Saja. Ini menjadi gugatan kelima yang diajukan Ari yang kembali menyeret nama Agnes Monica. Jadi bukan ke Agnes tapi juga Agnes ikut terseret gitu pendengar. Dan ini sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta. Di dalam perkara ini pihak yang tergugat utamanya adalah PT Aneka Suara Bintang. Dan untuk gugatan utamanya sendiri, Ari juga menggugat pihak-pihak lain ya, seperti PT Terbang Bersama Arta, The Edge Club SCBD, Super Club di Surabaya, sampai PT Media Sire Musik Internasional, dan juga nama-nama seperti LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, terus juga Lembaga Hak Cipta, termasuk juga Agnes juga terseret di sana pendengar. Jadi ini fokus utamanya adalah masih ya berdasarkan pada objek perselisihan, yakni soal hak ekonomi pencipta. Jadi Ari Bias mendalihkan kalau pihaknya ini telah mempertunjukkan lagu Bilang Saja dalam rangkaian konser di tahun 2023. Agnes tuh membawakan lagu itu di konser, dan ternyata rangkaian pertunjukan itu belum meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya selaku pencipta. Ini gimana nih, akankah berakhir ya? Yang jelas nanti semoga aja menjadi contoh nih buat semua pencipta lagu atau mungkin juga penyanyi ya, terkait dengan etika, terkait dengan bagaimana aturan yang berlaku. Pokoknya gak ada tutup-tutup karena ini cukup tinggi nilainya pendengar ya. Selamat malam buat yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Halo, dari Mas Budi minta lagunya ini, Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Selamat malam ya, salam buat teman-teman di Telogosari. Selamat malam juga Gendis di Bojah, lagunya Aser yang Yeh ya, atau enggak Sleng. Salamnya buat Maskus di Manyaran. Lanjut lagi, siapa yang mau gabung pendengar, saya tunggu sampai jam 11 requestnya di Ruang Rindu.

0: diharapkan berperan sebagai wadah UMKM. Bagaimana pendapat dari pengamat ekonomi Universitas Negeri Semarang, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD, MPD?
1: Roda perekonomian itu sendiri itu memang 80% ya yang ada di Indonesia itu pada usaha-usaha yang kecil dan menengah maksimal seperti itu. Jadi memang ketika tidak ada suatu wadah ya, tidak ada suatu wadah khusus, itu tentunya juga akan menjadi apa namanya kesulitan, di mana sekarang ini kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar itu sudah sangat apa namanya sangat masif sekali ya untuk apa namanya menggeser, bahkan juga terjadi beberapa fenomena usaha-usaha yang seharusnya pasarnya untuk UMKM atau di pasar-pasar tradisional itu juga diambil alih oleh usaha-usaha yang berbasis kapitalis seperti itu. Nah tentunya harapannya ke depan memang koperasi ini itu bukan semata-mata sebagai sebuah jargon, tetapi juga menjadi sebuah aksi nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan bagi masyarakat ya, secara luas, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang memang memiliki pendapatan yang low middle income seperti itu.

Ada satu buah cerita dari lagu Radiohead yang sepertinya dua lagu populernya justru malah lagu yang paling tidak disukai sama anggota bandnya ya. Yang pertama tuh Creep ya. Radiohead itu dikenal sebagai band yang tidak hanya sekedar rock ballad ya, tapi mereka lebih ke ada unsur elektronya, psychedelicnya juga gitu ya. Sama halnya dengan lagu High and Dry yang ternyata juga di antara banyak lagu Radiohead justru malah yang hits ya pendengar ya. Nah, sang pencipta sekaligus juga vokalisnya Radiohead, Tom York, itu bilang kalau ternyata untuk lagu High and Dry dia tuh mendeskripsikannya sebagai lagu seorang cowok dengan gitar akustik yang menyanyikan lagunya sendiri dan bukannya bangga sama pencapaiannya gitu ya. Jadi Tom itu malah secara belak-belakan berandai-andai kalau dia tidak pernah menciptakan lagu High and Dry. Jadi dalam sebuah wawancara dia bilang kalau dia ini menegaskan bahwa gak ada yang salah sih sama lagu High and Dry gitu kan ya. Tapi ternyata gaya pendekatan musikalitas ala singer-songwriter yang juga cuman gitaran aja itu bukan warna musiknya Tom York atau Radiohead yang mereka harapkan dikenal atau justru malah populer gitu pendengar. Jadi meskipun Tom York-nya sendiri merasa agak cringe gitu ya, tapi yang jelas sampai detik ini lagu High and Dry dan juga Creep itu masih menjadi dua lagu yang membuat nama Radiohead sampai dengan sekarang masih dikenal sebagai salah satu band Inggris yang karyanya bisa diterima di seluruh dunia pendengar.

Enciclopedia. Enciclopedia. Dewi Sandra. Dewi Sandra merupakan seorang aktris sekaligus penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang populer pada era 90-an. Selain dikenal sebagai penyanyi, Dewi Sandra juga aktif dalam dunia akting dan perfilman di Indonesia.

karirnya di dunia hiburan sebagai model di usia muda dan menjadi aktris setelah bermain peran dalam film Hangatnya Cinta di tahun 1995. Ia memulai dunia tarik suara dengan merilis album pertama yang berjudul Kurasakan di tahun 98. Setelah 2 tahun, Dewi Sandra kembali merilis album kedua dengan judul Tak Ingin Lagi yang bergenre pop dan R&B dengan label Musica Studio dan dirilis pada tanggal 11 Juni 2001.

inspirasi dari grup musik TLC. Beberapa single dari album ini adalah Jatuh Cinta dan Saat Pertama. Selain itu, lagu Tak Ingin Lagi sukses membawanya meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia dengan kategori album R&B terbaik pada tahun 2001.

dan R&B dengan label Universal Music Studio dan dirilis pada tanggal 2 September 2004. Beberapa single dari album ini adalah Melayang yang dijadikan lagu sinetron Big Is Beautiful, Setiaku, dan Pesonaku. Lagu Kuakui juga memenangkan kategori Best Female Artist Album tahun 2004. Selain itu, Dewi Sandra juga memenangkan penghargaan selama 5 tahun berturut-turut sebagai Best Female Artist for Presenter of Clear Top 10 Panasonic Award di tahun 1999 sampai

aktif di dunia hiburan, namun ia sudah tidak fokus untuk dunia tarik suara. Selain itu, Dewi Sandra juga aktif di sosial media untuk membagikan cerita dan pengalamannya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketing RW.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: nunggu sampai sewindu atau 8 tahun ya. Langsung yang udah bergabung di WhatsAppnya Pro 1. Selamat malam Bu Safira ya. Mau request lagu dari Blue, judulnya All Rise. Boleh, nanti habis ini langsung saya putarkan ya. Terus juga dari judulnya All Rise, boleh ya. Terus juga ada lagi, ada yang masuk dari Mas Ika ya. Mas Ika minta lagunya dari Once, Dialova. Sudah saya siapkan di playlist juga ya. Tapi kalau ngomongin Tulus ya, kemarin tuh Tulus sudah menjalankan konser ya, tepatnya di hari Minggu pendengar. Ini konser yang diberikan sebagai tribute untuk fansnya Tulus. Karena memang Tulus itu kan dikenal sebagai salah satu penyanyi yang ramah. Jadi teman Tulus itu menggelar konser di tanggal 10 Oktober kemarin pendengar. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Agus, silakan bergabung. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Menunggumu.
0: Menunggumu dari?
1: Anji.
0: Dari siapa? Anji ya?
1: Iya.
0: Salam buat ini siapa ini Pak?
1: Mas Aldi.
0: Ya, dengan saya Aldi. Salam ya. Buat siapa ini?
1: Buat Mas Hasan.
0: Uh-huh.
1: Mas Yogi. Pak Takim. Mas Lutfi. Terus semuanya saja deh.
0: Oke, okay, salam
1: satu. Semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Agus requestnya. Saya masukkan playlist ya.
1: Terima kasih, semoga diberi kesehatan.
0: Amin, terima kasih, sama-sama juga. Semoga sehat terus ya, Pak. Terima kasih, waalaikumsalam. Pendengar juga semoga yang sedang kondisinya kurang enak badan bisa segera sembuh ya. Semangat terus mendengarkan Pro 1 sampai jam 11 malam nanti.

0: Bagaimana upaya maintenance Koperasi Merah Putih yang harus dilakukan agar tetap eksis dan berkembang? Simak penuturan pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD, MPD.
1: Koperasi itu sebagai sebuah unit usaha atau sebuah badan usaha di sini, maka kita harus melihat tantangan membuat usaha saat ini itu tidak mudah, karena di era digital ini persaingan itu sudah sangat ketat, sudah sangat tinggi sekali, sudah sangat jenuh gitu loh. Maka kalau misalkan dari pihak koperasi sendiri itu tidak bisa melihat sebuah pasar ceruk atau niche marketnya, sehingga koperasi tersebut tentunya akan memiliki hambatan serius di dalam mengembangkan unit usahanya. Karena dimanapun itu, kalau kita melihat karakteristik koperasi ya, koperasi saat ini di Indonesia itu yang survive itu memiliki dua tipe. Yang pertama adalah tipe simpan pinjam ya. Yang kedua adalah koperasi fungsional. Koperasi fungsional itu koperasi yang melekat, yang didirikan berbasis orang-orang dengan pekerjaan yang mirip ya. Biasanya yang masih teguh di sini atau masih bisa survive di sini, koperasi fungsional itu seperti koperasi-koperasi di unit instansi pemerintahan ataupun BUMN, itu koperasinya masih survive. Tapi kalau kita bilang koperasi unit desa, sebelum adanya Merah Putih ini memang banyak sekali yang hanya ada koperasi ya, tinggal nama saja, tetapi aktivitas koperasinya sudah nggak optimal lagi di jalan. Tentunya memang membutuhkan pengurus-pengurus yang memang memiliki karakteristik, kompetensi, kapasitas dan kapabilitas sebagai entrepreneur yang unggul seperti itu. Nggak bisa apa namanya dijalankan berbasis birokrasi atau struktural seperti umumnya apa namanya badan usaha pemerintah seperti itu.

Salah satu film yang mungkin di awal tahun 2000-an sampai sekarang juga punya kesan tuh film romcom dan juga teen ya pendengar ya, kayak Evil I'm in Love, kemudian Cinta Pertamanya Sunny, dan juga film Delova itu yang dirilis di tahun 2005 dan dimainkan sama Jessica Iskandar, ada juga sama Evan Sander sama Ben Joshua. Dan itu memang zaman-zaman itu novel-novel dari film-film dari novel ya, dari novel dulu terus diangkat ke film, dan akhirnya tidak hanya melejitkan tiga aktor dan juga aktris muda tadi, tapi juga membuat nama Once ini juga dikenal sebagai salah satu solois ya. Jadi ketika Once akhirnya keluar dari Dewa 19, dia tuh langsung bisa diterima karena ada dua single utama yang membuat namanya kayak terselamatkan. Dia ada proyek dengan soundtracknya Dialova, terus kedua tuh masih sama dengan Dewik ya, yaitu dia mendapatkan lagu Ku Cinta Kau Apa Adanya. Jadi kayaknya kalau ngomongin Once sendiri, baik solo ataupun Dewa, pasti semua lagu jadi bagus ya pendengar ya. Tidak hanya itu ya, kalau gak salah juga ada lagu Simponi Yang Indah itu yang juga dibawakan sama Once yang juga kembali meledak. Jadi sampai dengan sekarang meskipun sudah bukan sebagai penyanyi band, tapi dia juga sudah bukan sebagai solois aja, tapi juga sebagai anggota Dewan. Tapi saya yakin sih fans pasti akan selalu

0: kangen sama suaranya Once, apalagi kalau dia kembali ke dunia musik ya. Selamat malam yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Ini dari Mbak Herlin. Kita akan coba dengarkan request-nya.
1: Pasti rindu memori lewat laku. Assalamualaikum Mas Kali, Mbak Selvi, saya pengen diputerin lagunya malam hari ini. Saya request lagunya Jessica Simpson featuring Dik Lece.
0: Oke, Jessica Simpson ya. Saya coba cek dulu ada nggak di playlistnya Pro 1 yang featuring suaminya Nick Lachey. Jessica Simpson. Jessica Simpsonnya belum masuk di playlistnya Pro 1. Mohon maaf, bisa request lagi ya. Saya tunggu sampai jelang jam 11 malam nanti.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Bisa dibilang Taylor Swift tuh menjadi salah satu musisi abad ke-21 yang luar biasa ya pendengar ya. Meskipun memulai eranya di tahun 2000-an, tapi yang jelas dia ini menjadi salah satu penyanyi yang banyak sejarahnya dicetak sama dia pendengar. Yang paling baru, Taylor ini mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah dan juga solois pertama yang dengan total tuh ada 100 minggu. Jadi selama 100 minggu tuh berarti 7000 hari ya ada di nomor 1 tangga lagu Billboard 200. Ini pencapaiannya setelah album The Life of a Showgirl kembali masuk di nomor 1 berkat kemarin dia merilis single terbarunya gitu ya. Nah, sebelumnya itu ada The Beatles yang sudah mendapatkan rekor, tapi kan mereka sebagai seorang grup ya. Tapi kalau untuk Taylor hanya seorang solois aja mampu mengumpulkan 100 minggu di sana pendengar. Nah, jadi yang paling baru ini album Taylor Swift, baik versi original maupun versi recording ya, berhasil menempati posisi nomor 1 yang memberikan tambahan total 100 minggu di sana. Jadi untuk yang rekor nomor 1 itu masih belum bisa dikalahkan The Beatles dengan 132 minggu, dan kemungkinan Taylor Swift masih akan bisa melampauinya karena kalau The Beatles kan udah bubar. Tapi kalau Taylor baru di usia yang 39 aja dia udah mencapai 100 minggu, apalagi kalau misalkan dia akan terus berkarya selama 10 tahun ke depan. Kira-kira berapa lama pendengar?

Girl Gone Bad menjadi salah satu album paling laris Rihanna. Buktinya, album ini terjual 2,8 juta kopi hanya di Amerika Serikat saja dan 9 juta kopi di seluruh dunia. Tidak hanya Umbrella, lagu-lagu lain dalam album ini juga menjadi single seperti Shut Up and Drive, Hate That.

Selama karirnya, Riana telah membintangi beberapa film ternama. Beberapa perannya yang paling mendapatkan banyak perhatian adalah di film Bring It On, All or Nothing, Battleship, This Is The End, Valerian and the City of the Thousand Planets, serta film Ocean 8.

Selama karirnya, Rihanna telah dinominasikan untuk 33 Grammy Award. Dari 33 Grammy Award tersebut, Rihanna telah memenangkan 9 di antaranya. Rihanna juga dua kali muncul dalam majalah Time sebagai

musik dan perfilman. Pada tahun 2017, Rihanna meluncurkan merek kosmetiknya yang bernama Fenty Beauty. Riri juga masuk ke industri fashion dengan menciptakan produk pakaian bernama Savage X Fenty yang juga menjadi tren karena memiliki beragam ukuran dan warna yang disesuaikan dengan

Lagu Riana dengan Amprila ini menjadi lagu request yang saya putarkan ya, yang tadi sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1, Kak Erlina. Semoga lagunya bisa menjadi lagu penutup yang menyenangkan ya. Satu sesi akhir nanti ada Semarang Malam Ini, pendengar, masih bersama dengan saya Aldi sampai jam 12 ya. Masih ada musik-musik untuk menemani Anda malam hari ini, dan juga informasi yang sudah kami siapkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa di antara ada pecinta F1 pendengar? Jadi Formula One atau F1 ini resmi ya menyepakati kerjasama selama 10 tahun untuk menggelar Grand Prix Afrika di Rwanda pada akhir awal tahun 2030-an. Jadi kesepakatan ini menjadi kembalinya kejuaraan balap mobil ya ke Afrika, karena terakhir itu di tahun 1993, berarti udah hampir 30 tahun ya pendengar ya. Nah, kembalinya F1 ke Afrika menjadi langkah yang sangat penting dalam perluasan jangkauan Formula One secara global, karena Rwanda juga bakal menjadi tuan rumah setelah pengembangan sirkuit di Bugesera ya. Itu diperkirakan selesai pada awal tahun 2030-an. Jadi mereka masih punya waktu 3-4 tahun. Kemudian untuk sirkuit ini akan dibangun sesuai dengan standar grade 1 dari Federasi Otomobil Internasional atau FIA, dan ini juga menjadi bagian dari pengembangan sektor olahraga, pariwisata, infrastruktur, dan komersial yang dipimpin oleh Rwanda Development Board pendengar. Lokasinya sendiri ini dekat dengan Bandara Internasional Kigali yang baru, dan lintasannya juga dirancang mengikuti kontur alam yang memang itu banyak sekali pegunungannya. Jadi kayak ada wilayah pinggir yang dekat dengan pelabuhan dan juga bandara gitu ya pendengar ya. Nah, untuk F1 sendiri, kalau misalkan di Afrika gitu ya, ini punya potensi besar untuk memperluas basis penggemarnya. Karena sekarang ini tidak hanya di Eropa, Asia, atau bahkan juga Amerika, tapi juga di Afrika sendiri, ini di seluruh benua Afrika ya pendengar ya, diperkirakan ada 100 juta penggemar yang mengikuti perjalanan F1 dari sebelum dan diputuskannya akan berlangsung di kawasan Rwanda.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Suatu kabar duka pendengar, kemarin sempat menghinggapi ini ya, teman-teman kita di kawasan Ringin Arum, tepatnya di Desa Banyu Urip, Tejorjo, Kendal. Ada dua rumah di sana yang terbakar pada hari Minggu siang, pendengar. Dan ini belum ada kejelasan ya, akan dibangun kembali atau tidak. Tapi yang jelas, rumah milik warga bernama Ngarman dan juga Paryo itu rencananya akan dibangun oleh Bupati Kendal Diah Kartika, yang berupaya juga untuk mencarikan solusi dari pembangunan dua rumah tadi, pendengar. Jadi Bupati bersama dengan stakeholder ini datang meninjau pemilik rumah dan keluarganya pada hari ini. Dan tidak hanya itu, Bupati juga datang ke posko penggalangan bantuan untuk menyerahkan bantuan uang dan juga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi pemilik rumah itu mengatakan bahwa dua rumah yang terbakar itu dihuni tiga kepala keluarga, dan semua datanya habis ya, pendengar ya, dari mulai dokumen, KTP, surat kendaraan. Jadi barang-barang di sana hangus terbakar. Jadi ketika kejadian, seluruh penghuni ada di rumah tapi tidak ada korban jiwa. Dan proses pemadaman juga mengalami kendala karena susah untuk mencari air di sekitar lokasi kejadian. Damkar juga sudah datang dengan cepat, tapi untuk mencari air sangat susah karena sungainya kering, pendengar. Jadi Bupati juga mengatakan kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik ya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar memperhatikan instalasi listrik yang sudah lama. Apalagi kita masih di musim kemarau, jadi tidak hanya kerusakan atau potensi kebakaran, tapi juga hal lain nih, terutama seperti kayak bakar sampah atau apapun juga harus kita antisipasi dan kita tidak lakukan dulu untuk meminimalisir terjadinya kebakaran, pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ayunda Faza Maudia atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Maudy Ayunda. Ia merupakan aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi sekaligus

Audi merilis album pertama pada tahun 2011 dengan single hitsnya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak saat itu, Maudy telah merilis 3 album yakni Panggil Aku, Moment, dan Oksigen, serta 2 album ini yakni My Hidden Collection dan The Hidden Tapes Volume 1.

mengisi soundtrack dalam film-film yang dibintanginya. Salah satunya adalah Perahu Kertas yang berhasil membawanya sebagai pendatang baru di dunia musik. Maudy mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Selain itu, dia juga masuk dalam nominasi Anugerah Planet Musik 2013 yang diadakan di Singapura sebagai artis wanita terbaik dan lagu terbaik Indonesia.

Memerankan Hasri Ainun Besari remaja dalam film Habibi dan Ainun Ketiga. Selain memerankan Ainun remaja, Maudy Ayunda juga menyanyikan salah satu soundtrack film Habibi dan Ainun Tiga, ciptaan Melly Goeslaw yang berjudul Kamu dan Kenangan. Lagu tersebut berhasil mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2019, kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik, dan Piala Maya tahun 2019 untuk lagu

dari Universitas Stanford. Maudy mempersiapkan perilisan album mini The Hidden Tapes Volume 1 yang dirilis tahun 2021. Ia telah mempersiapkan album tersebut sejak kuliah di Amerika Serikat. Album mini berisi 3 lagu ini memiliki 3 cerita berbeda dengan sebuah kesamaan tentang personalitas perempuan yang digambarkan, yaitu perempuan yang menerima, menegur, dan menguatkan.

Kalau Jakarta ramai, Semarang sepertinya sudah mulai sepi karena jelang pukul 12 pendengar, dan sepertinya saatnya kami harus mengakhiri siaran Pro 1 ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran ini, dan semoga besok ya siaran Pro 1 masih bisa menemani hari Anda di hari Rabu pendengar. Selamat beristirahat dari saya Aldi, sampai jumpa.

Rosa Parks, aktivis hak sipil asal Amerika Serikat mengatakan, "Orang-orang selalu berkata bahwa saya tidak menyerahkan kursi saya karena saya lelah. Tetapi itu tidak benar. Saya tidak lelah secara fisik. Satu-satunya lelah yang saya rasakan adalah lelah karena terus menyerah. Hidup harus dijalani sepenuhnya, sehingga kematian hanyalah babak berikutnya. Kenangan tentang hidup kita, pekerjaan kita, dan perbuatan kita akan terus hidup dalam diri orang lain. Saya ingin dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua orang."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, mual kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik jempol yang bertanggung jawab, etika bermedia sosial dalam perspektif Islam, bersama dengan Ustadz Solihul Hadi SPDI MPD. Dalam telepon dan WhatsApp tentu nanti kami akan buka pendengar di 024-8316-686 ataupun di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Menambah pahala bukan selalu tentang ibadah besar. Bahkan menambah beberapa rakaat sholat pun bisa jadi jalan menuju surga. Tambahan pahala itu bisa datang dari sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat itu disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kedengarannya ringan, tetapi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Jadi, kalau sempat, tambahkan sholat rawatib di sela rutinitas harian. Ringan dikerjakan, tetapi pahalanya luar biasa.

0: Terima kasih pada yang masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik jempol yang bertanggung jawab etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Solihul Hadi SPD IMPD. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ana? Kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat,
0: alhamdulillah,
1: dan tetap semangat.
0: Ya. Baik, dan pastinya untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung, silakan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah bersama dengan Ustadz Icul mengenai jempol yang bertanggung jawab ketika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Monggo Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima umlika wal khatimi lima sabak wa nasil haqib al-haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa midari al-adim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآيات صدق الله العظيم. Yang saya muliakan semua para pendengar radio RRI Persatu Semarang dimanapun Anda berada, yang selalu saya banggakan kepada kru yang bertugas di sini, ada Mbak Hana dan lain-lain yang di belakang sana yang selalu semangat menemani kita dan juga

Yang saya cintai para pendengar radio RRI Persatu Semarang, kita tidak lupa juga selalu berselawat atas Nabi, membaca selawat atas Nabi, dan yang tujuannya adalah agar kita betul-betul bisa mendapatkan syafaatnya. Karena sebetulnya yang paling utama di dalam nanti ketika kita dibangkitkan dia yang berlepas, kita butuh yang namanya syafaat. Dan mudah-mudahan dengan rajinnya kita berselawat, dengan selalu kita mengikuti syariatnya Rasulullah Muhammad, maka kita bisa mendapatkan syafaatnya menyerapkan. Langsung saja ini kita akan berdialog atau ngobrol-ngobrol ringan berkaitan dengan tema kita, yaitu menjadikan jempol yang bertanggung jawab di dalam materi ceramah pagi ini ya. Kita pastinya pernah membuat status ya, status WA ataupun status media sosial lainnya. Karena memang di era sekarang ini, kemajuan digital ya, kemajuan teknologi informasi, semua orang tidak memandang dari latar belakang manapun, dari usia berapapun, sudah mulai membawa yang namanya gadget, kemudian sudah terbiasa menggunakannya atau mengoperasikannya. Maka di antara kita itu tidak langka atau tidak kesulitan ya, atau tidak heran lagi ketika semua orang bisa membuat informasi ataupun bisa melakukan informasi kepada orang lain atau broadcast ya kepada orang lain itu dengan mudahnya atau dengan share ulang dan seterusnya. Itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena satu sisi mereka ini sudah paham atau sudah terbiasa dengan alat yang dipakainya. Kalau dulu informasi yang kita sampaikan kepada orang-orang itu perlu ada dialog khusus. Karena ketika kita ingin mendapatkan berita ataupun kabar, kita harus bertemu langsung dengan seseorang, kemudian menyampaikan di situ atau kita mendengarkan informasi di situ, baru kemudian kita tampung, lalu kita sampaikan kepada yang lainnya. Karena memang zaman itu tidak ada komunikasi cepat, karena belum ada SMS, belum ada apalagi sekarang itu, informasi yang begitu cepatnya dengan teknologi yang begitu canggih. Dan ternyata dampak yang paling berat adalah ketika kita bisa membuat informasi atau melakukan penyebaran informasi, tetapi informasi itu membuat yang lainnya telinganya menjadi panas atau kemudian menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya. Ini sekarang umum dan kayaknya sudah menjadi lazim karena sudah terbiasa gitu. Kenapa terbiasa? Ya karena sudah hal yang menjadi tradisi bahwa menyebarkan mungkin aib orang lain, mungkin mengumbar rahasia orang lain, itu sudah menjadi bahan rahasia umum. Apalagi sekarang, ya entah itu dari masyarakat kecil, dari lingkungan sosial biasa, kemudian sampai ke lingkungan perjuis, bahkan sampai ke ranah pimpinan di perusahaannya mungkin, di pekerjaannya, atau di dalam ranah pemerintahan misalnya. Itu semuanya sudah hal yang lazim gitu ketika membahas hal yang berkaitan dengan aib ataupun berkaitan dengan rahasia yang seharusnya tidak disebarkan tetapi itu disebarkan. Nah, hal semacam ini sebetulnya sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan kepada para sahabatnya dan ini diriwayatkan oleh para imam muhaddis ya. Salah satunya adalah Imam Bukhari dari Imam Muslim. Ini adalah imam yang paling luar biasa. Simpanan hadisnya itu sampai puluhan ratusan ribu bahkan ya. Yaitu Imam Bukhari dari Imam Muslim yang kemudian kalau digabungkan menjadi muttafaq alaih atau dari sahih yang memang betul-betul diakui oleh dunia. Apa yang disampaikan Rasul? Singkat dan jelas dan padat. Fal yakul khairan awliyasmut. Kalau dulu ucapan-ucapan itu berasal dari lisan, tetapi sekarang ucapan itu tidak hanya berasal dari lisan, melainkan juga dari jempol kita. Kita memakainya jempol, kenapa? Karena pakai jari telunjuk susah ngetiknya. Kecuali kalau ngetik laptop ataupun komputer itu kan pakai keyboard itu jadi tunjuk-tunjuk begitu. Tapi sekarang kita pakainya jempol. Jadi jempol itu yang paling banyak dosa sekarang. Yang paling banyak dosa itu jempol. Kalau ada masalah yang ditimbulkan dari informasi yang ditunjuk atau dilakukan oleh jempol. Fal yakul khairan awliyasmut. Nah, hadis ini tuh sangat dalam. Orang baca mudah, orang hafal juga gampang karena singkat. Apa yang dimaksud?

0: disebutkan di sini adalah hendaklah ia falyakul khairan, berkata falyakul, hendaklah ia berkata khairan kepada hal-hal yang baik. Auliasmut, kalau tidak bisa auliasmut, lebih baik diam. Jadi kita untuk ngerem jempol kita itu susah sekarang, karena kita kan tidak bisa gitu. Kalau misalnya ada informasi baru gitu, kemudian kita diam saja itu kan kayak ketinggalan zaman nanti. Nanti orang-orang akan memandang, wah ini mbak Ana kenapa diam saja, nggak pernah komunikasi lagi. Oh, mungkin dia lagi kehabisan kuota, kan repot juga. Jadi sekarang itu malu dikatakan sebagai orang yang kehabisan kuota, malu dikatakan sebagai orang yang ketinggalan informasi. Makanya banyak FOMO gitu ketika sudah ada informasi yang entah itu valid atau tidak, yang bahkan itu membuat hati itu sakit, sakit, terlecehkan atau terhina misalnya, tapi dia dengan gampangnya menyebarkan kembali, atau dia malah justru yang menjadi pelopor dari informasi tersebut. Nah, hadis ini yang kita sampaikan tadi itu merupakan prinsip utama daripada etika komunikasi di dalam Islam. Islam itu sudah mengajarkan, jika ada agama lain misalnya memandang agama Muslim, agama Islam itu seseorang Muslim yang tidak bisa menjaga rahasianya atau tidak bisa menjaga privasinya karena dia menggunakan jempolnya untuk dilakukan hal-hal yang akhirnya menyebarkan informasi yang tidak diinginkan, membuat fitnah misalnya, maka mereka akan menyimpulkan, oh orang Muslim ternyata tidak ada panduan mungkin untuk bisa menjaga lisannya, kalau sekarang menjaga jempolnya gitu. Nah, padahal tidak. Ini prinsip-prinsip etika komunikasi dalam Islam. Karena kalau dulu kan memang menjaga lisan, tapi ini harus dikonotasikan dengan zaman sekarang, bahwa sekarang komunikasi tidak hanya melalui lisan. Maka ketika Mbak Hana ingat bahwa besok di akhirat itu yang ditanya itu bukan lisannya, tetapi tangannya atau kakinya, ya benar gitu. Karena sekarang kaki, tangan itu bisa berkomunikasi. Tangan itu bisa berkomunikasi dengan jempolnya, dengan jarinya itu bisa mengetik, bisa menyampaikan hal gitu. Kaki pun juga sama, karena kaki itu bisa membantu langkah tangan untuk bisa menyebarkan komunikasi tersebut. Nah, betul sekarang sudah zamannya memang bahwa jari jemari itu merupakan salah satu alat komunikasi saat ini, dikarenakan tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh jari jemari ketika dia ngeklik ataupun menombolkan jempolnya, tuk, langsung nanti keluar semua informasi. Membalas komentar misalnya, kemudian membagikan konten misalnya kita, kemudian menyebarkan pesan. Ini juga sangat mudah dilakukan oleh jempol yang harus kita jaga. Nah, etikanya apa? Etika berbicara yang baik adalah dapat dijadikan pedoman dalam bermedia sosial yang sudah dihasilkan oleh Islam, falyakul khairan auliyasmut. Di dalam kitab Syarah Shahih Muslim ya, Imam Nawawi menyampaikan begini, seseorang hendaknya itu ketika berbicara, ketika terdapat kebaikan yang jelas atau manfaat yang layak, itu harus disampaikan gak apa-apa. Tapi jika tidak terdapat manfaat yang baik ataupun yang jelas, lebih baik menahan diri. Karena itu lebih utama, agar apa? Agar kita itu tidak terjerumus kepada perkataan-perkataan yang buruk. Ini menurut Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi beliau itu sampai mewanti-wanti gitu. Kalau itu enggak jelas, informasi itu enggak layak untuk di-share ke publik, lebih baik diam saja, kita enggak usah menyampaikan ulang. Kita cukup diam saja. Kemudian kalau misalnya itu kok tepat, artinya ini kok lah, ini kok sesuai, ini harus, maksudnya harus disampaikan kepada publik karena ada asas manfaat yang jelas, maka sampaikanlah gitu. Ya karena kulil hak wala karena murad. Kalau memang wah ternyata ini berat Pak kalau disampaikan, ini repot, ini informasi bahaya ini, ya berarti nggak usah disampaikan gitu. Tapi kalau memang ini adalah informasi yang tepat untuk disampaikan, kemudian ada manfaatnya, maka sampaikanlah. Kenapa? Karena itu aja ya, terkadang kita tuh masih ragu dengan yang disampaikan oleh hadis riwayat Imam Muslim juga ya, Imam Bukhari Muslim juga, bahwa ketika Rasulullah didatangi oleh para sahabat, kemudian beliau itu ditanya gitu, ya Rasul, saya itu memberikan informasi kepada orang lain ya, tapi saya dapat dari teman sebelah saya gitu. Nah, apa yang saya sampaikan itu tidak saya tambahi, dan tidak saya kurangi. Lalu Rasul tanya, nah, kamu sudah tanya belum? Usus sudah bertanya belum jauh, data ataupun informasi yang kamu dapatkan itu valid atau tidak? Atau informasi tersebut jangan-jangan hanya karangan saja gitu. Nah, kemudian dia jawab, tidak Rasul, saya belum tanya. Saya belum tanya apa-apa. Pokoknya saya dapat, langsung saya ceritakan lagi gitu kan. Biar cepat aja informasi itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Itu ada Abu Hurairah di situ, karena yang ini kan sanad hadisnya dari Abu Hurairah. Beliau menyampaikan begini, kafa bil mar'i kadziban. Kamu itu bisa dikatakan sebagai salah satu seorang pedusta gitu. Ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Jika menyampaikan informasi apa yang ia dengar tapi tidak ada penjelasan lebih detail ataupun konfirmasi yang jelas tafsirnya. Jadi informasi itu masih informasi mentah begitu, tapi langsung buru-buru di-share ulang. Nah, ini terjadi sekarang itu banyak sekali. Dan kita sangat, ya mungkin saya pribadi, dan juga kepada semua para pendengar, mungkin pernah mengalami ya. Jadi, ini daripada lama-lama, share aja lah gitu. Lebih enak aja tinggal diklik gitu. Padahal jempol itu gampang aja gitu, apalagi jempolnya besar. Tinggal tak-tak-tak-tak gitu. Tapi kalau nggak di sana nanti gimana? Wah, ketinggalan zaman ini. Nah, itu repotnya di situ. Nah, misalnya ini, ada beberapa sesuatu, apa contoh, misalnya kita itu melihat sebuah unggahan yang berbeda pendapat. Ini contoh lagi yang lain. Ada tiga kemungkinan yang bisa kita respon. Yang pertama mungkin kita akan menjawab dengan argumentasi yang sangat santun, ya. Kemudian kita juga memperlihatkan fakta-faktanya. Kemudian juga ada yang mengajukan pertanyaan, ya, misalkan ada informasi apa gitu di medsos, lalu pertanyaan tersebut kita lakukan apa? Ya untuk supaya kita bisa memahami masalahnya apa. Terus kemudian kita juga yang ketiga itu, mendingan tidak usah berkomentar gitu. Jadi ini ada respon-respon kita itu harusnya kita bisa memilih gitu. Kita tidak usah ikut berkomentar apabila memang akan menambah sebuah malapetaka atau pertikaian yang begitu luas, gitu. Masif gitu. Wah, ini kalau saya biarkan, saya bisa menjadi masalah ini. Nggak usah lah, gitu. Nggak usah saya lakukan. Misalnya nih. Nah, ada tiga kemungkinan respon seperti itu, apa yang harus kita pilih? Daripada jempol kita melalang buana kemana-mana, gitu. Apakah kita dengan argumen yang santun dan berbasis fakta? Ya, mungkin ini. Kita lakukan dengan komunikasi yang santun. Misalnya dalam pemerintahan, misalnya. Ada gejolak-gejolak politik, kemudian kita sampaikan dengan fakta. Wah, ini mendingan saya gak usah bahas deh. Kenapa? Karena kalau saya bahas nanti saya juga akan kena imbasnya. Ini sensitif. Mendingan gak usah ngomong gitu. Diam aja. Kita cukup lihat aja. Mana yang benar, mana yang salah itu. Ya kita lihat saja. Wah, nanti berarti gak amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau misalkan informasi itu salah, berarti gak ada ingetin dong. Kita cuma diam. Lah, daripada kita ngingetin, tapi dari suku, apa, dari sesuatu, apa, dari golongan yang berbeda pendapat tersebut tersinggung. Kita yang awalnya nggak ikut apa-apa di dalam pergolakan politik, ya, kita bukan seorang anggota partai politik misalnya, atau kita bukan seorang birokrat di situ, kita jadi kena juga. Maka lebih baik tidak berkomentar, ya, karena ini akan menambah pertikaian. Nah, ini pilihan-pilihan yang para ulama sudah rangkum. Jadi artinya kita itu sebetulnya punya tiga pilihan. Mau berargumentasi dengan data yang benar, kemudian kita mau bertanya, mempertanyakan apakah itu sesuatu yang benar ataupun tidak, gitu kan? Dan yang ketiga, lebih baik tidak berkomentar sama sekali, hanya tahu saja. Nah, maka ini adaful iman, kalau amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Jadi man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yasati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Nah, ini yang paling terakhir itu yang paling lemah. Artinya ya daripada masalah cari aman saja. Nah, ini yang lebih baik kita pilih karena lebih enak begitu deh gitu. Kita pura-pura enggak mengerti. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya begini aja. Yang artinya adalah janganlah suatu kaum mengelolok. Jadi la yashar qaumun minkum min asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Ini ayatnya begitu. Jadi janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini kalau kita sudah sampai ke ranah itu, karena boleh jadi mereka itu yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. La yashur qaumun minkum min asa ayyakunu khairum minhum. Jangan mengolok-olok. La yashur qaumun minkum. Kaum itu jangan mengolok-olok terhadap kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Mungkin saja justru yang diolok-olok itu lebih baik daripada kamu. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Begitu juga dengan wanita atau perempuan. Jangan pernah mengolok-olok perempuan yang lain. Karena bisa jadi dia lebih baik daripada kamu, daripada mereka. Artinya, orang-orang yang kita olok-olok bisa jadi lebih baik. Kita lebih baik aman. Nah, mengolok-olok itu kan kalau dulu, ya, kalau dulu itu kita langsung saja gitu, ketemu face to face, ya, battle begitu. Tapi kalau sekarang kan tidak. Sekarang itu mengolok-oloknya melalui akun, ya. Mungkin akunnya bikin akun yang anonim, ya, karena dia nggak mau terlihat gitu. Ada kalanya begitu misalnya. Nah, hal semacam ini, wah ini ada akun anonim kok, dia kok fokusnya ke saya terus, fokusnya kok mengkritisi saya terus, siapa tuh ini? Ternyata setelah dibuka, ternyata privat misalnya loh. Kemudian setelah itu, baru, wah ini pasti hanya buat untuk fokus ke saya saja ini. Wah, kita jadi curiga gitu kan, karena dia ngolok-ngolok terus itu. Kalau bahasa kita itu yang keren, yang di dalam media sosial secara umum itu namanya buzzer. Mungkin itu. Nah, semacam itu apakah kita lebih baik diam atau ditangkapi? Ya, kita diam aja. Wong itu mungkin bukan manusia. Hanya robot atau mungkin hanya alat yang diisi data-data. Kemudian tujuannya adalah untuk mengolok-olok seseorang gitu. Ya, bisa jadi mengolok-olok fisik, kemudian keluarga, bahkan pekerjaan, atau kondisinya dia. Wah, dengan apalagi ada isu yang sekarang, wah ada isu ijazah misalnya ini, wah ini bahaya ini, diolok-olok terus, ternyata akunnya akun kosongan. Tapi kalau kita kok real, jadi kita sendiri sebagai manusia, kemudian kita ikut-ikutan di sana, wah repot. Serahkan kepada para ahlinya, kita itu para netizen, ya. Tidak perlu mengikuti alurnya seperti itu, kecuali kalau memang kita diperlukan. Tapi kalau tidak, mending tidak usah. Kenapa? Berbahaya, karena itu akan menambah maksiat. Kalau kita berpedoman kepada ini firman Allah SWT. Kemudian kita juga memanggil dengan panggilan lakob. Panggilan lakob itu ya yang intinya merendahkan seseorang yang kita panggil tadi. Ada teman kita namanya Ribo gitu, kita panggil kodok. Ini kan juga ya kalau ada kesepakatan tidak masalah. Tetapi kalau itu menyinggung perasaan dia, wah saya diajak, kok diajak? Iya, karena suara saya mirip kodok, habis pilek ini kena influenza super. Wah repot ini. Wah saya tersinggung misalnya, nah, bahaya nih. Awal bercanda mungkin bisa menjadi bahaya. Atau kita sampaikan ke medsos misalnya, di akun-akun medsos, saya ketemu sama kodok ini, dia lagi gini-gini, kodok dalam kurung siapa Rizo. Kan repot. Nanti dia tersinggung, kemudian orang-orang menertawakan, dosanya bertambah. Kemudian kita juga menyerang dengan cara membuli, kemudian bisa kelompok gitu, kita punya kelompok membuli dia. Ini juga bagian dari larangan yang dilarang oleh agama Islam. Dan ini terjadi kemungkinan juga berawal dari jempol kita. Dari jempol yang mengklik kemudian menimbulkan desas-desus yang akhirnya menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Nah, kemudian adanya kekurangan teman kita sebagai bahan yang direndahkan, kita bikin apa, bikin karikatur gitu, bikin meme ya, dituliskan kata-kata, entah kata-kata mutiara atau kata-kata hinaan, kemudian menggambar wajahnya, digambar selucu mungkin, kakinya dikecilin misalnya, pokoknya intinya mengecek gitulah. Ini juga jempol kita yang kerja sekarang, karena pakai akun-akun AI kan mudah itu, tinggal diklik-klik-klik gitu. Wah, digawe model apa ya kan gitu. Wah repot ini. Kalau tidak digunakan dengan cermat, dengan bijak, bisa menimbulkan keresahan. Kenapa? Karena yang dihasilkan itu berdampak sangat sensitif dan negatif sekali. Ini bahaya. Jadi AI bisa maksiat, bisa mabarat dan juga bisa manfaat. Tergantung siapa yang mau. Jempol kita ini yang bertanggung jawab. Kemudian menggunakan adanya perbedaan pendapat, ya mungkin pendapat ataupun argumentasi sebagai alasan untuk menghina secara pribadi. Wah, kamu itu Dumeh ini kemarin sudah diangkat menjadi one team press, enggak? Lalu membela terus nih. Dulu aja ngecek-ngecek sama pemerintah misalnya. Misalnya ada seperti itu kata-kata dari. Wah, langsung rame itu. Hanya pribadinya diejek. Kamu itu enggak punya nyali, kamu enggak, dan seterusnya. Ini contoh kecelacauan. Dan sebagai kaum muslimin, ini sangat tidak diinginkan oleh Allah. La yaskhur qaumun minkum min asya yakuna khairum minhum. Sangat tidak diinginkan, sangat tidak diridhoi Allah. Kita bilang, ya Allah ridhoi saya. Sementara kita berlaku buruk kepada orang lain. Ya Allah enggak suka lah. Jempol kita sudah kemana-mana. Klik kemana-mana. Berapa dosa yang sudah kita sampaikan coba. Kalau kita melakukan penyebaran informasi yang informasi itu menyinggung perasaan, ya bahkan kita sendiri sebetulnya belum tahu informasi itu betul atau tidak. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Jangan sampai kita berpegang teguh kepada sesuatu hal yang kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu informasi yang tepat, tidak tahu kebenarannya. Karena sesungguhnya apa yang kita dengarkan, nasama wal basoro, dan apa yang kita lihat, wal fu'ada, dan yang kita rasakan dalam hati, kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula, itu semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Makanya hati-hati. Kalau sudah tahu begitu, kenapa kita berber gitu kan? Kalau ditanya sama temannya, kenapa sih Anda selalu nge-share informasi itu? Lah, kan lagi punya data. Kan biar orang tahu kalau saya masih hidup. Lah repot ini. Nah, tujuannya apa kalau orang tahu Anda masih hidup sementara informasi ataupun yang Anda lakukan adalah menimbulkan kekacauan, menimbulkan chaos. Karena dengan satu klik saja itu bisa memprovokasi semua orang. Misalnya ada isu tawuran kampung. Ya, dulu kan pernah terjadi. Dan sekarang masih ada itu. Yang pakai ini, pakai apa? Celurit itu. Pakai celurit atau ada pakai senjata tajam gitu. Itu kan berawal dari informasi yang disebarkan lewat jempol dia, jempol seseorang. Ada isu gini atau ada penggiringan opini dan seterusnya. Akhirnya menimbulkan kekacauan. Menyebarkan informasi, di-share kembali. Akhirnya sampai kemana-mana, sampai puluhan orang bisa melihat informasi tersebut. Nah, kita mau menghapusnya percuma karena sudah tersebar. Makanya impact-nya ya, impact dosanya itu sangat-sangat luar biasa. Kita enggak ngapa-ngapain, kita cuma klik aja sebentar saja, 3 detik misalnya kita lihat terus kemudian kita klik. Kita enggak tahu apa-apa padahal. Kita belum mengeset informasi tetapi belum mengkonfirmasi apakah ini dari sumbernya dari mana, valid atau tidak. Tapi dengan kita langsung klik itu aja, akhirnya menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Ini yang sangat-sangat harus kita hindari. Sebagai kaum muslimin, kita selalu menjaga diri, menjaga lisan kita. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Nah itu kan lisan. Ya lisan sekarang diwakili oleh jempol. Lisan kita diwakili oleh jempol. Kita gak bisa ngomong sendiri. Karena kadang-kadang sebagai manusia itu kan kita pengecut ya. Tidak berani menampilkan di depan orang. Ketika menyampaikan publik, menyampaikan informasi ke publik itu. Apakah kita berani tiba-tiba bikin sebuah konten begitu atau sebuah video yang intinya saya ini bla bla bla bla bla tujuannya untuk meng-counter atau apalah dengan video. Kita lebih banyak menggunakan komunikasi lewat tulisan. Dan tulisan itu dari jempol. Nah, apakah dalam Islam itu diizinkan? Kalau tulisan itu bermanfaat, karena khairunnas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain, maka silahkan dilakukan. Sementara kalau itu mudharat yang menimbulkan kekacauan, maka hentikan. Berbahaya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Jangan sampai kita itu menyampaikan hal-hal yang hal-hal tersebut justru akan menimbulkan chaos dan juga kekacauan serta perpecahan yang begitu luar biasa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita sambung dengan komunikasi, dengan dialog.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk di WhatsApp ya. Ini saya bacakan dulu Ustadz yang pertama. Sekarang ketika seseorang meninggal dunia, Ustadz, jejak digitalnya masih ditemukan, termasuk komentar kasar, fitnah, ataupun unggahan yang menyakiti orang lain. Bagaimana Ustadz, Islam mengajarkan kita memandang tanggung jawab atas jejak digital yang tetap beredar meskipun pemilik akun sudah tidak ada. Tapi ditahan dulu Ustadz, kita akan menjawab ya pertanyaan yang terhubung di ujung telepon kita pada pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Nadira.
1: Iya, dengan Pak Yarto, silakan untuk pertanyaannya.
2: Iya, assalamualaikum, sukunganjang Pak Ustaz Ucul.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Yarto.
2: Iya, begini Pak Ustaz, karena waktunya sudah mendekat. Begini, kalau kita mendengarkan pembicaraan Bapak tadi, sesuai dengan topik, bahwa jari-jari di dunia maya sama kedudukan dengan lisan, hindari ujaran kebencian, caci maki, penghinaan, serta komentar yang menyakiti hati orang lain. Nah, dasarnya begini Pak Ustaz. Surat Al-Hujurat nomor ayat 6 yang memerintahkan untuk meneliti kebenaran berita agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau tergesa-gesa. Pertanyaan saya begini Pak. Apa saja beberapa etika dalam bermedia sosial dengan korelasinya ayat Al-Quran tentang media sosial? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi nyusut, karena ini juga waktunya sangat terbatas, mengenai jejak digital. Jika seseorang itu sudah bermain media sosial tapi akunnya sudah tidak ada, ini seperti apa Ustaz? Monggo.
0: Ya, kalau jejak digital yang sudah ada, misalnya ini kan dulu waktu masih hidup informasinya itu selalu pikir kekacauan, tapi ternyata kok sekarang medsosnya sepi, tidak ada informasi dari dia, ternyata sudah innalillahi, sudah meninggal dunia. Apakah ini akan berdampak? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, firman Allah itu innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Artinya, yang sudah menjadi masalah, yang sudah menjadi tersebar kepada seluruh manusia yang lain, itu misalnya negatif, maka negatifnya itu akan berdampak dosa. Dan dosanya itu akan terus menerus. Makanya dikatakan, sering orang kita mendengarkan, ada dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang kita lakukan sekali, tetapi dosanya berkali-kali. Tidak akan selesai-selesai. Nah, ini terjadi di zaman sekarang ini, karena kecanggihan teknologi yang membuat dosa itu mudah untuk kita dapatkan. Pahala kita dapatkan dengan mudah juga. Tapi dosa juga bisa. Jadi seperti ini apa, seperti mata uang, koin, itu kan kanan-kiri itu sangat tipis sekali. Jadi kalau misalkan kita lihat yang atas gambar ini, yang bawah gambar itu, sangat berdampingan dan sangat dekat sekali. Itu antara dosa dan juga pahala. Maka hati-hati, lebih baik kita memberikan informasi yang manfaat, yang negatif, yang bikin kekacauan atau bikin masalah, itu kita hapus saja. Karena dengan begitu, paling tidak kita sudah mengurangi dosa-dosa yang akan semakin bertambah. Karena biasanya medsos yang kita sebarkan, informasi kita sampaikan kepada publik, itu kalau hari ini dibaca 5 orang misalnya, besok itu bisa dibaca lagi dengan orang yang lain. Atau besoknya lagi akan dibaca lagi dengan berapa puluh orang. Wah Pak, maaf, informasi yang saya share di media sosial itu gak ada yang baca Pak. Karena saya bukan orang yang punya komunitas atau pengikut yang banyak. Saya kan orangnya udi, Pak. Gimana? Sama. Karena bisa jadi orang pengikut Anda atau pengikut kita itu tidak langsung di situ komunikasinya. Tidak langsung memperlihatkan dirinya suka ataupun menyebarkan ulang di situ komen. Tetapi bisa jadi kita jadi bahan gitu. Jadi bahan untuk disampaikan kepada orang lain. Ini loh, dia mengatakan ini. Ini kan akhirnya kan luar biasa dosanya. Nah itu, jadi Pak Yarto misalkan dosanya jari ya, dosanya akan terus mengalir. Lebih baik kita menggunakan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang nanti akan dirasakan oleh orang banyak kebaikannya, yang akan menimbulkan banyak. Wajazah usayatin sayatum misluha. Balasannya itu adalah sesuatu yang sama dari apa yang kita lakukan. Nah kalau misalnya kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika ternyata ini berdampak kepada keburukan, maka akan menimbulkan keburukan. Nah bagaimana kriteria ataupun kita cara bermedia sosial di dalam zaman ini? Di awal tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa ada beberapa, misalkan kita sebagai orang pembaca, ada 3 kriteria boleh kita berkomentar atau kita bertanya tentang keabsahan informasi tersebut, boleh kita berkonfrontasi atau kita berkonfrontasi gitu kan, atau kita cukup diam saja. Nah, maka itu adalah pilihan. Jadi menjawab argumentasi dengan santun karena kita punya data itu pertama, atau yang kedua adalah kita nggak usah ngomong apa-apa deh, kita cukup ya diam aja gitu. Atau kita yang ketiga adalah memberikan sebuah pertanyaan yang tujuannya adalah untuk konfirmasi di dalam informasi tersebut yang sudah disampaikan oleh orang lain. Nah, kemudian tadi ada lagi apa lagi? Pak Yarto menanyakan tentang
1: ketika bermedia sosial, Ustadz ya. Nah, mungkin ini juga bisa dijawab ya saja, Ustadz, karena waktunya sangat terbatas, Ustadz ya. Kita tidak terasa, mungkin sekalian untuk pesan ya, Ustadz, pada pagi hari ini. Monggo, Ustadz.
0: Baik, baik. Untuk etika bermedia sosial di dalam firman Allah kepada sabda Rasulullah tadi, maka sebaiknya kita tuh lebih hati-hati. Yang pertama, tidak langsung berpihak berdasarkan satu versi cerita dari seseorang. Yang kedua, tidak usah menyebarkan tanggapan layar atau screenshot ya untuk mempermalukan salah satu pihak. Kemudian memberikan sebuah ruang kepada pihak terkait untuk menjelaskan, memang kita kasih ruang ketika ini kok sudah terpepet, maka kita kasih ruang. Coba kamu jelaskan deh, yuk tak fasilitasi misalnya. Kemudian kita mengarahkan kepada pembicaraan yang arahnya adalah kepada solusi. Dan yang selanjutnya adalah jangan sampai kita berkomentar yang komentar itu justru akan memperuncing konflik. Kita sebagai penengah, tapi ada tendensius arahnya adalah benderame sisan. Nah, itu repot ya, Mbak Nadira. Kan repot itu. Maka ketika repot, wah, bisa jadi masalah ini. Nanti akan menimbulkan kekacauan yang lebih luas dan dampaknya adalah tidak baik lagi. Nah, jempol yang kita pakai untuk bermedia sosial sebaiknya kita gunakan dengan baik, hati-hati. Kenapa? Karena bermasalah dan sangat akan berdampak negatif kepada urusan akhirat kita. Lebih baik sekarang kita waspada, karena jempol ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT, kecil, satu jari saja, tetapi dampaknya, impact-nya luar biasa. Entah itu kebaikannya atau entah itu keburukannya. Maka kita tinggal pilih, mau yang berdampak baik atau yang berdampak negatif. Itu tergantung kita dalam menggunakan jempol ini. Maka pertanggungjawaban dari Allah. Perspektif Islam dalam bermedia sosial sebagai masyarakat, sebagai kaum muslimin yang baik, hendaknya lebih bijak dalam menggunakan komunikasinya, alat komunikasinya untuk kebaikan-kebaikan. Kita bikin hal-hal yang manfaat. Kita cuek saja kalau ada informasi yang tidak baik. Wah, ini berita ini kan memang tugasnya RRI, tugasnya TV-TV yang menyebarkan berita. Tapi apakah berita itu benar atau salah kan masih dalam komunitas atau dalam ranah untuk diperjelaskan. Artinya itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita sebagai manusia biasa yang tidak ada wewenang ataupun tidak ada kepentingan di situ untuk memberikan informasi kepada publik, tapi kita ikut menyampaikan tersebut, tapi tidak tidak mengkonfirmasi apakah informasi itu benar atau salah, maka seperti yang disampaikan Rasulullah, kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bikulli ma sami'a. Cukup dikatakan sebagai seorang pendusta bagi kamu yang menyampaikan informasi walaupun tidak ditambahi, walaupun tidak dikurangi, tetapi tidak ada konfirmasi kepada pihak yang memberikan berita, maka kamu juga bisa dikatakan sebagai seorang pendusta. Ini kan juga berbahaya. Baik. Dan itu sudah berabad-abad lalu disampaikan Rasulullah, dan mudah-mudahan ini menjadi lantaran kita supaya kita lebih baik, lebih waspada lagi untuk tidak lagi menggunakan jempol kita dengan seluas bebas-bebasnya, karena kita harus menjaganya untuk sesuatu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Mbak Nadira. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fikir lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Icul atas tausiah dan juga pandangannya hari ini. Semoga ini juga bisa membuka kesadaran untuk pendengar semua, Ustadz, untuk lebih berbijak ya dalam menggunakan media sosial. Terima kasih Ustadz, kita mengobrol di lain kesempatan, Ceh.
0: Sami-sami.
1: Baik, sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Icil mengenai jempol yang bertanggung jawab, etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Untuk Anda, terima kasih sudah bergabung dan jangan kemana-mana karena pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan.
3: Nah, yang kita peringati itu loh, pemuda sampai meninggal.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah Jawa Tengah gelar pasar murah untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga cabai. Pemerintah Kota Semarang kenang perjuangan pahlawan melalui upacara pertempuran 5 hari. Saya, Nadira Isi, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
4: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
5: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
4: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
2: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat itu terjangkau.
4: Joko, pedagang nasi goreng, membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
6: Dengan adanya seperti ini, itu kita akan bangga sekali. Itu bisa untuk menutup kekurangan yang di
4: luar. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Semarang menggelar upacara peringatan pertempuran 5 hari Semarang. Peringatan ini perlu dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanan para pejuang. Berikut berita selengkapnya.
7: Upacara peringatan pertempuran 5 hari Semarang malam ini akan berlangsung di kawasan Tugu Muda Semarang dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Peringatan bersejarah ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam pertempuran melawan Jepang. Penulis naskah pertempuran 5 hari Semarang, Stefanus Sukirno, mengatakan dalam pertempuran 5 hari banyak pemuda Semarang gugur dalam pertempuran tersebut, bahkan ada yang tidak diketahui nama maupun alamatnya. Menurutnya, peringatan ini perlu dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanan dengan para pejuang.
3: Di Tugu Muda itu ada sekitar 2.000 korban. Nah, yang kita peringati itu loh, pemuda sampai meninggal, alamatnya pun tidak ketahuan, namanya pun tidak diketahui, karena semangatnya aja. Gitu. Ditanya, kalian berani perang lawan Jepang? Berani, walaupun musuh Jepang, walaupun dengan senjata seadanya, walaupun dengan senjata seadanya. Sebab apa? 17 Agustus merdeka.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, Puspitarini, menyampaikan bahwa peringatan tahun ini turut mengangkat kembali sosok Bambang Suprapto yang berperan dalam perjuangan pertempuran 5 hari Semarang.
8: Ini muncul dari ide Bapak Gubernur Jawa Tengah pada saat itu bertemu dengan Ibu Wali Kota, ingin memperingati kepahlawanan atau perjuangan dari Bapak Bambang Suprapto yang saat itu sebagai pasukan Brimob ya, seperti itu ya, itu ingin dimunculkan lagi di tahun ini.
7: Dalam upacara peringatan pertempuran 5 hari Semarang akan diikuti 2.059 peserta. Jumlah tersebut terdiri dari 300 tamu undangan, 1.051 peserta upacara, dan 708 penunjang acara. Aurel Teresiana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita simak pendapat masyarakat tentang upacara peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang.
9: Saya Jaka. Menurut saya, sangat diapresiasi setiap kali peringatan pertempuran 5 hari di Semarang digelar dengan reka ulang atau sosiodrama di sekitar Tugu Muda. Edukasi sejarah seperti ini sangat penting agar generasi mendatang tidak melupakan akar sejarah lokal tempat mereka tinggal.
10: Nama saya Rara, warga Semarang. Kisah pertempuran 5 hari di Semarang ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak didapatkan secara cuma-cuma. Kita sebagai anak muda Semarang itu belajar pentingnya persatuan dan keberanian dari para pejuang dulu. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan karya positif dan prestasi.
11: Saya Tia, mahasiswa dari Kota Semarang. Nah, pertempuran 5 hari di Semarang ini menurut saya tuh bukti betapa gigih dan beraninya pemuda serta warga Semarang untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi tanpa rasa takut, mereka tuh berjuang melawan tentara Jepang demi menjaga keutuhan Republik Indonesia. Saya berharap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan tak pernah dilupakan oleh generasi muda.
0: Pendengar, mengenang pertempuran 5 hari di Kota Semarang bukan sekedar catatan tentang pahlawan bersenjata. Hal ini menjadi sorotan editorial pagi ini. Naskah ditulis dan dibacakan Bung Gautama Indra Praja.
1: Editorial Pro1 RRI Semarang.
12: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Digital dimanapun Anda berada. Mengenang pertempuran 5 hari di Semarang tidak cukup hanya dengan upacara, tabur bunga, atau mengunjungi monumen perjuangan. Lebih dari itu, kita perlu memahami nilai yang diwariskan para pejuang, keberanian, solidaritas, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Semangat tersebut tetap relevan hingga hari ini. Tantangan bangsa memang berbeda. Kita tidak lagi menghadapi perjuangan bersenjata seperti pada tahun 1945. Tetapi, menghadapi persoalan yang juga membutuhkan persatuan mulai dari intoleransi, perpecahan sosial, hingga melemahkan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, sejarah harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berhenti di buku pelajaran atau seremoni tahunan. Generasi muda perlu mengenal perjuangan di daerahnya sendiri, agar memahami bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibangun melalui pengorbanan nyata. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat ingatan sejarah tersebut. Sebab bangsa yang menghargai perjuangannya akan lebih mampu menjaga persatuan dan menghadapi masa depan. Mengenang pertempuran 5 hari di Semarang pada akhirnya bukan hanya tentang mengingat masa lalu, melainkan tentang menjadikan semangat perjuangan sebagai pedoman untuk mengisi kemerdekaan. Sejarah harus terus hidup agar pengorbanan para pejuang tidak sekedar dikenang, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata bagi bangsa dan negara. Demikian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 36 warga binaan di Lapas Semarang dipindahkan ke Lapas di Pulau Nusa Kambangan untuk mencegah risiko tinggi. Berikut laporan Luki Setiawan.
13: Karena di Jawa Tengah ini memang...
14: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang kembali melaksanakan pemindahan 36 warga binaan ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban Kamtib sekaligus menata hunian guna mendukung pelaksanaan pembinaan yang lebih optimal. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari menyampaikan pemindahan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, penguatan pengamanan perlu berjalan beriringan dengan upaya pembinaan yang terarah sesuai kebutuhan warga binaan. Proses pemindahan dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur operasional standar atau SOP dan koordinasi antar unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan. Lapas Semarang juga bersinergi dengan unsur pengamanan termasuk TNI Polri untuk mendukung kelancaran proses pemindahan.
13: Pemindahan-pemindahan ini memang beberapa kali kami memindahkan karena faktor over kapasitasnya di sini. Jadi untuk pengimbangan over kapasitas, marilah makanya kami pindahkan ke lapas beberapa lapas di NK, yaitu faktor keamanan juga, faktor over kapasitas juga, dan faktor pembinaan juga.
14: Dari total 36 warga binaan yang dipindah, sebanyak 10 orang ditempatkan di lapas khusus kelas 2A Karanganyar, 10 orang di lapas kelas 2A Besi, 10 orang di lapas kelas 2 Ngaseman, dan 6 orang di lapas 2A Geladakan. Lukis dalam melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, 200 penari Babalu Kabupaten Batang mempersembahkan kolaborasi dengan artis ibu kota untuk memeriahkan gelaran karnaval. Selengkapnya dilaporkan Heri Hisianto.
15: Keberian event karnaval musik yang digelar Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu menyuguhkan penampilan puluhan artis papan atas makin semarak dengan kolaborasi bersama 200 seniman tari Babalu Batang. Para penari yang didominasi pelajar dari jenjang SMP hingga SMA-SMK itu menari dengan ekspresif karena memadukan antara tarian tradisional Babalu bersama hentakan musik dan alunan nada dari artis di atas panggung. Bagi para pelaku seni, event tersebut tidak sekadar hiburan semata, namun menjadi ruang berekspresi dari karya seni tradisional para leluhur yang dapat dinikmati masyarakat seluruh Nusantara. Pemilik Sanggar Putra Budaya, Suningsih, mengapresiasi gelaran yang diinisiasi Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta itu karena memberikan ruang berekspresi anak didiknya.
16: Terima kasih untuk tanggapan tari Babalu pentas pada acara karnaval SCTV ini sangat membahagiakan sekali, membanggakan sekali bagi kita warga Batang karena sudah dipercaya tari Babalu untuk mengisi acara pada karnaval SCTV.
17: Ini berapa orang ini nantinya?
16: Kurang lebih 200 orang.
15: Salah satu penari Babalu, Dinda Ratu Mahadewi, menyambut gembira karena merupakan kesempatan perdana baginya dapat menyuguhkan tari Babalu khas Batang di hadapan ratusan penonton.
17: Gimana perasaannya main di karnaval?
16: Tentu senang banget karena ini pertama kalinya juga, terus melihat penontonnya banyak itu jadi makin wow, keren.
15: Sebagai salah satu seniman tari, Suningsih pun sangat bangga karena dengan digelarnya event tersebut menjadikan Kabupaten Batang makin dikenal melalui keunikan tari dan keragaman kulinernya sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan.
18: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pekalongan memanfaatkan Lomba Kreasi Baris per Baris atau LKBB 2026 sebagai sarana pembentukan karakter pelajar sekaligus upaya menekan kenakalan remaja. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
19: Jadi kegiatan Lomba Kreasi Baris tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2026 ini
20: banyak 50 tim dari tingkat SMP dan SMA sederajat mengikuti kegiatan yang dikelar Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Selasa kemarin. Kepala Dinpora Par Kabupaten Pekalongan Farid Abdul Hakim mengatakan lomba tersebut tidak semata-mata mengejar prestasi dan gelar juara. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk sikap kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter positif generasi muda.
19: Kegiatan Lomba Baris-Baris ini kan pembentukan karakter. Jadi memang tujuannya yang pertama adalah mendidik anak-anak kita, ya SMP maupun SMA ini, bagaimana dia bersikap.
20: Farid menegaskan para anggota pasukan inti baris berbaris di sekolah dapat menjadi penggerak untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada teman sebaya melalui pendekatan ketok tular, pesan tentang kedisiplinan, kebersamaan, dan perilaku saling menghormati diharapkan semakin luas diterapkan di kalangan pelajar. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan ruang kepada pelajar dalam menyalurkan energi dan kreativitas melalui aktivitas positif.
21: Itu untuk menunjukkan selain baris berbaris, melatih kedisiplinan, kita pahamkan tentang kemudian isu-isu kekinian yang ada di Kabupaten Pekalongan seperti bullying, lalu kemudian kenakalan remaja lainnya.
20: Menurut Sukirman, lomba kreasi baris berbaris tidak hanya mengedepankan sportivitas dan kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi pelajar SMP dan SMA sederajat. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap pembinaan karakter melalui kegiatan pelajar dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti setelah perlombaan selesai. Dengan demikian, nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan kepedulian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 di Kota Magelang memprioritaskan pembangunan saluran air atau drainase. Pembangunan tersebut didukung anggaran sebesar lebih dari 200 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
22: TMMD Sengkuyung tahap 4 tingkat Kota Magelang.
23: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 Kota Magelang memprioritaskan pembangunan saluran air dan drainase di RT 8 RW 6 Kelurahan Poterbangsaan, Kecamatan Magelang Utara. Pembangunan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko genangan air, memperlancar air drainase, serta meningkatkan kenyamanan warga. Program tersebut didukung anggaran sebesar 296 juta rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prastiono mengatakan, TMMD menjadi salah satu upaya mempercepat pembangunan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada skala makro, tetapi juga harus menjawab kebutuhan warga hingga tingkat RT, RW, dan kelurahan. Menurutnya, kemitraan antara TNI dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga semangat gotong royong, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan. Sinergi tersebut juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional wilayah.
22: Kebersamaan dan kemitraan strategis yang terjalin erat ini menjadi fondasi utama kita dalam merawat nilai-nilai luhur gotong royong.
23: Koordinator TMMD Sengkuyung tahap 4, Koramil 23 Magelang Utara, Pembantu Letnan 2 Yuni Al-Mufi mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama 30 hari mulai 13 Oktober hingga 11 November mendatang. Pekerjaan fisik dipusatkan pada pembangunan saluran drainase di wilayah Kelurahan Poterbangsaan. Selain pembangunan fisik, TMMD juga mencakup kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, keamanan ketertiban masyarakat, anti-narkoba, serta kesehatan.
24: Kegiatan TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 selama 30 hari dalam rangka membantu percepatan pembangunan di daerah, mewujudkan rak juang yang tangguh, dan tingkatkan kemandukalan TNI rakyat.
23: Program TMMD Sengkuyung tahap 4 tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandukalan TNI dengan rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperlancar mobilitas ekonomi warga, serta mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, TMMD Sengkuyung tahap 4 Kodim 0722 Kudus berhasil membangun jalan desa dengan beton sepanjang 450 meter. Berikut berita dari Heri Sulistiarso.
25: Akses masyarakat untuk bisa beraktivitas semakin lancar.
26: Saudara,
2: pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 4 di Desa Temulus Kecamatan Mojo Kudus telah usai. Dalam pelaksanaan itu, TMMD Kodim 0722 Kudus tersebut berhasil membangun jalan desa dengan beton sepanjang 450 meter. Bupati Kudus Samanin Takris mengatakan TMMD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar aktivitas warga, termasuk akses dari lahan pertanian menuju desa.
3: Sudah dirasakan sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Ini dalam rangka membangun fisik maupun non-fisik ya. Ini sejalan dengan program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Semoga dengan adanya TMMD terus berjalan terus, membuka akses-akses yang tertutup ya, membuka akses lagi sehingga akses masyarakat untuk bisa beraktivitas semakin lancar.
2: Sementara itu Dandim Kudus Letkol Arhalut Yusufa Alan Adriasi mengatakan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana pada musim hujan, koordinasi dan konsolidasi sumber daya manusia terus dilakukan. Masyarakat juga perlu memahami standar operasional prosedur atau SOP agar dapat mengambil langkah yang tepat ketika terjadi situasi darurat.
4: Dalam pelaksanaan TMMD ini, terutama TMMD ini kan pada intinya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ada yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati bahwa pembangunannya berupa fisik dan non-fisik. Fisik tentu tanpa adanya pembangunan fisik seperti jalan tentu tidak akan terbuka akses, terutama kalau di Kabupaten Kudus ini salah satunya adalah akses untuk dari lahan pertanian menuju ke desa. Kemudian yang non-fisik tadi juga khusus di triwulan 4 ini tentunya kita akan menghadapi kemungkinan adanya musim hujan, maka kita juga harus mempersiapkan diri.
2: MMD Sekuyung tahap 4 Kodim 0722 Kudus selain membangun jalan desa dengan beton sepanjang 450 meter juga memberikan sosialisasi kepada warga karena Desa Temulus juga merupakan salah satu desa yang rawan banjir. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang mengakibatkan perubahan pola tanam, petani diminta untuk menyesuaikan fenomena El Nino tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
5: Persiapan petani itu sudah diantisipasi semuanya.
6: Fenomena El Nino yang terjadi saat ini mengakibatkan perubahan cuaca dan iklim. Ketua Tim Layanan Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Sulistiyawati mengatakan El Nino tahun ini berada pada intensitas yang masih kuat. Dampaknya peluang turunnya hujan di Indonesia termasuk di Jawa Tengah sangat kecil dan

0: dengan petarung sejati Jawa Tengah, Sun An mengatakan para petani bawang dan cabai saat ini mulai mengubah pola tanamnya. Mereka mulai memetakan lahan yang memiliki sumber mata air untuk dimanfaatkan saat kemarau tiba. Dengan memanfaatkan mata air di wilayah dataran menengah, petani tetap bisa menanam pada bulan Juni hingga September. Hasilnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar pada Oktober hingga Desember. Strategi tersebut diharapkan dapat menjaga pasokan bahan pokok tetap stabil di tengah kemarau.
1: Itu petani sekarang udah mulai tertata ya secara pola tanam, terutama yang tanaman hortikultura, bawang merah sama cabai. Karena apa? Karena dari segi persiapan petani itu udah diantisipasi semuanya. Mana-mana pemetaannya yang udah ada mata airnya bisa dipakai untuk mensiasati dikala itu musim kemarau.
0: Sun An mengatakan hasil panen bawang dan cabai di Jawa Tengah surplus. Dengan perubahan pola tanam tersebut dapat panen setiap bulan, bahkan hasilnya cukup melimpah untuk mencukupi kebutuhan di Jawa Tengah sendiri. Fira Kumaydi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi D DPRD Kota Semarang mengajak pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pelajar guna mencegah tawuran antar pelajar. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
3: Pihak sekolah, pihak orang tua.
4: Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budiutomo mengajak pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pelajar guna mencegah tawuran antar pelajar. Upaya tersebut dinilai penting menyusul kasus tawuran yang terjadi beberapa waktu lalu hingga merenggut korban jiwa. Anang mengaku prihatin atas masih terjadinya tawuran yang melibatkan pelajar. Menurutnya tindakan kekerasan di kalangan pelajar harus menjadi perhatian bersama, terlebih jika berujung pada hilangnya nyawa. Ia menegaskan upaya pencegahan kekerasan harus dilakukan secara menyeluruh. Jika tindakan perundungan atau bullying saja tidak dibenarkan, terlebih tawuran yang melibatkan kontak fisik dan dapat mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia. Menurut Anang, sekolah perlu memperkuat penegakan tata tertib dan kedisiplinan para siswa. Langkah tersebut dapat dimulai dari kepatuhan terhadap jam masuk sekolah, penggunaan seragam, hingga pembentukan perilaku yang menghormati sesama.
3: Pihak sekolah, pihak orang tua, tentu masyarakat juga. Kita himbau ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tawuran ini biar tidak terjadi terus-menerus.
4: Anang kemarin menjelaskan, edukasi mengenai bahaya perundungan perlu terus dilakukan. Sebab menurutnya tawuran kerap berawal dari persoalan sederhana seperti saling mengejek secara verbal yang kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok. Anang juga mendorong keterlibatan aparat penegak hukum dalam memberikan edukasi di lingkungan sekolah. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, FKSB Kota Semarang AM Jumai, meminta aparat kepolisian memperkuat penindakan terhadap pelaku tawuran antar pelajar yang menggunakan senjata tajam. Langkah tersebut menurutnya dinilai mendesak menyusul kasus tawuran yang terjadi beberapa hari terakhir hingga merenggut korban jiwa. Jumai menilai tawuran yang menggunakan senjata dan mengancam keselamatan masyarakat tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kenakalan remaja.
3: Ini bukan lagi hanya kenakalan, tapi ini adalah kejahatan kriminal yang harus ditindak tegas, tidak hanya sekedar peringatan-peringatan, tapi harus ada penindakan tegas. Kenapa? Sudah bisa merenggut nyawa.
4: Selain penegakan hukum, Jumai menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas dan pergaulan anak. Bahtia Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Pro 1 RRI Semarang.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Nih program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Oh boleh.

0: Pendengar, di hari Rabu ini untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ya, kami akan hadir untuk Anda update perakiraan cuaca untuk Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Dan pagi hari ini pendengar sudah terhubung di ujung telepon perakirawan Agustri yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Agustri, silakan informasinya.
1: Selamat pagi Mbak Nadira, baik saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk kondisi cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam, umumnya berawan berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di sebagian pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mbak Nadira, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Agustri atas informasinya dan selamat bertugas. Sama-sama. Kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar update perakiraan cuaca pagi hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas, semoga cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

19 Oktober 1945, pemuda dan pejuang Indonesia tak gentar melawan tentara Jepang yang masih menduduki Indonesia. 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang memberontak dan melarikan diri saat dipindahkan ke Semarang. Penyerangan pun terjadi, hingga ada desas-desus peracunan cadangan air minum warga kota Semarang. Dr. Karyadi yang memeriksa cadangan air di Candi ditembak oleh tentara Jepang hingga wafat. Peristiwa beruntun ini memicu kemarahan rakyat Semarang dan meletuskan pertempuran. Untuk menghentikan kejadian tersebut, Gubernur Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat setelah Brigadir Jenderal Battle dari pasukan Sekutu ikut terlibat dalam perundingan pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu akhirnya melucuti senjata Jepang dan menawan pasukan Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka didirikan Monumen Perjuangan Tugu Muda, yang saat ini terkenal sebagai salah satu

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Pendengar dan juga pemirsa RRI Digital, bagaimana pendengar pagi hari ini? Apakah sudah berjalan lancar ataupun mungkin Anda masih bersiap-siap ya untuk keluar ke rumah? Ataupun untuk Anda yang saat ini sedang di luar rumah ataupun melakukan aktivitas di luar rumah, pendengar boleh sekali Anda berbagi informasi kepada kami bagaimana kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas terkini di wilayah Anda saat ini, pendengar. Bisa Anda bagikan kepada kami di WhatsApp kami di 0816666886, atau jika ingin telepon langsung bisa langsung menghubungi kami di 0248316686, serta di live chat aplikasi RRI Digital. Sambil menunggu, pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami.

0: Cucuku, nenek dapat uang ratusan juta loh.
1: Ah, yang bener nek, dapat dari mana uangnya?
0: Ini, barusan ada SMS, selamat Anda mendapatkan undian 500 juta.
2: Banyak banget cuy ini.
1: Itu sih SMS tipu-tipu nek. Kan bener, SMS tipu-tipu biasanya bilang kalau kita menang undian atau menang kuis. Malah ada yang ngaku-ngaku teman, terus pinjem duit, minta ditransfer uang lagi.
0: Gitu ya.
1: Nomor yang ngirimin aja nggak jelas, udah pasti penipuan, Nek. Emang nenek pernah ikut undian?
0: Nggak pernah tuh.
1: Apalagi, udah fix sih. By the way, ini HP-nya siapa? Emang nenek punya HP ya?
0: Ini HP kamu, cuy.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima